0: RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan, konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suwarkula.
2: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
3: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto juga salah satu. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan
2: Bilis. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
4: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
2: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
5: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
6: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan

0: dengan kelestarian alam.
1: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan Trenggiling dan Rangkong Gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Trenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan Rangkong Gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
2: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang Trenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian yang...
1: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
5: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali waterdrop dengan 80 ribu liter air. Pas saat kami meninggalkan area masih masuk kebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
6: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
4: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
8: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Bali Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang Bali Rantai Kemalang Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Bali Rantai atau kawasan lereng Merapi.
7: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
8: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Bali Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Bali Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
7: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
8: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bribka Satria, silakan.
10: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98% nya terjadi di jalur arteri Ferry. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Apan, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
2: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
1: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
2: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
1: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
2: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
1: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
2: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
3: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini di

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

dan inspirasi. Kita masih kembali untuk perjalanan Sultra pagi ini, pendengar, dan juga ingin menyapa untuk Anda yang baru saja bersama di Pro 1. Jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di Apple Store, atau juga mendengarkan di streaming kita www.rri.co.id. Kita mengupdate juga informasi terkait musim kemarau, pendengar, di mana menghadapi krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan. Kapolsek Kendari, Polresta Kendari, AKP Muhammad Anwar Ali SH menyalurkan bantuan 10 tandon air berkapasitas masing-masing 1000 liter kepada warga Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari di Kota Kendari. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan, terutama untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, dan mencuci pakaian. Kapolsek Kendari AKP Muhammad Anwar Ali mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polsek Kendari terhadap masyarakat di wilayah hukumnya yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Di mana salah seorang warga Gunung Jati mengaku bersyukur atas bantuan air bersih yang diberikan. Menurutnya, bantuan ini sangat berarti bagi warga yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, efek kemarau yang masih berlangsung di Kota Kendari. Sementara Lurah Gunung Jati, pendengar, menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada Kapolsek Kendari atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

96,7 MHz Pro Soto Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kembali kami juga akan hadirkan siaran gereja, atau tepatnya ibadah minggu bersama Jemaat Immanuel Kendari.

mempersiapkan hati, jiwa, dan akal budi kita untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Mari kita masuk saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat disilahkan berdiri.

kebijaksanaannya tak terhingga. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 131 ayat 1, 2, dan 4. Hai puji namanya.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Filipi 3 ayat 7. Jemaat disilakan duduk.
1: Mari memuji nama Tuhan dari Kidung Keesaan 18 baitnya yang ke-1, 2 dan 4.

kasih Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Terlebih dahulu, jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku ya Tuhan bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Kami sering berbuat salah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sadari. Kami lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada mengindahkan hukum-Mu yang kudus. Kami sering mengabaikan panggilan untuk mengasihi sesama dan gagal menjadi saluran berkat di tengah dunia. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini dan ampunilah segala pelanggaran kami. Basuhlah hati kami dan baharulah hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Meresponi pengakuan dosa, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Keesaan 68, baitnya ke-1 dan 2.

bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, menyatakan penyesalan dan bertobat, maka kepadanya Allah menyampaikan anugerah pengampunannya, seperti tertulis dalam kitab Mika, pasal 7, ayat 18 dan 19. Siapakah seperti engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia? Kiranya ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Berdasarkan nats firman ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita sudah ditebus olehnya.

Sidang jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Bapa kekal kekasih jiwa kami dalam Kristus Yesus, oleh karena besar pengasihan-Mu, oleh karena Engkau sungguh setia dalam hidup dan kehidupan kami. Di saat ini dalam ibadah minggu di mana kami juga bersama-sama dengan seluruh gereja-gereja Indonesia memperingati hari pekabaran Injil dan hari perjamuan kudus sedunia. Kami hendak sesaat bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan supaya oleh Roh-Mu yang kudus kebenaran-Mu dinyatakan. Dan apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau inginkan, dan bagaimana kami meresponnya, Roh-Mu yang kuduslah yang akan menuntun nanti. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami yang berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita terdapat di dalam kitab Filipi, Filipi pasal 3 ayat 4b hingga ayatnya ke-14.

Sekali lagi Filipi 3 pasal 4b hingga ayatnya ke-14. Baiklah kita membacanya bersama-sama. Saya memulai dengan ayat yang genap dan kita semua membaca ayat yang ganjil secara bergantian. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.

Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sedemikian jauh pembacaan kita, yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus membuat firman-Nya menetap dalam hati dan pikiranmu, agar kamu dengan sukacita memuliakan Tuhan, baik dalam perkataan dan perbuatan maupun nyanyian. Haleluya.

berbuah manis dan menyukakan Tuhan. Hidup yang berbuah manis dan menyukakan Tuhan, itulah yang menjadi tema pemberitaan kita hari ini, dan saya rangkum dengan subtema yang lebih tajam lagi itu, yaitu terus mengejar Kristus. Terus mengejar Kristus. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, saya seringkali mengatakan bahwa ternyata kita ini hari ini hidup bukan di dalam kapasitas, status, sebagai orang yang sedang beragama Kristen. Kalau beragama Kristen itu mudah saja. Ikuti ibadah, kasih persembahan, dan ikut saja sebagai sebuah ritual. Tetapi yang jauh lebih dalam adalah bahwa hari ini kita hidup di dalam Kristus, dalam relasi dengan Kristus. Dan itulah puncaknya, kita ibaratnya itu terus mengejar. Bagaimanakah kalau orang mengejar? Tinggal di tempat, bersantai-santai tidak. Tapi dia akan terus bergerak. Dinamika relasi kita dengan Kristus adalah sebuah dinamika yang hidup. Bukan sebuah formalisme, bukan sebuah formalitas, dan bukan sekedar sebuah tradisi, apalagi sebuah warisan. Jadi hubungan antara kita dengan Kristus, dia firman itu, pribadi Allah itu, adalah sebuah hubungan yang dinamis, yang hidup. Yang kedua, ibu bapak saudara, saya sendiri cukup kaget bahwa tersentak bahwa ada pernyataan Paulus di sini yang menurut saya sangat radikal. Artinya yang betul-betul sangat berakar, sangat mengakar. Ketika di ayat 8 dia mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, masih lembut. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Aduh, terlalu keras ini Bapak Paulus ini ngomong. Bukan bermaksud menghina agama Yahudi. Tetapi dia mengatakan bahwa memang tidak ada lagi yang lain selain Kristus saja. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kecuali Kristus saja. Tidak ada lagi yang lain. Nah sekarang ibu bapak saudara, dalam konteks kehidupan kita, saya ambil satu perumpamaan saja, contoh kecil. Kita mulai dari sini. Mungkin saja ada sesuatu yang tiap-tiap orang, tiap kita mungkin bisa atau dapat kita banggakan ya. Entah karena pendidikan, pekerjaan, keluarga, jabatan, pengalaman, keberhasilan, atau pelayanan-pelayanan. Secara sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Atau mungkin dalam proses-proses sosial, kita kemudian dibentuk mempunyai harga diri, dibentuk mempunyai kebanggaan dalam hidup. Mungkin kita juga bisa merasa, bisa tidak. Bangga karena kita telah lama menjadi Kristen, telah aktif melayani, atau telah bertahun-tahun. Semua itu bisa jadi, bisa dijadi, dan bisa dijadikan sebagai alasan untuk berbangga. Andaikan itu bisa, maka sebetulnya Paulus juga bisa dan memiliki sebuah kebanggaan yang tiada tara, tiada banding. Dia katakan bahwa dia disunat pada hari ke-8, tulen, pengikut agama Yahudi. Dia juga kebangsaannya orang Israel. Dia juga adalah suku Benyamin, suku pemberani ini. Orang Ibrani asli. Dia sebut lagi seorang Farisi. Seorang Farisi itu adalah orang-orang yang komunitas yang ahli, sangat ahli, teramat ahli dalam agama Yahudi.
dan bahkan dalam ketaatan terhadap hukum Taurat, dia merasa sudah sampai di situ. Saya tidak punya cacat celah setitik pun. Dan dia itulah yang menjadi kebanggaannya. Jadi kalau berbicara tentang kehidupan rohani sebagai sebuah prestasi dan kemudian prestise, sudah dialah. Tidak ada lagi yang dapat dibandingkan. Paulus sudah mempunyai banyak modal. Tapi kemudian Paulus menyatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia katakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan, kebanggaan, prestise bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dia banggakan selama ini dalam keberagamaannya, sekarang dia anggap sebagai sebuah kerugian. Karena apa? Karena Kristus. Secara halus dia mengatakan, ada yang lebih luar biasa. Tapi lebih tajam lagi dia mengatakan, semuanya itu tidak ada gunanya. Semuanya yang dulu saya alami, saya jalani, saya banggakan, itu sebuah kerugian. Dan bahkan sebetulnya sampah. Apa yang berubah bukan masa lalunya, bukan pendidikannya, bukan karena sejarah hidupnya. Yang berubah sekarang adalah pusat hidupnya. Yang dia dulu dengan beragama Yahudi, yang menjadi pusatnya adalah keberagamaannya. Dia bangga dengan agamanya itu. Dia bangga dengan prestasi-prestasi keagamaannya itu. Dan itu kemudian menjadi pusat hidupnya. Bayangkan ibu bapak saudara, kita kenal Saulus atau kemudian Paulus. Dan Paulus ini salah satu prestasinya adalah mengejar-ngejar orang Kristen. Mengejar menganiaya orang percaya. Dan dia sangat bangga dengan itu. Dan itu menjadi kebanggaannya. Tetapi sekarang setelah dia mengenal Kristus, dia mengatakan bahwa yang dulu yang menjadi pusat hidupku, pusat prestasi dan prestisenya, sekarang ternyata setelah sia-sia. Semuanya sia-sia. Dalam pengenalan akan Kristus, dia katakan tadi bahwa yang sebenarnya, yang pure, yang murni, yang terdalam dalam hatiku adalah mengenal dia. Masalahnya ibu bapak saudara, namanya mengenal ini bukan sebuah proses sekali jadi. Karena itu saya berani menyatakan bahwa seorang pun ketika dia sudah pendeta, dia tidak akan mampu mengatakan dan tidak boleh dan tidak dapat mengatakan, saya lebih tahu dari kalian semua. Itu sebuah kecerobohan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita semua ini berada di dalam proses yang sama untuk terus semakin mengenal dan terus semakin mengenal dia. Tidak ada orang di wisuda, oh sudah mantap S3 iman Kristennya, tidak ada itu. Kita semua sedang berada dalam proses. Dan dalam proses ini kita dituntun oleh yang namanya Roh Kudus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Jadi artinya kalau ada pernyataan, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jauh lebih dalam lagi. Jangan lelah, jangan jemu-jemu. Terus mengenal, mengenal, semakin mengenal, semakin mengenal. Dan teruslah semakin mengenal Kristus Yesus. Saudara-saudara, ini inti kesaksian Kristus. Kekristenan ternyata bukan tentang berapa lama kita sudah menjadi Kristen. Sudah berapa banyak yang kita lakukan. Ada berapa banyak keberhasilan yang kita capai? Pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah kita semakin mengenal Kristus? Apakah pengenalan Kristus kita di hari ini sudah jauh lebih maju lagi, jauh lebih maju lagi, jauh lebih mendalam lagi, jauh lebih berkembang lagi dibanding hari-hari, tahun-tahun sebelumnya? Itu dia pertanyaannya. Kita bisa memiliki, mempunyai daftar, records, kegiatan, gereja, banyak pengalaman pelayanan, banyak jabatan, bahkan sampai pengetahuan Alkitab. Sampai ada yang bilang, Pak Pen, saya sudah tamat Alkitab baca 3 kali. Terus kenapa? Sudah 3 kali baca, sudah 10 kali? Karena intinya adalah semakin mengenal Kristus Yesus. Semua kegiatan aktivitas itu tidak keliru. Tetapi semuanya itu tidak boleh dan tidak dapat menjadi pengganti Kristus.
Paulus berkata bahwa ia ingin mengenal Kristus bukan hanya dalam kuasa kebangkitannya. Coba perhatikan Ibu Bapak Saudara. Dia mengenal Kristus bukan hanya dalam sisi pengetahuan, bukan hanya kuasa kebangkitannya, tetapi yang paling ribet, paling rumit dalam pengenalan akan Kristus adalah persekutuan dalam penderitaannya. Artinya saudara mengenal Kristus berarti membiarkan seluruh kehidupan kita dibentuk oleh Kristus. Dan tidak lagi dibentuk oleh apapun selain Kristus. Maka kita hidup hari ini, Ibu Bapak Saudara, kita bergereja, kita berjemaat bukan hanya ingin menerima berkat Kristus, tetapi juga dipanggil untuk mengikuti jalan Kristus. Beragama Kristen dan mengikuti jalan Kristus itu dua hal yang sama sekali berbeda. Dan karena itu Paulus mengaku bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh pengenalan yang sempurna tentang Kristus Yesus. Paulus tidak mengatakan saya sudah final, saya sudah peringkat profesor dalam mengenal Kristus Yesus. Tetapi seorang rasul besar seperti Paulus mengatakan, aku mengejarnya. Sampai hari ini aku terus mengejarnya. Dia tidak pernah mengklaim diri mengatakan, saya sudah lebih kenal Kristus daripada kalian. Dan siapapun tidak boleh mengatakan demikian. Karena kalimatnya yang berikut sangat penting. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi yang berinisiatif dalam membangun relasi dengan Kristus sebetulnya memang bukan kita. Makanya pengenalan, keselamatan kita, kehidupan kita itu oleh karena anugerah Allah. Allah yang berinisiatif, bukan prakarsa-prakarsa kita. Kita tidak mampu membawa kepada Allah semua amalan-amalan kita, semua kebajikan-kebajikan kita, semua hal-hal yang besar, fantastis, dan mungkin sangat luar biasa. Lalu itu kita bermegah kepada Tuhan. Tuhan, kau tidak lihat ke saya. Baik saya toh. Banyak kebajikan yang saya buat toh. Sekarang saya pantas masuk surga bersamamu. Tidak begitu logikanya. Tetapi Allah sendiri yang datang kepada kita menyatakan diri. Itu pengalaman Paulus. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Perhatikan urutannya. Paulus tidak berkata, saya mengejar Kristus supaya Kristus menangkap saya. Bagi orang percaya kita tidak berbuat kebajikan, berbuat baik apapun untuk mencari pembenaran diri. Kita berbuat baik bukan lagi supaya diakui. Tetapi semuanya itu adalah buah-buah dalam relasi kita dengan Kristus Yesus. Saya selalu mengatakan bahwa apapun mungkin kita sudah sampai berdarah-darah, korban-korban perasaan jiwa, nyawa, barangkali roh untuk gereja. Tetapi tidak ada dasar bagi saudara dan saya untuk mengatakan, hargai jasaku Kristus. Kalian harus hormati saya. Tidak. Sebab apapun sekarang di dalam Kristus Yesus, apa yang kita perbuat sebagai kebajikan, sebuah pengorbanan besar, maka semuanya itu adalah tindakan-tindakan Kristus melalui kehidupan saudara dan saya. Makanya tidak ada ruang dan tempat bagi kita untuk membanggakan diri apapun yang sudah pernah kita buat. Karena semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan Kristus melalui saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kehidupan Kristen. Kita tidak melayani supaya akhirnya Allah berkenan menerima kita. Kita melayani karena di dalam Kristus kita telah lebih dahulu menerima anugerah Allah. Kita tidak hidup untuk membuktikan bahwa kita berharga. Maka saya selalu katakan, jangan lihat dirimu. Jangan biarkan dirimu, saudara-saudaraku, diintimidasi. Lalu mengatakan, saya miskin, saya tidak punya apa-apa. Never say that. Memiliki Kristus melebihi segalanya. Bukan berarti bilang, ya sudah nih, santai-santai. Tidak juga. Tidak juga seperti itu. Tetapi
yang benar adalah Kristus menjadi pusat hidup dan kehidupan kita. Kristus menjadi pusat pernafasan kita. Itulah kehidupan baru di dalam Kristus Yesus. Kalau kita melayani karena kita di dalam Kristus telah lebih dahulu menerima anugerah Allah, kita hidup bukan untuk membuktikan bahwa kita cukup berharga. Tetapi kita hidup karena di dalam Kristus kita telah diberi identitas dan martabat. Makanya Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di hadapan dia itu siapa? Kristus yang sedang memimpin dan memandu kehidupannya. Kalau Paulus mengatakan melupakan, bukan berarti menghapus masa lalu. Paulus sendiri tidak pernah menghapus sejarah hidupnya, tetapi ia tidak lagi membiarkan masa lalu menguasai hidupnya. Kendati pun bahkan itu mungkin baru terjadi kemarin. Kadang-kadang masa lalu kan membuat kita sombong. Saya sudah melakukan banyak hal. Tetapi kadang masa lalu juga membuat kita berhenti. Saya pernah gagal, saya pernah hancur. Ini yang kasih saya hidup saya seperti ini, si Anu. Mungkin nasib saya, mungkin sudah takdir saya. Di dalam nama Yesus Kristus, itu semua digugurkan sejak hari ini. Makanya di dalam berbagai penderitaan-penderitaan, bahkan sampai kematian, keadaan-keadaan hidup yang tidak pernah kita inginkan, kita tidak akan lagi mengatakan, oh kasihan nasibku, mungkin sudah nasibku begini. Ya, ini mungkin sebuah kesialan. Tidak ada lagi, Bapak Saudara. Tetapi Kristus ada dan hidup di dalam semuanya itu. Saya pernah gagal, saya pernah jatuh, saya tidak mungkin berubah. Ini kalimat-kalimat fatalistik. Di dalam Kristus, karena kuasa kebangkitan, mentransformasi dan merubahnya. Filipi 3 mengajak kita melihat keduanya dari perspektif Kristus. Masa lalu boleh menjadi catatan, tetapi tidak boleh menjadi tuan atas masa depan. Karena itu Paulus berkata, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, hari ini mungkin kita sudah lama melayani, sudah lama menjadi orang Kristen. Mungkin sudah banyak mengalami keberhasilan, tetapi juga mungkin banyak membawa kegagalan dan luka-luka dari masa lalu. Tetapi pertanyaan Filipi 3 bukanlah seberapa banyak yang kita sudah capai, atau seberapa tidak menguntungkan atau seberapa tidak beruntungnya hidup saya hari ini. Tetapi pertanyaannya, siapa yang kita kejar? Atau mungkin kita hidup dengan mengatakan, apa sebetulnya yang kita sedang kejar dalam Kristus Yesus? Paulus mempunyai masa lalu yang panjang. Ia mempunyai prestasi yang besar. Tetapi setelah semuanya itu, ia tetap berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Maka ibu bapa saudara, dari pembacaan ini memberi pesan kepada kita. Marilah terus kita berjalan bersama Kristus Yesus. Bukan karena kita sudah sempurna, bukan karena kita sudah sampai, tetapi karena Kristus yang telah lebih dahulu menangkap saudara-saudara dan saya. Ada begitu banyak orang di muka bumi ini, tapi saudara-saudara dan saya lah yang hari ini, yang telah dia panggil, yang telah dia pilih untuk menjadi umatnya. Dan karena itu kita dipanggil untuk terus mengenal dia, terus dibentuknya lagi dan terus melayani dia, terus bersaksi tentang dia, dan terus mengejar panggilan Allah. Maka kata kunci mengatakan demikian. Sebab hidup orang percaya bukan berhenti pada apa yang telah dicapainya atau yang belum dicapainya, tetapi ia terus bergerak menuju Kristus Yesus. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Merespon pemberitaan firman Tuhan, kita bernyanyi Yesus menginginkan daku.

Tuhan, mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk, disilakan puji-pujian dari trio Smart Immanuel.

Sidang jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama di dalam dua pelayanan sakramen. Yang pertama kita dahulukan dulu pelayanan sakramen baptisan kudus dewasa dan setelah itu dalam perjamuan. Karena itu dibutuhkan ketenangan dan keteduhan hati kita di dalam bersama-sama menjalani, menikmati, dan membersamai pelayanan sakramen ini. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan baptisan kudus, baptisan dewasa ini. Amin. Dalam kebaktian ini akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembalaan oleh majelis dan pelayan jemaat. Pelayanan baptisan kudus ini didasarkan pada amanat Tuhan kita Yesus Kristus seperti tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 18-20. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Arti baptisan kudus. Baptisan kudus memberitakan penyucian dosa kita oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka setiap orang berdosa yang telah percaya, ketika dia dibaptiskan di dalam nama Bapa, hendak menyatakan bahwa Allah mengikat suatu perjanjian yang kekal dengan dia. Dibaptiskan dalam nama Anak, hendak menyatakan bahwa Allah telah memeteraikan perjanjiannya dengan kita dan bahkan dengan anak-anak kita. Dan oleh darah anaknya Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, untuk menyucikan segala dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus hendak menyatakan bahwa Allah melalui Roh-Nya berdiam di dalam kita untuk memelihara, memimpin, dan menghiburkan kita, sehingga kita berakar dan bertumbuh serta berbuah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, baptisan kudus memanggil, mengarahkan, dan mewajibkan kita untuk mengasihi Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan, serta hidup dalam saling melayani seorang terhadap yang lain di dalam kasih, dan tidak memperhambakan diri lagi atau hidup di dalam dosa. Demikian arti baptisan kudus bagi kita. Kita bernyanyi, Ku Mengasihi Yesus Tuhanku.

Saudara Devita Oktavianti sebagai calon baptisan dewasa, saya persilakan berdiri di tempat. Saudara telah mendengar arti dan maksud baptisan kudus yang patut diterima dengan pengakuan di hadapan Allah dan sidang jemaatnya. Oleh sebab itu nyatakanlah sekarang pengakuanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara memohon untuk dibaptis karena percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal itu, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudara akan sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan? Apakah saudara berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya bahwa saudara akan menjadi anggota gereja, menjadi tubuh Kristus, dan akan tetap setia aktif membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanan jemaat, serta melakukan

Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu dan curahkanlah Roh-Mu ke atasnya, supaya dia terpelihara dan hidup. Amin.

menimba air dari pancaran selamat. Devita Oktavianti, saya baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, disilakan berdiri.

Ayat emas bagi saudara Devita Oktavianti. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

96,7 MHz, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Sultra siang ini, pendengar, kita masih terus hadirkan update informasi ke ruang dengar Anda yang tengah menikmati suasana akhir pekannya. Siap-siap lagi, besok tentu sudah menanti pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Anda. Yes, tapi walaupun mungkin hari ini ada rencana kemana kira-kira? Nggak kemana-mana? Iya, menikmati akhir pekannya barengan sama Pro 1. Tentunya jangan lupa juga ya untuk download aplikasi RRI Digital di Apple Store dan juga Apple Store, atau juga mendengarkan di streaming kita www.rri.co.id.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung jadi proses upgrade.
3: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memperkuat keamanan ekosistem keuangan digital dan perlindungan konsumen untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus juga memastikan inovasi keuangan digital mendukung perekonomian secara berkelanjutan dalam rangkaian OFECD dan Indonesia Fintech Summit dan Expo 2026 di Jakarta yang berlangsung 25 September 2026 lalu. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Diki Kartikoyono mengatakan bahwa inovasi digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kepercayaan menjadi fondasi bagi pemanfaatan inovasi keuangan digital sehingga perlindungan konsumen ini harus dilakukan secara proaktif sejak produk dirancang hingga layanan digunakan dan pengaduan ditangani. Nah, ia juga mengatakan bahwa meningkatnya layanan keuangan digital ini juga diikuti modus penipuan digital yang melibatkan berbagai platform, sehingga penanganannya membutuhkan kerjasama lintas lembaga. Yes, informasinya sekaligus mengakhiri kebersamaan Sofi menemani Anda untuk perjalanan paruh awal Sultra siang kali ini, tepat di akhir pekan 4 Oktober 2026. Kita ketemu lagi besok tentunya ya, hanya di Pro 1. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram, Facebook, Twitter, di Tweet, di X ya, di X, kemudian juga TikTok dan kanal YouTube RRI Kendari. Sofi pamit, kita mulai besok hanya di Pro 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Koma 7 MHz Pro 1 Kendari.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papa ku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acu tak acu. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
2: Iya, Nak.
3: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Kita kembali ya, bertemu suara dengan saya Wulanda Sari. Kita kawal Sultra Siang hingga tuntas nanti untuk di edisi siar penanggalan hari ini 4 Oktober 2026, tepatnya di akhir pekan hari Minggu. Semangat untuk Anda, semangat berhari Minggu ya tentunya. Semangat beraktivitas untuk Anda yang tengah beraktivitas, apapun itu aktivitasnya di hari ini. Mudah-mudahan aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan pendengar. Seperti biasa, rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra Siang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti tuntas di Sultra Sore, tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Banyak rangkaian mata acara yang akan kami hadirkan, kemudian kami juga akan persembahkan lagu-lagu pilihan yang tentunya akan hadir menyapa ruang dengar Anda sepanjang hari bersama program Masa Satu Kendari. Jadi pastikan jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah frekuensi, tetap dan terus bersama dengan kami di RRI Pro Satu Kendari, yang bisa Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 FM, dan juga melalui streaming di RRI Digital. Dapatkan informasi lain juga yang bisa Anda akses ya, bisa Anda baca, informasi-informasi ringan, informasi untuk berita, updatean setiap harinya. Ada beberapa informasi juga yang bisa Anda dapatkan di kanal kami hanya di rri.co.id. Kita awali untuk program acara Idola Anak siang hari ini pendengar bersama di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Jumpa lagi di acara Anak Cerdas Ultra. Pastinya masih bersama saya, Iren. Iren doakan semoga kalian tetap sehat untuk bergembira satu hari ini untuk berlibur. Yang biasa berlibur setiap minggu pasti asik ya. Tapi harus ingat supaya tidak terlalu capek. Iren ingatkan supaya teman-teman tidak lupa untuk makan yang banyak biar kita tetap sehat. Teman-teman paling suka mainnya apa? Main boleh, tapi ingat ya untuk selalu menjaga kebersihan. Jangan buang sampah di sembarang tempat biar kita tidak kebanjiran. Nah teman-teman, hari ini Iren akan membagikan satu tips tentang menjaga meja belajar tetap rapi. Setelah itu, Iren akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan cerita dari Nepal dengan judul Mengapa Lidah Ular Bercabang. Tapi kita jangan buru-buru ya. Iren mau putar satu lagu dulu untuk kita dengar bersama.

ya? Lagunya bagaimana teman-teman? Kalian suka kan? Teman-teman, belajar yang baik harus kita persiapkan tempat yang cocok untuk kita belajar. Selain tempat yang cocok, meja belajar juga harus sesuai dan enak digunakan. Hanya saja, tanpa disadari, meja belajar dapat mempengaruhi semangat belajar. Meja belajar yang rapi bisa membuat kita betah berlama-lama. Sebaliknya, jika meja belajar berantakan, kita akan malas berada di atas meja. Jika malas, pastinya membuat belajar tidak maksimal. Sebenarnya, mengatur meja belajar agar selalu rapi sangat mudah. Mau tahu caranya? Dengarkan baik-baik ya. Iren kasih tahu cara mudah mengatur meja belajar yang membuat teman-teman semangat belajar. Pertama, teman-teman pisahkan barang sesuai fungsinya. Pisahkan barang-barang yang sering bertumpukan di meja belajar sesuai dengan kategorinya. Misalnya, alat tulis, buku pelajaran, surat, atau tugas-tugas yang harus diselesaikan. Letakkan masing-masing kategori barang dalam tempat yang terpisah. Khusus untuk surat-surat penting, simpan di tempat yang paling aman. Dan jangan lupa tempelkan label pada map tempat menyimpan agar lebih mudah dicari saat dibutuhkan nanti. Nah, Iren mau lanjut lagi, tapi sebelum Iren lanjut, kita dengar satu lagu dulu. Bagaimana teman-teman?

lagunya oke kan? Teman-teman, kita perlu gunakan kotak atau keranjang kecil. Nah, untuk memudahkan menyimpan benda-benda di atas meja belajar, kita bisa menggunakan wadah atau keranjang kecil. Hal ini juga mencegah agar meja belajar tidak berantakan. Selain itu, memudahkan teman-teman untuk mencari benda saat dibutuhkan. Untuk benda-benda kecil seperti flash disk, klip, stabilo, penghapus, dan alat tulis berukuran kecil lainnya perlu ditempatkan dalam satu wadah tertutup atau masukkan ke dalam laci meja agar tidak mudah hilang. Ngerti kan? Oh ya teman-teman, kita juga harus mengurangi barang yang tidak diperlukan, karena meja belajar akan terlihat penuh dan berantakan jika terlalu banyak barang yang diletakkan di atasnya. Sebab itu, sebaiknya kurangi barang-barang yang tidak diperlukan. Pilihlah barang-barang yang penting dan sering dipakai untuk diletakkan di atas meja belajar. Sedangkan, benda-benda yang tidak terlalu sering digunakan bisa kita letakkan di tempat lain. Semakin sedikit benda yang diletakkan di meja belajar, semakin mudah kita mengatur untuk membersihkannya. Nah, sekarang Irene mau teman-teman melihat meja belajarnya. Apakah masih berantakan sambil Irene putarkan satu lagu ya? Oke.

teman-teman juga harus membuat jadwal khusus untuk menata meja belajar. Karena meja belajar perlu dibersihkan agar tidak menjadi sarang kuman. Setidaknya sekali dalam seminggu, teman-teman. Cara mudah membersihkan meja belajar yaitu menggunakan 2 kain lap. Teman-teman basahi salah satu kain lap, lalu gunakan untuk membersihkan meja. Selanjutnya, keringkan menggunakan kain lap lainnya yang masih kering. Oh iya teman-teman, harus meluangkan sedikit waktu untuk membereskan meja setelah digunakan untuk merapikannya kembali. Tidak lama kok. Teman-teman hanya butuh waktu sekitar 5 menit saja untuk melakukannya. Tetapi, jika hal ini tidak dibiasakan, maka meja belajar akan selalu berantakan dan penuh barang. Membereskan kembali meja setelah menggunakan juga dapat membantu mengingat di mana saja kita meletakkan barang-barang. Teman-teman bisa menambahkan hiasan favorit sebagai penambah semangat belajar. Kita bisa menambah hiasan favorit di atas meja belajar. Misalnya, meletakkan bingkai foto orang-orang yang kita sayangi, seperti orang tua atau sahabat kita. Kita juga bisa menempatkan balok kayu yang dapat disusun membentuk kata tertentu seperti semangat belajar, be success, and lain sebagainya untuk menambah semangat belajar.

Kita masih di acara Anak Cerdas Ultra bersembahan RRI Kendari, dan saya Iren masih bersama teman-teman semuanya. Nah, yang mau dengar cerita pasti tidak sabar kan? Iren mau cerita apa ya hari ini? Ada yang tahu? Iren kasih tahu ya. Cerita kita hari ini berasal dari Nepal dengan judul Mengapa Lidah Ular Bercabang? Sudah tidak sabar ya? Baiklah, Iren akan mulai bercerita. Dahulu kala, di Nepal, hiduplah seekor burung besar dan gagah bernama Garuda. Burung Garuda mempunyai ibu bernama Vinanta. Sejak kecil, Garuda diajarkan agar selalu berbakti kepada orang tuanya. Garuda diserahkan oleh ibunya kepada seorang dewa sakti di puncak gunung untuk belajar ilmu kesaktian. Garuda kemudian belajar dan tekun, dan tidak lama Garuda sudah berhasil menguasai ilmu kesaktian dari sang guru. Bahkan Garuda tumbuh menjadi burung yang sangat sakti. Garuda dalam setiap pertarungan tidak pernah mengalami kekalahan dalam pertarungan. Garuda selalu menang setiap kali bertarung. Selain sakti, Garuda juga berhati mulia. Ia selalu menolong orang yang dalam kesulitan dan membela kebenaran. Bagaimana ya nasib Garuda selanjutnya, teman-teman? Kita akan lanjutkan ceritanya setelah lagu berikut ini.

Kembali lagi di acara Anak Cerdas Sutra. Oh ya, pada suatu hari Garuda mendengar kabar bahwa ibunya Vinata telah diculik dan diperbudak oleh bangsa ular. Garuda segera menuju ke tempat para ular dan menemui pimpinan mereka yang bernama Kadru. Garuda tidak akan bisa melawan Kadru, teman-teman, karena khawatir para ular akan melukai ibunya yang sedang ditahan. Garuda berusaha mendekati Kadru dan meminta Kadru agar membebaskan ibunya. Untuk itu, Garuda bersedia memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Kadru. Nah, setelah berpikir lama, Kadru mengajukan syarat yang berat. Syaratnya, Garuda harus mengambil Amrita. Teman-teman tahu tidak apa itu Amrita? Amrita adalah air ajaib milik para dewa yang hanya diminum, maka si peminum akan hidup selama-lamanya. Hanya saja, Amrita disimpan di bulan dan dijaga oleh 100 dewa. Karena Garuda sangat menyayangi ibunya, Garuda harus menyetujui syarat itu. Garuda kemudian pergi ke bulan dan menemui para dewa. Dan ketika bertemu dewa, Garuda berkata, "Aku hendak mengambil Amrita." Mendengar perkataan Garuda, apa reaksi para dewa, teman-teman? Ada yang tahu? Jawabannya setelah lagu berikut ini. Iren segera kembali di Anak Cerdas Sutra.

0: Teman-teman penasaran kan dengan reaksi para dewa? Ternyata para dewa marah karena kelancangan Garuda.
1: Berani sekali kau kemari dan meminta air suci kami,
0: kata seorang dewa.
1: Aku akan melakukan apa saja untuk membebaskan ibuku,
0: tegas Garuda. Akhirnya teman-teman, Garuda bertarung dengan 100 dewa. Pertarungan mereka berlangsung selama 7 hari 7 malam. Akhirnya Garuda berhasil mengalahkan seluruh dewa dengan susah payah. Setelah mendapatkan Amrita, Garuda membawa menemui Kudra. Awalnya Kudra terkejut melihat Garuda berhasil menjalankan tugasnya. Kudra pun menepati janjinya dan melepaskan ibu Garuda. Para ular lalu mengambil kendi berisi air suci Amrita. Sebelum menikmati air suci itu, mereka memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Setelah selesai mandi, ternyata kendi berisi Amrita telah hilang diambil oleh Dewa Indra. Yang tersisa hanyalah ceceran air suci di rumpun ilalang. Lalu, para ular berebut menjilati ceceran air suci. Akibatnya, lidah mereka tersayat tepi daun ilalang yang sangat tajam dan menjadi bercabang dua. Sejak itulah, ular mempunyai lidah yang bercabang. Bagaimana cerita Iren, teman-teman? Nah, sebelum berpisah, Iren mau katakan kalau pesan moral dari cerita tadi adalah sayangilah ibumu, lakukan yang terbaik untuk ibumu, dan ringankanlah pekerjaan ibumu dengan membantunya semampumu. Ingat, sayangilah ibu kalian.

0: Indonesia ke ruang dengar Anda, pendengar. Siang hari ini jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Sin Rang. Elena Rybakina, Elina Svitolina dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Masih dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target. Jadi sekarang targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia MLPPB4KI QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samber-nya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an supporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini. Ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau PFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1-0, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gawang Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Trisno Trisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
4: Play with power play. It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Pastilah mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, bapak-bapak yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon BNN Jakarta tumpahkan sama FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah 1-on-1 tadi atau 1v1 dengan Nizam.

dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar siaran, kembali kami ambil alih di RRI Program 1 Kendari yang Anda dengarkan melalui frekuensi FM 96,7 FM. Setelah kita ikuti updatean informasi dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, musik dan informasi hadir menyapa Anda untuk di perjalanan Sultra siang ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat. Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Bersama untuk di perjalanan Sultra siang ini, pendengar, selamat siang ya untuk Anda semua. Kita ucapkan untuk Anda selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Apapun itu aktivitasnya di hari ini, mudah-mudahan aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan. Lagu-lagu pilihan hadir menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini. Kalau di studio saat ini, pendengar ya, lepas di menit ke 45 dari pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Wow, siang hari luar biasa ya, cuaca belakangan hari terpantau memang panasnya merata di beberapa wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Siang hari ini juga masih pantauannya, kalau kita lihat dari pandangan mata studio program 1 Kendari, itu beberapa wilayah di Kota Kendari pun juga terpantau untuk siang hari ini tuh masih dengan cuaca yang panas terik di luar sana. Berawan juga, kemudian berangin juga. Mungkin kalau kemarin Anda ada enggak ya yang sama juga halnya merasakan. Kemarin itu kayaknya langit Kota Kendari seperti ada asap gitu loh ya, pendengar. Nah, jadi memang kalau kita lihat juga siaran pers dari teman-teman BMKG yang menyampaikan bahwa memang dari hasil observasi sepekan terakhir memang teramati adanya asap tipis yang menyelimuti langit Sulawesi Tenggara. Itu kalau dilihat jarak pandangnya berkisar 8-9 km, pendengar. Nah, pada tanggal 3 Oktober 2026 itu kemarin ya, tepatnya teramati untuk di wilayah Kendari dan sekitarnya pada pagi hari terdapat asap yang cukup tebal dengan jarak pandang kurang dari 5 km. Jadi mungkin kemarin Anda yang mungkin pendengar ya, yang mungkin mengamati langit Sulawesi Tenggara atau langit Kota Kendari deh, kemarin pagi, mungkin dikira wah ini embun atau apa ya, ternyata asap, pendengar. Dan kualitas udara itu berdasarkan PM25 di wilayah Kota Kendari pada dini hari hingga sore hari itu berada pada kategori sedang, pendengar. Lalu turun ke kategori baik pada sore hingga malam hari, yang dimana disampaikan juga dari teman-teman BMKG bahwa memang kalau dilihat berdasarkan pola ini itu diperkirakan akan berulang untuk beberapa hari ke depan, pendengar. Titik panas di wilayah Sulawesi Tenggara juga kalau dilihat, kalau tanggal 3 kemarin ya, 3 Oktober itu tercatat hingga 105 titik dengan jumlah terbanyak terdapat di wilayah Bombana, pendengar. Kalau dilihat berdasarkan arah angin yang bertiup dari timur ke timur laut dan pantauan satelit Himawari 9SM, sebaran asap yang masuk ke Sulawesi Tenggara itu berasal dari luar wilayah Sulawesi Tenggara, yaitu dari wilayah Papua Selatan dan juga Maluku, pendengar. Dan berdasarkan kondisi tersebut, pendengar, BMKG Provinsi Sulawesi Tenggara juga memperkirakan dalam 3 hari ke depan itu potensi asap dengan kategori sedang masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah Kota Kendari. Nanti kita bagi informasinya lebih lengkap lagi sesaat lagi, pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari.

Kesadaran akan pentingnya keamanan dan keselamatan diri berawal dari rumah. Salah satu bentuk musibah yang sering terjadi di lingkungan perumahan adalah kebakaran. Terjadinya kebakaran perumahan penduduk dapat dikarenakan kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan lingkungan, di antaranya pemasangan instalasi listrik yang tidak standar, pembakaran sampah yang tidak diawasi, lalai mematikan kompor, dan kebocoran gas. Kebakaran selalu mengakibatkan banyak kerugian baik benda atau nyawa. Untuk itu, kita harus tetap waspada.

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: setidaknya punya 70.
1: Dan pendengar, kita masih update ya untuk waspada asap wilayah Sulawesi Tenggara dari teman-teman, informasinya dari teman-teman BMKG, yang dimana kalau berdasarkan kondisi tersebut yang Ulan sampaikan tadi di awal, bahwa BMKG Provinsi Sulawesi Tenggara juga memperkirakan dalam 3 hari ke depan itu potensi asap dengan kategori sedang berpotensi terjadi di beberapa wilayah pendengar. Antara lain itu Kota Kendari, kemudian juga terpantau di Konawe Kepulauan, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, kemudian Bombana, Kolaka, mencakupi Kolaka Timur dan juga Kolaka Utara, kemudian Kemuna, kemudian juga terpantau di Muna Barat, Kota Bau-Bau, Buton, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah dan juga Wakatobi pendengar. BMKG Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengimbau ya kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kemudian juga perbanyak minum air putih, tutup jendela saat asap mungkin terasa pekat. Kemudian untuk kelompok rentan, anak-anak, lansia, ibu hamil dan juga penderita gangguan pernafasan itu disarankan mengurangi aktivitas luar ruangan. Sedangkan untuk Anda para pengguna jalan, transportasi laut dan penerbangan agar selalu waspada jika terjadi penurunan jarak pandang secara signifikan pendengar. Masyarakat tentunya agar tetap memperbarui informasi hanya dari kanal terpercaya dari BMKG serta instansi terkait untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi khususnya karhutlah dapat dilakukan dengan baik. Kemudian juga kalau ingin mendapatkan informasi-informasi terkini juga bisa Anda akses melalui akun info BMKG, ada di Instagram, kemudian juga di Facebook dan aplikasi Android dan iOS yang bisa Anda download di handphone Anda masing-masing. Stay safe teman-teman, tetap jaga kesehatan pastinya untuk Anda semua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Kembali kita update informasi pendengar. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Konawe melaksanakan pelayanan vaksinasi rabies bagi hewan penular rabies atau HPR sebagai upaya meningkatkan kesehatan hewan serta mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit rabies di wilayah Kabupaten Konawe, pendengar. Kegiatan pelayanan vaksinasi ini dilaksanakan oleh petugas kesehatan hewan dengan melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan hewan sebelum pemberian vaksin. Hewan yang memenuhi persyaratan kesehatan selanjutnya diberikan vaksin rabies sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan hewan. Nah, pendengar, vaksinasi rabies ini merupakan salah satu langkah penting ya dalam upaya pencegahan penyakit rabies yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia atau zoonosis. Dan melalui vaksinasi secara berkala, resiko penyebaran rabies di lingkungan masyarakat itu dapat ditekan. Selain memberikan vaksinasi, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya juga para pemilik hewan peliharaan mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan. Melakukan vaksinasi secara rutin, pendengar, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan perilaku atau kondisi kesehatan hewan. Kami kutip dari rri.co.id, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sitiana Esos, juga menjelaskan bahwa pencegahan rabies ini membutuhkan peran serta seluruh pihak, terutama masyarakat sebagai pemilik hewan. Dan dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyebaran rabies dengan memastikan hewan peliharaan itu mendapatkan vaksinasi secara rutin 6 bulan atau 1 tahun sekali, pendengar. Sementara itu, serupa juga dengan yang disampaikan Kabid Kesehatan Hewan, Kesmafet, Pengelolaan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe, Dr. Hewan Junedi, RPT, juga menjelaskan bahwa saat ini pihak mereka telah melakukan vaksinasi di 10 kecamatan dan juga ada beberapa kelurahan desa di Kabupaten Konawe, itu dengan sasaran hewan peliharaan kucing, anjing, dan juga kera. Pendengar. Jadi apabila terdapat hewan yang menunjukkan gejala atau perilaku tidak normal maupun terjadi kasus gigitan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada petugas kesehatan hewan agar dapat dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur, pendengar. Dan dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Konawe juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan hewan melalui kegiatan vaksinasi. Kemudian juga pemeriksaan kesehatan, edukasi juga tidak ketinggalan, serta pengawasan terhadap penyakit hewan yang juga berpotensi menular kepada manusia. Dan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pastinya dalam menjaga kesehatan hewan, sekaligus juga mendorong atau mendukung terwujudnya Kabupaten Konawe yang sehat, aman, dan bebas dari ancaman rabies, pendengar.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngebesel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngebesel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Pendengar, jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kembali kita akan update informasi dalam sajian Warta Daerah Siang, nanti tepat pukul 14. Antara lain informasi yang akan kami update dari teman-teman reporter RRI Kendari dan juga RRI SP Bau-Bau. Antara lain informasi mengenai efek karhutla semakin terasa di wilayah Sulawesi Tenggara. Masyarakat dihimbau tingkatkan kewaspadaan. Kemudian kita juga akan update informasi dari SP Bau-Bau. Asap putih yang menyelimuti wilayah kota Bau-Bau sejak 2 hari terakhir menyebabkan jarak pandang turun hingga 8 km. Seperti apa informasi selengkapnya? Kita hadirkan dalam Warta Daerah Siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang, saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang, himpunan berita sepekan.
1: Pergerakan dari kebakaran besar di Papua Selatan terbawa angin, dampaknya bisa beberapa hari ke depan.
2: Untuk distribusinya melalui langsung rekening Bank Sultra.
0: Sari berita, efek karhutlah semakin terasa di wilayah Sulawesi Tenggara. Masyarakat dihimbau tingkatkan kewaspadaan. Pemkot Kendari salurkan beasiswa bagi pelajar. Inilah Warta Siang himpunan berita sepekan selengkapnya. Edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Bersama saya Ulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana mencatat, sejauh ini telah terjadi 20 titik kebakaran hutan dan lahan. Dari total 288 hektar lahan yang terbakar, 192 hektar diantaranya terjadi di kawasan Taman Nasional Rawa Aupa Watumuhai. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
3: Bombana sebenarnya sudah masuk pada musim kekeringan. Oleh karena itu, Bapak Bupati mengambil sebuah kebijakan penetapan status siaga darurat menghadapi kekeringan.
4: Mencegah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bombana, BPBD setempat mencatat hingga saat ini terdapat 20 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bombana. Dari kejadian tersebut, total areal yang terbakar mencapai 288 hektar dengan luasan terbesar terjadi di kawasan Taman Nasional Rawa Aupa Watumuhai dengan luas 192 hektar. Karhutlah yang terjadi di kawasan Taman Nasional tersebut berhasil ditangani. Meski demikian, BPBD Kabupaten Bombana tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca kering dapat memicu munculnya titik api baru. Kalaksap BPBD Bombana Hasdin Rata mengatakan, pemerintah Kabupaten Bombana akan terus mendorong kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurut Hasdin, untuk mempercepat penanganan, BPBD Bombana menyiapkan 38 personil yang di mana 5 personil ditempatkan dalam sistem piket di posko siaga kebakaran hutan dan lahan selama 24 jam sehingga setiap aduan masyarakat terkait kebakaran dapat segera ditindaklanjuti.
3: Data analisis berbasis IT dari Stasiun Klimatologi BMKG menunjukkan bahwa Bombana sebenarnya sudah masuk pada musim kekeringan. Oleh karena itu, Bapak Bupati mengambil sebuah kebijakan penetapan status siaga darurat menghadapi kekeringan, kebakaran hutan atau lahan. Jadi kami sudah siap. Semua pemangku kepentingan, kami siagakan, kami punya tim reaksi cepat 24 jam atas perintah Bapak Bupati, termasuk teman-teman Damkar, teman-teman TNI Polri, kami bersiaga. Jadi kami dari aspek kolaborasi sudah sangat siap dengan durasi siaga itu 24 jam.
4: Lebih lanjut, Hasdin Hatta mengatakan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, pihaknya juga bekerjasama dengan pihak terkait seperti Balai Taman Nasional Rawa Aupa Watumuhai, Manggala Agni, TNI Polri, dan relawan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asap putih yang menyelimuti wilayah kota Bau-Bau sejak 2 hari terakhir menyebabkan jarak pandang turun hingga 8 km. Masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, laporan WOD Nurliani.
5: Sejak Senin siang 28 September hingga Selasa 29 September pagi, langit kota Bau-Bau dan sejumlah wilayah di Kepulauan Buton terpantau berkabut putih. Kondisi tersebut sempat viral di media sosial dan memicu perdebatan warga lantaran banyak masyarakat menduga akan turun hujan dan sebagian masyarakat juga menduga terjadi kebakaran hutan di sekitar wilayah kota Bau-Bau. Menanggapi itu, Kepala BMKG Bau-Bau Adi Sutiono mengatakan hasil pengamatan pihaknya sejak pukul 13 waktu Indonesia Tengah 28 September menunjukkan jarak pandang turun hingga 8 km, sementara kelembapan udara berada di kisaran 51 hingga 61%. Berdasarkan kondisi tersebut, BMKG Bau-Bau memastikan fenomena langit keruh yang terjadi merupakan asap dan bukan kabut akibat uap air. Kondisi ini juga diperkuat dengan hasil pemantauan titik panas di wilayah kerja BMKG Bau-Bau. Pada 28 September, hanya terdeteksi 5 hingga 12 titik panas di 4 wilayah kerjanya, sehingga dugaan sumber asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kepulauan Buton maupun Sulawesi Tenggara menjadi kecil. BMKG Bau-Bau menduga asap merupakan kiriman dari kebakaran hutan dan lahan berskala besar yang terjadi di Papua Selatan yang bercampur dengan asap dari wilayah Maluku. Asap tersebut diduga terbawa angin regional dari arah Tenggara melintas Laut Banda hingga mencapai Kepulauan Buton dengan jarak Merauke Bau-Bau hingga 1.800 km.
6: Hampir kayak kabut putih, tapi sebetulnya itu bukan kabut karena kelembabannya kemarin itu sangat rendah, Bu. Nah, kami duga itu asap dari hanya pergerakan dari kebakaran besar di Papua Selatan terbawa angin Tenggara begitu, Bu. Ini kalau misalnya konsisten masih angin Tenggara sampai selatan, dampaknya bisa beberapa hari ke depan, apalagi misalnya tidak ada hujan, Bu ya.
5: Adi mengatakan kondisi langit keruh akibat asap berpotensi masih terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut bergantung pada pola angin dan perkembangan kebakaran di wilayah sumber asap. Untuk itu masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari. Anak-anak, lansia dan ibu hamil serta masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan serta memperbanyak minum air putih. Masyarakat juga diimbau menutup jendela ketika asap semakin pekat dan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, pengguna jalan,

0: atau ISPA di Kota Kendari pun terus menunjukkan tren peningkatan selama musim kemarau. Kepala Puskesmas Perumnas Anwar SKM MKes mengatakan pihaknya mencatat adanya kenaikan frekuensi kunjungan pasien dengan keluhan ISPA jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Menurutnya, meningkatnya debu dan polutan udara menjadi salah satu faktor utama yang memicu gangguan pernapasan bagi masyarakat.
1: Data dari tahun lalu saya sandingkan dengan tahun ini, jadi peningkatan. Bulan Agustus ini sudah 3.600 lebih. Artinya frekuensi peningkatan, walaupun memang secara umum untuk tingkat Kota Kendari tidak signifikan peningkatan, tapi kami berdasarkan data, itu ada peningkatan. Salah satu penyebab, ya polutan tadi, karena hubungan kemarau dengan banyaknya polutan-polutan yang ada dalam kategori konteks kesehatan masyarakat. Untuk penanganan di puskesmas itu berbagai hal yang kami lakukan terkait penanganan ISPA, potensi peningkatan mulai terlihat.
0: Sementara itu, Kabid P2P Dinkes Kota Kendari, Elvi, menegaskan pentingnya penanganan dan pencegahan penyakit di musim kemarau melalui edukasi. Pihaknya terus melakukan koordinasi dan tindak edukasi masif secara aktif dengan turun langsung ke posyandu, masyarakat, hingga sekolah, serta melibatkan kader dan lintas sektor.
2: Melihat bahwa ISPA ini selalu ada kasusnya, jadi terus mengedukasi warga masyarakat itu tidak boleh putus ya, apapun kondisinya, karena di setiap bulan, di setiap momen selalu ada penyakit-penyakit yang kira-kira akan potensial terjadi, tambah lagi dengan perilaku hidup yang kita anggap masih belum bisa meningkatkan resiko dia untuk tidak tertular penyakit, itu kemudian yang menambah kewaspadaan kita untuk terus mengedukasi ke masyarakat. Jadi edukasinya ini masif, itu kita memberikan edukasi ini secara aktif, turun ke posyandu, turun ke masyarakat, termasuk sekolah, termasuk dengan melibatkan lintas sektor terkait, melibatkan kader, melibatkan PKK, yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa urusan kesehatan ini adalah urusan kita bersama.
0: Melalui kegiatan edukasi yang gencar, Dinas Kesehatan Kota Kendari berharap angka kasus ISPA dapat ditekan menghadapi cuaca ekstrim di musim kemarau. Masyarakat juga diimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan agar mendapatkan penanganan medis secara cepat dan juga tepat.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemkot Kendari salurkan beasiswa bagi pelajar. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
4: Untuk distribusinya, karena kita melalui langsung rekening Bank Sultra, jadi nanti sudah bisa orang tua mengambil.
5: Sebanyak 812 siswa di Kota Kendari menerima bantuan beasiswa pendidikan dari pemerintah Kota Kendari. Penerima beasiswa tersebut terdiri dari 150 pendidikan anak usia dini atau PAUD, 477 siswa sekolah dasar atau SD, dan 185 siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saimina, menjelaskan, adapun besaran bantuan beasiswa pendidikan diberikan berbeda-beda, disesuaikan dengan jenjang pendidikan, di mana siswa PAUD menerima sebesar Rp1.000.000, siswa SD sebesar Rp1.500.000, dan siswa SMP sebesar Rp1.800.000. Untuk mendukung program ini, kata Saimina, pemerintah Kota Kendari menyiapkan total anggaran sebesar Rp1.190.000.000. Melalui program beasiswa pendidikan ini, pemerintah Kota Kendari berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa, sekaligus mendorong semangat belajar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
4: Untuk tahun 2026 ini, pemberian beasiswa ini kita berikan kepada anak PAUD itu berjumlah 150 orang, kemudian SD 477 siswa atau SMP 180 siswa. Untuk distribusinya, karena kita melalui langsung rekening Bank Sultra, jadi nanti sudah bisa orang tua mengambil buku rekeningnya langsung ke Bank Sultra. Nanti kan informasi kami sampaikan ke sekolah. Nanti sekolah, siswa semuanya yang dari sekolah tersebut datang menyampaikan kepada orang tuanya untuk datang mengambil surat rekomendasi untuk dibawa ke Bank Sultra.
5: Lebih lanjut, Saimina berharap dengan bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal guna menunjang kebutuhan sekolah para siswa. Saimina menambahkan program beasiswa ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Kendari dalam mendukung pemerataan akses pendidikan dan mewujudkan generasi muda yang cerdas dan berdaya saing. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara menggelar Forkestra 2026 untuk menjaring gagasan mahasiswa dan masyarakat sebagai masukan pengendalian inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir melaporkan.
1: Ini sebetulnya kegiatan yang sudah sering kita lakukan, ini udah kelima kali ya? Kenam.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara kembali menggelar Forum Ekonomi Sulawesi Tenggara Forkestra 2026 sebagai wadah menjaring gagasan dan rekomendasi untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi daerah. Kepala BI Sultra Edwin Permadi mengatakan, Forkestra tahun ini mengusung tema mewujudkan ekosistem ekonomi Sulawesi Tenggara yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Edwin mengatakan, gagasan mahasiswa dan masyarakat yang dihimpun diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.
1: Nah, dalam waktu dekat ini kita juga ada terkait dengan namanya Forkestra ya, Pak Mas Eji ya, Forum Ekonomi Sulawesi Tenggara. Ini sebetulnya kegiatan yang sudah sering kita lakukan, ini udah kelima kali ya? Kenam. Sudah enam kali ada Forkestra. Kalau Bapak Ibu sekalian yang pernah tahun lalu di Klaro. Nah, ini kita juga rencananya nanti di Klaro. Nah, di sini kenapa kita mengadakan kegiatan ini? Sebagaimana kita lihat di sini mungkin secara gambaran umum dulu ya. Kalau kita lihat dari perkembangan perekonomian untuk di Sultra, sebagaimana kita ketahui, kondisi perekonomian kita selama 2 triwulan ini kan di atas 6 semua ya. Bahkan lebih tinggi dibanding nasional yang rata-rata masih mencapai 5.
2: Edwin menambahkan, partisipasi publik dalam Forkestra 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat 964 pendaftar dengan 405 opini yang masuk atau naik 33%. Bank Indonesia berharap gagasan tersebut dapat menjadikan pertimbangan dalam menyusun program pembangunan daerah sekaligus mendorong kolaborasi riset dan inovasi. Rangkaian kegiatan Forkestra telah berlangsung sejak Juni, dilanjutkan pengumpulan opini dan penjurian, pengumuman finalis, serta presentasi pada September lalu. Puncak Forkestra 2026 dijadwalkan melalui seminar nasional pada 5 Oktober 2026 dengan menghadirkan Safira Putri dan ekonom nasional Irman Faiz. Reporter RRI Kendari Ferry Musafir melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tingkatkan status pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA dari tingkat madya menjadi tingkat utama. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir melaporkan.
3: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tengah berupaya menaikkan status pelayanan kesehatan ibu dan anak dari tingkat madya menjadi tingkat utama, bahkan diarahkan menuju kategori paripurna. Kegiatan penilaian didampingi tim pengampu dari Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Sutomo Jawa Timur bersama Rumah Sakit Umum Provinsi Bhatra Mas Sultra sebagai bagian penugasan Kementerian Kesehatan untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Dr. Putu Agustin Kusumawati menjelaskan, visitasi bukan sekedar pengecekan rutin, melainkan momen penting untuk memetakan kesiapan sekaligus kekurangan yang harus segera dibenahi.
4: Kami sekarang berada di level madya, sehingga dengan adanya visitasi ini dari pengampuan, bisa dilihat apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kekurangan, sehingga rekomendasi nanti dari pengampuan itu akan menjadi dasar kita untuk melakukan perbaikan dan pengembangan layanan, sehingga layanan kesehatan ibu dan anak ini akan naik dari level madya ke level utama.
3: Dalam kesempatan tersebut, tim juga meninjau sejumlah ruang strategis, antara lain ruang bersalin, perinatologi, poliklinik kandungan, hingga unit transfusi darah yang dinilai menjadi penopang penting penanganan kegawat daruratan ibu bersalin. Rekomendasi yang dikeluarkan tim akan menjadi peta pembenahan bertahap. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari berkomitmen merealisasikan seluruh saran tersebut agar peningkatan kelas layanan kesehatan ibu dan anak dapat tercapai tepat waktu, sehingga masyarakat Kota Kendari tak perlu jauh mencari pelayanan kesehatan ibu dan anak yang setara standar rumah sakit rujukan nasional.
0: Sementara itu, maskapai Super Air Jet kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Oktober 2026. Penerbangan tersebut beroperasi setiap hari melalui Bandara Beto Ambari, Bau-Bau. Mengenai hal tersebut, Afriansyah menurunkan laporannya.
5: Pada tanggal 1 Oktober nanti, Flight Super Airjet akan kembali beroperasi.
6: Maskapai Super Airjet SAJ dengan armada Airbus 320 kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Oktober 2026. Penerbangan tersebut beroperasi setiap hari melalui Bandara Beto Ambari Bau-Bau. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Anas Labakara, mengatakan pengoperasian kembali SAJ merupakan bagian dari peningkatan pelayanan dan konektivitas udara di Kepulauan Buton.
5: Pada tanggal 1 Oktober nanti, Flight Super Airjet akan kembali beroperasi di Bandara Beto Ambari. Ini merupakan bentuk dukungan konkret dari Pak Wali Kota Bau-Bau bersama dengan Bupati sekitar, yakni Bupati Buton, Bupati Buton Selatan, Bupati Buton Utara, dan Bupati Buton Tengah.
6: Penerbangan SAJ berlangsung satu kali setiap hari dengan target penumpang mencapai 280 orang. Dari Makassar dijadwalkan berangkat pukul 8.30 pagi, sedangkan dari Bau-Bau pukul 9.30 pagi. Anas memastikan penerbangan tersebut telah mendapat dukungan melalui kerjasama pemerintah daerah dan deposit garansi. Hal itu menjadi bagian dari kepastian operasional SAJ setelah sebelumnya sempat terhenti.
5: Ini sudah diyakinkan oleh pemerintah kota yang saya sebutkan tadi dan sudah dilakukan yang namanya kerjasama. Kemudian sudah tertuang dalam bentuk deposit garansi untuk penerbangannya di tanggal 1 Oktober. Insya Allah semua persiapan sudah kita lakukan.
6: Selain memastikan konektivitas udara, UPBU Beto Ambari berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada pengguna jasa dan mengutamakan keselamatan penerbangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui prinsip pelayanan berorientasi kepada pengguna jasa dengan keselamatan sebagai prioritas utama. Selain SAJ, Wings Air tetap melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar. UPBU Beto Ambari berharap kembali beroperasinya SAJ dapat memberikan pilihan penerbangan dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat Kepulauan Buton dari sebelumnya sekitar Rp1.700.000 menjadi di bawah Rp1.000.000. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir pendengar, Perpani Kota Bau-Bau menyeleksi 31 atlet untuk menghadapi Porprov Sulawesi Tenggara. Seleksi dilakukan melalui scoring untuk menentukan atlet yang berpeluang menyumbangkan medali. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
7: Kita dari Bau-Bau memang mencoba mempersiapkan semua divisi yang ada. Mulai dari divisi standar nasional, kemudian ada komponnya, ada prekurs, dan ada berbow. Semua kita siapkan.
8: Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Bau-Bau mulai menyaring 31 atlet untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tenggara. Seleksi dilakukan dengan mengukur konsistensi dan peluang atlet meraih medali pada nomor yang akan dipertandingkan. Ketua Perpani Kota Bau-Bau Muhammad Ahdiat Zamani mengatakan, seluruh atlet dari berbagai divisi saat ini mengikuti proses scoring sembari menunggu kepastian nomor pertandingan dari KONI Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Ahadiat, jumlah atlet yang nantinya dibawa ke Porprov akan disesuaikan dengan nomor yang dipertandingkan serta ketersediaan anggaran. Atlet yang dipilih merupakan mereka yang berdasarkan hasil pemeringkingan memiliki peluang paling besar untuk menyumbangkan medali.
7: Kita dari Bau-Bau memang mencoba mempersiapkan semua divisi yang ada. Mulai dari divisi standar nasional, kemudian ada komponnya, ada prekurs, dan ada berbow. Semua kita siapkan. Nah, tinggal nanti kita nunggu dari sekian itu berapa yang diakomodir untuk diikutkan di dalam Porprov nanti. Karena kita nunggu nanti. Nah, siapa yang akan ikut? Tentu yang ikut nanti adalah mereka-mereka yang kita nilai itu punya kans atau peluang untuk mendapatkan medali. Iya.
8: Proses scoring masih berlangsung dan diperkirakan berjalan hingga Oktober. Setelah atlet terpilih, Perpani Kota Bau-Bau akan menyiapkan training center atau TC sekitar satu pekan sebelum keberangkatan ke Kendari. Ahadiat mengatakan Bau-Bau memiliki modal prestasi dari Porprov sebelumnya. Anggota DPRD Kota Bau-Bau ini mengakui persaingan panahan di Sulawesi Tenggara cukup merata karena sejumlah daerah juga memiliki atlet potensial. Namun, Perpani Bau-Bau tetap mempertahankan nomor-nomor yang selama ini menjadi kekuatan daerah, khususnya standar nasional dan kompon.
7: Merujuk pada sebelumnya, kita bisa juga mendapatkan medali emas. Ya, nah itu yang kita pertahankan sambil kita coba tingkatkan nanti. Ada nomor-nomor divisi yang memang menjadi keunggulan kita. Kita di standar nasional dengan kompon itu kita cukup bagus. Ya, artinya di situ ada potensi untuk kita bisa meraih emas nanti. Ya, baik di nomor perorangan maupun nanti di posisi beregunya nanti.
8: Selain atlet senior, Perpani Kota Bau-Bau juga terus menyiapkan regenerasi melalui pembinaan atlet usia muda, termasuk kategori U21 dan U15. Atlet muda tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari kesinambungan prestasi panahan Bau-Bau di masa mendatang. Ahadiat mengatakan jumlah atlet panahan Bau-Bau memang masih terbatas, namun pihaknya berupaya memenuhi kebutuhan pada seluruh nomor yang berpotensi dipertandingkan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Efek karhutlah semakin terasa di wilayah Sulawesi Tenggara, masyarakat dihimbau tingkatkan kewaspadaan. Pemkot Kendari salurkan beasiswa bagi pelajar. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ulan Dasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

sama di perjalanan Sultra Siang ini. Tuntas Sultra Siang, kita lanjut. Kita gaskan di Sultra Sore, pendengar. Kita awali Sultra Sore dengan musik request 100% Indonesia.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: Selamat sore pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Kita kembali bertemu suara sore hari ini ya. Masih kita lanjut setelah Sultra siang tuntas. Kita kembali kawal Sultra sore hingga nanti tepat sampai di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih panjang kebersamaan kita. Kita awali untuk di Sultra sore ini dengan rangkaian musik request 100% Indonesia. Jadi silakan, ada yang ingin bergabung bersama kami boleh 0401312408 dan juga boleh yang ingin gabung request di TikTok. Selamat sore untuk Anda semua. Masuk di kolom komentar, nanti kita absen-absen lagi sebentar ya. Ada warga mana saja sore hari ini, nanti kita bakal absen Anda. Jadi pokoknya terus bersama di TikToknya RRI Kendari untuk di sore hari ini. Karena kita ada di musik request 100% Indonesia, let's go, kita yang mau request boleh. Pokoknya Indonesia, hai Mbak Ulan, halo. Edelweiss 84, halo, selamat sore ya untuk Anda semua. Ada Viandol juga sudah gabung, ada Makanja Trip, ada Darwan juga sudah gabung. Ada Bunda Rosna Rahman juga ya sudah gabung bersama di TikTok. Selamat sore Bunda. Untuk Anda semua juga yang gabung di TikTok, tap-tap layar. Maulan boleh request lagu kah? Boleh dong. Musik request kan kita sekarang. Jadi silakan kalau mau request lagu Indonesia boleh ya pendengar. Ayo monggo. Sore hari ini Anda yang beraktivitas atau mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat menghabiskan waktu luang bersama dengan keluarga mungkin ya sore hari ini. Apalagi akhir pekan, hari Minggu mungkin banyak planning yang mungkin akan diselesaikan sebelum kita bertempur lagi di hari Senin besok. Hati-hati di jalan teman-teman ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Apa tuh? Dere Berisik. Itu lagu, tunggu, Ulan cari dulu ya. Itu lagu tahun berapa tuh? Dere, Ulan cari dulu ya. Berisik judulnya ya. Untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kami boleh ya pendengar, silakan 0401 3124008, itu di sana bisa digunakan. Kalau yang ingin langsung bersuara dengan kita di studio bersuara dengan kita ya. Siang hari sore hari ini bukan siang lagi karena kalau di studio sekarang sudah lepas di menit ke-45 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang menjelang sore untuk Anda semua. Dere Berisik. Aduh jangan berisik dong. Gitu ya lagunya. Dere Berisik. Oke siap Bang Edelweiss, nanti kita putarkan lagunya ya. Itu lagu tahun berapa tuh Berisik itu? Dere mana sih nih? Kayaknya di tahun 2022 kali ya, 23 kah itu. Yang penting bukan lagu baru ya Bang ya, karena kalau lagu baru tempatnya di sebelah tuh, di Pro 2. Kita ke Palarahi dulu kali ya, sembari kita carikan lagunya Dere Berisik ini. Kita ke Palarahi dulu di jalur 008, sudah ada Pak Jido di sana. Halo, musik request 100% Indonesia.
1: Musik request 100% Indonesia.
0: Iya. Pak Jido, sehat Pak Jido?
1: Alhamdulillah, selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini sore-sore?
1: Ya, duduk-duduk.
0: Duduk-duduk, menikmati yeah. Sore ya di Palarahi ya.
1: Kita mau keluar, panas.
0: Betul, masih panas ini jam begini. Berkabut juga ke asap, kemarin kan sempat terpantau kalau di kota Kendari itu kemarin kayak berasap sampai lepas maghrib. Kalau di Palarahi bagaimana tuh?
1: Nah, jangan lepas-lepas hari ini, iya.
0: Oh, oke lah, kalau begitu Pak Jido, kita mau putar lagunya apa ini sore?
1: Sepercaya saya mau ulang, kita putarkan yang nyaman, suaranya bagus.
0: Oke deh, nanti kita carikan yang bagus menemani sore-sorenya Pak Jido di Palarahi ya.
1: Ya.
0: Oke deh, menyapa dong untuk siapa lagunya nih?
1: Ini buat Mbak Ulang, selamat sore, selamat tiba, sampai buat cara. Terus tercekakan aku ini di Palarahi Banjua, selamat. Mudah-mudahan selamat, ya. di lainnya sementara.
0: Amin.
1: Ya. Mau laksanakan pernikahan anaknya.
0: Oh.
1: Di lainnya.
0: Oh, kok kita gak ada undangan?
1: Iya, saya.
0: Kok gak ada undangan sih?
1: Iya, terus ada Pak Dali, Pak Selin, Bu Niatin,
0: okay.
1: Dan Ibu Hawi. Terus ada Bunda Hani juga ya,
0: okay.
1: Terus ada Ali di Bandara, kita bernama sore kita di bahasa ya. Pokoknya semua sama seperti hari ini. Untuk Maulan,
0: salam 100% Indonesia. Makasih Pak Jido di Palarahi. Panas katanya di Palarahi dan sekitarnya. Warga Palarahi saja sudah absen. Ayo kita absen-absen dulu dong. Ini TikTok hadir, tap-tap layar ya. Kalau kita absen berarti harus bilang hadir ya. Kalau tidak hadir berarti Alpa. Ayo yang ingin kembali bergabung boleh, jalur 008 sudah bisa diisi lagi sebelum kita berangkat. Sore hari ini ya, ada Berisik lagunya Dare, gitu ya bacanya ya. Pokoknya untuk yang request, selamat menikmati lah ya lagu-lagu pilihan Anda di sore hari ini. Sore memang kalau jam segini tuh masih panas-panasnya, tapi mungkin yang sudah berkegiatan di luar sejak siang, ya semangat beraktivitas untuk Anda pastinya ya. Pakai topi, pakai kacamata, kemudian pakai sunscreen juga karena cuacanya masih apa, masih panas juga di luar ini, mataharinya masih belum malu-malu, dia masih menyala di luar sana. Kita ke Sulawesi Barat dulu deh ya, karena Bang Umar sudah berdiri. Kita ke Sulawesi Barat dulu, ada Purnama Sari di sana. Halo, assalamualaikum. Musik request.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama, sehat Purnama?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sore-sore di Sulawesi Barat juga masih panas ya, terpantau. Belum ada hujan juga.
2: Inilah panas matahari di Sulawesi Barat.
0: Polewali Mandar. Aduh, masih dengan cuaca yang panas ya, Polewali Mandar ya.
2: Masih panas.
0: Oke lah, sore ini sembari bersantai menikmati panasnya cuaca Sulawesi Barat, Polewali ya, Polewali Mandar. Boleh lah, request lagu apa nih sore ini?
2: Purnama mau request lagunya Karena Ku Cinta Kau.
0: Karena Ku Cinta Kau, keren. Untuk siapa cintanya ini?
2: Kirim salam ya.
0: Iya boleh.
2: Ada Pak Jido tadi, salam sehat ya. Terus ada Bang Jido juga, ada Pak De Alit, ada Kakak Anissa, ada Bunda Tiara, ada di Jawa sana tuh ada siapa tuh, di Jawa Timur siapa?
0: Ada Mas Wandi ya.
2: Ya ada Mas Wandi, ada Kak Alex, Kak Yusuf, semuanya ada di Tatar Kacali.
0: Oke, ini Karena Ku Cinta Kau kepunyaan Once atau yang Bunga Citra Lestari nih?
2: Bunga Citra Lestari.
0: Bunga Citra Lestari, oke deh, nanti meluncur ke Polewali Mandar nanti.
2: Bareng Pak Umar ya.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker. Iya Bella. Aduh, Edelweiss, kita lagi pilek berat. Makanya teman-teman yang lain saya larang masuk ke studio dulu. Biar saya yang kuasai Studio Pro 1 sampai nanti malam. Oke, tetap jaga kesehatan, stay safe untuk semua pendengar ya teman-teman. Karena juga ada himbauan dari teman-teman BMKG 1 sampai 3 hari ke depan itu masih dengan ada potensi asap. Walaupun mungkin pantauannya sedang pendengar ya, tapi tetap mungkin kalau keluar rumah nah, pakai masker. Kemudian juga disampaikan tadi untuk lansia, anak-anak, ibu hamil yang juga rentan itu, karena kalau ya apalagi yang memang sudah punya riwayat infeksi pernapasan ya, atau mungkin memang rentan terhadap hal-hal yang seperti itu. Kalau keluar rumah pakai masker pendengar ya. Walaupun mungkin tidak ada kabut asap ya, tetap pakai masker aja. Kalau memang ada potensi-potensi kena asap sedikit atau sudah batuk atau kena debu sedikit, sudah bersin-bersin ya, tiada salahnya pakai masker ya pendengar. Oke lah, kita menantikan Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami. Boleh gaskan lagi jalur 008-nya pendengar. Purnama sudah tuntas tadi Sulawesi Barat, ada Pak Jido juga di Palarahi. Kita nantikan Anda yang ingin bergabung lagi 0401-3124-008, atau juga yang ingin bergabung di kolom komentar TikTok. Ayo nanti kalau sudah rame-rame di TikTok, kita absen satu persatu ya. Itu warga-warga mana saja sore hari ini yang join di live TikToknya RRI Kendari. Kalau yang ingin request juga di jalur TikTok boleh ya. Jalur TikTok kalau mau request silakan langsung sematkan komentarnya. Mau request lagu apa sore hari ini. Kemudian juga boleh kalau ingin menyapa sore hari ini boleh, nanti kita sebagai perantara Anda. Asal jangan menagi ya. Oke lah pendengar, kalau gitu, kalau tidak ada yang ingin isi lagi di jalur 008, kita berangkat dulu kali ya. Berangkat dengan lagunya Berisik, kemudian ada Bunga Citra Lestari Karena Ku Cinta Kau, dan ada beberapa lagu pilihan lain juga untuk Anda pendengar di sore hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Musik Request 100% Indonesia.

0: musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Thank you yang sudah tap-tap layar ya di TikTok ya. Ada Kicomania juga katanya yang mau request Anugerah Terindah. Ada, untuk siapa itu Anugerah Terindah? Kemudian ada anak kecil juga sudah gabung. Ada Andri, ada Ragnar Shadow, ada Yani, ada Teori Sandi, ada Man juga sudah gabung. Kemudian ada Suci Uci juga sudah gabung. Ada Sarjana Kehidupan, ada Michelle katanya mau request Sementara Sendiri. Oke, Sementara Sendiri dan juga lagu dari Anmes ya, Anugerah Terindah, nanti kita akan hadirkan juga. Ayo yang ingin gabung bersama kami boleh 0401 3124008, sudah bisa join lagi di sana. Kemudian kalau yang ingin request juga di kolom komentar TikTok, ayo boleh ketik aja komentarnya mau request lagu apa sore hari ini, silakan ya. Kalau yang ingin bergabung di udara bersama kami boleh juga 0401 3124008. Michelle katanya, halo kak, mau request lagu kak. Boleh, Michelle tadi mau request lagu apa? Sementara Sendiri Gesha ya. Ulan sudah program, Michelle, aman. Ada Made Mudri juga sudah gabung, Kiki Astrid sudah gabung, Forever Together. Waduh, Racun Mancing juga sudah gabung di sana. Selamat sore untuk Anda semua. I miss you but I hate you, lagu dari Slang. Oke lah, boleh. Nanti kita masukkan juga di playlist ya. I miss you but I hate you. Rindu tapi benci begitu ya. I miss you but I hate you. Itu. Nanti kita hadirkan juga. Ada Kiki Astrid juga sudah gabung di sana di TikTok. Kemudian juga teman-teman jangan lupa ya tap-tap layarnya dong pastinya. Sore hari ini masih dengan cuaca yang panas di luar sana, walaupun sudah sore ya pendengar ya, tapi cuacanya masih panas pendengar. Jadi tetap stay safe untuk Anda semua. Kemudian juga untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan siang menjelang sore ini, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan tiba selamat sampai tujuan pastinya semua. Dan untuk Anda juga pendengar ya, yang sedang menikmati waktu santai di rumah atau dimanapun itu ya, selamat sore untuk Anda semua pendengar. Untuk itu kalau Anda yang sedang bepergian juga pendengar ya, hati-hati di jalan pastinya. Utamakan keselamatan Anda juga dalam berkendara. Karena biasanya kalau sore, apalagi mungkin ada beberapa titik lokasi di kota Kendari itu untuk sore hari terpantau rame. Ya, hati-hati di jalan pastinya. Saling menghargai dengan pengguna jalan lain biar perjalanannya bisa aman, nyaman, tertib, dan juga tiba semuanya selamat sampai tujuannya masing-masing. Ada Hibarnita juga sudah gabung, Mustadir, halo. Nanti kita absen-absen tap-tap layar juga ya, biar kita tahu nanti Anda itu dari mana saja sih. Kita ke jalur 008 dulu kali ya. Ada Bunda Tiara, kita absen dulu, warga Bungku Toko. Halo Bunda Tiara, musik request
1: 100% Indonesia. Halo Mbak Ula.
0: Halo 100% Indonesia Bunda Tiara. Kabar sehat Bunda?
1: Alhamdulillah sehat, baru bangun.
0: Baru bangun, habis tidur siang. Aduh, sudah enak perasaan itu.
1: Iya.
0: Apalagi kalau sudah ada teh sore, ada temannya juga itu teh atau kopi. Sore-sore mau kemana juga, sore-sore masih panas juga ini ya.
1: Panas mana di luar ada ini. Jangan sampai turusnya terus hambur kemana-mana ini. Turusnya apa namanya ini?
0: Apa?
1: Kabut-kabut.
0: Iya, asap. Jadi memang makanya dihimbau juga dari teman-teman di BMKG katanya kalau mau beraktivitas di luar itu ya sebaiknya mungkin mencegah ya, mitigasi diri sendiri ya, pakai masker katanya.
1: Iya betul. Kata tadi anak semua yang keturunan IPA betul. Yang hati-hati anakmu, pakai masker.
0: Iya betul ya. Saling menjaga lah gitu ya. Mending kalau memang mending kita menjaga diri sendiri begitu ya.
1: Iya betul. mending mencegah daripada
0: mending kita mencegah daripada nanti hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Karena kan biasanya kalau asap atau polusi udara kan itu ya teman-temannya ya ISPA, infeksi saluran pernapasan, atau yang rentan itu anak-anak pastinya ya, lansia, orang dewasa juga ya tidak luput dari itu.
1: Kita tidak tahu juga itu asapnya kemana, dari mana.
0: Betul, itu asap asap kiriman bunda katanya. Jadi diprediksi menyelimuti sejumlah daerah itu dalam 3 hari ke depan. Itu potensinya dari teman-teman BMKG menyampaikan seperti itu.
1: Masalahnya ini kan kebakaran bawulan di mana-mana.
0: Iya betul, Kalimantan juga kita pray for Kalimantan. Dan ada beberapa wilayah juga yang kalau kita lihat di sosial media itu, ya Allah, ya Robbi, kita doa bersama. Mungkin hanya itu yang bisa kita kirimkan kali ya, doa.
1: Doa saja yang kita kirimkan, mudah-mudahan bisa lalu semua dik, terhindar dari penyakit-penyakit.
0: Iya betul, dan mudah-mudahan titik apinya cepat, cepat apa ya, cepat habis gitu loh, cepat ini, cepat mati titik apinya, jangan bertambah-bertambah lagi.
1: Iya betul juga, kemauan terbakar dengan di ini sini di Rawa Aupa itu.
0: Iya betul, itu kan dekat dengan tempatnya bunda kan ya, di buku toko.
1: Sudah padam di sini mbak.
0: Oh sudah padam juga, oke deh, alhamdulillah kalau begitu.
1: Iya.
0: Oke bunda, ayo kita ke lagu. Bunda mau dengar lagunya siapa? Dan tadi udah mau dimenyalakan bang lampunya.
1: Lagunya Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa, judulnya apa?
1: Apa aja judulnya, yang penting Tommy Jepisa mbak.
0: Oke deh, menyapa bunda, untuk siapa lagunya ini?
1: Menyapa buat yang siapa-siapa yang sudah gabung tadi jalur 008.
0: Tadi sudah ada Pak Jido juga, warga Palarahi. Kemudian tadi ada Purnama juga, tadi sudah sempat gabung.
1: Iya deh.
0: Iya.
1: Buat Mbak Ula ya, bersama operatornya. Selamat sore, semoga sehat selalu, jaga kesehatan.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Jumar. Terus ada Purnama Sari, ada Pak Jido, terus ada Karlinya, ada Buniartin, mana suaranya Buniartin, saya selalu di sana, ada Bunda Emil, terus ada Dinda Alin, ada Rani di Ternak. Alhamdulillah itu sabar semua.
0: Alhamdulillah.
1: Terus ada Abang Juha. Buat semuanya aja tanpa terkecuali Mbak Ulan.
0: Oke siap.
1: Terima kasih Mbak Ulan.
0: Iya.
1: Selamat berakatuh, jaga kesehatan Mbak Ulan.
0: Iya siap Bunda Tiara, makasih banyak. Bunda juga jaga kesehatan pastinya.
1: Iya yeah.
0: Oke deh, assalamualaikum, selamat sore. Musik request 100% Indonesia. Barusannya lagi saya lihat kita menyiar. Iya ya Michelle, jagai saya kalau pagi. Ada terus. Ada Ahmad 99 bisa request lagu, boleh request aja. Ada Edi Sujatna juga sudah gabung. Ada siapa tuh, Time Travelers juga sudah gabung, Rahmat Kurnia, ada Suara Pemulung, ada Ria Waode juga sudah gabung, Erni Manis, Arman Hasir, salam dari Kolaka. Oke, kita absen-absen ya, warga Kolaka sudah hadir. Ada Mustadir juga sudah hadir, halo bang. Kemudian, oh Mustadir, Bang Mustadir di Bone ya, Bone Kolaka sudah hadir tuh sore hari ini. Ayo yang di TikTok RR Kendari, Kumaci, Rania Umala, ada Cipo juga sudah gabung. Ada user 291 juga sudah gabung. Selamat sore untuk Anda semua. Pokoknya yang sudah hadir di TikTok makasih banyak ya. Only Fatan juga sudah gabung pendengar ya, selamat sore. Ada Kak Asis juga sudah gabung, Ferdi Riansyah sudah gabung. Pokoknya kita menyapa semuanya, kita say hello untuk Anda semua ya. Pokoknya selamat sore untuk Anda semua pendengar. Ada traffic update kah sebentar? Sabtu Minggu itu traffic update-nya kita libur. Senin sampai Jumat tuh traffic update pagi dan sore digaskan. Kalau Sabtu, Minggu itu tidak ada kalau info traffic. Tapi kita bisa informasikan untuk Anda pendengar ya. Jadi kalau bisa request lagu? Bisa, boleh. Ayo request aja. Mau request lagunya siapa? Indonesia ya, karena kita di musik request 100% Indonesia. Jadi kita yang perlu diperhatikan adalah ketika berkendara itu jangan lawan arah. Kemudian juga ketika berboncengan jangan lebih dari penumpang yang disarankan, apalagi kendaraan roda 2. Kemudian pakai seat belt juga, jangan sampai lupa. Kemudian jangan menggunakan knalpot brong, itu yang juga penting pendengar. Dan utamakan keselamatan berkendara untuk Anda semua pendengar, itu yang tentunya selalu kita ingatkan untuk Anda ketika berkendara. Pokoknya kita doakan bersama sih, mudah-mudahan berkendara aman, berkendara nyaman, dan semuanya tiba selamat sampai tujuan masing-masing. Kita juga update informasi dari teman-teman BMKG yang menghimbau bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara dan sekitarnya itu memang disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan pendengar. Jadi karena ada imbas paparan asap kiriman yang memang diprediksi menyelimuti sejumlah daerah dalam 3 hari ke depan, seperti yang Ulan sampaikan tadi juga di awal, disampaikan juga dengan dari Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Kendari, Pak Heri Purnomo juga sudah menyampaikan itu bahwa peringatan tersebut dikeluarkan setelah memang sudah diamati ada asap tipis yang menyelimuti langit Sulawesi Tenggara dalam sepekan terakhir, khususnya kemarin di 3 Oktober. Mungkin Anda pun juga yang sadar ya, mungkin lihat juga di wilayah Kendari dan sekitarnya itu pada pagi hari terdapat asap memang yang cukup tebal dengan jarak pandang kurang dari 5 km. Dan memang dijelaskan juga kalau berdasarkan hasil observasi jarak pandang horizontal di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara itu dalam sepekan terakhir umumnya berada di kisaran 8-9 kilo. Nah itu dia pendengar. Jadi memang teman-teman dari BMKG juga sudah mengidentifikasi ada sebaran asap yang masuk ke Sulawesi Tenggara itu berasal dari luar wilayah, terutama dari paparan karhutla di Papua Selatan dan Maluku pendengar. Itu dia. Jadi memang kesimpulan tersebut juga ditarik berdasarkan analisis arah angin yang bertiup dari timur hingga timur laut, serta ada hasil pemantauan citra satelit Himawari 9. Dan akhirnya disampaikanlah bahwa memang langit kota Kendari dan sekitarnya, wilayah Sulawesi Tenggara, dan ada beberapa wilayah juga yang terpantau itu diselimuti asap. Walaupun tipis mungkin ya, kita menjaga kalau Anda yang beraktivitas di luar mungkin boleh pakai masker lah kalau mau kemana-mana, apalagi anak kecil, anak-anak, kemudian juga ibu hamil, kemudian juga lansia. Pokoknya untuk semuanya deh, semua kalangan tentunya tetap stay safe untuk Anda semua. Ada Cantika Lestari 8F, halo juga, selamat sore Cantika. Ada Ibnu Hadi juga sudah gabung, ada Fly juga sudah gabung sore hari ini. Ada Kumachi juga sudah hadir. Anak mama juga sudah hadir tuh sore hari ini, ayo mau request kali. Ada Asar Mekuo, ada Randa Martin juga sudah gabung. Bin Syamra juga sudah gabung sore hari ini. Kemudian kita say hello dulu, Govinda Selly sudah gabung, Andi Yusran juga sudah gabung. Request lagu Terlalu Lama dari Viera. Oke deh, kita hadirkan juga dari Viera. Ini enak nih lagu pamungkas juga nih Viera ya. Terlalu lama. Ini dia terlalu lama. Kita dapat lagunya. Kita punya ada beberapa lagu pilihan ini yang akan kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda sore hari ini pendengar. Salam dari krewnya kapal Cantika Lestari 8F. Wow, keren. Salam juga dari studio RRI Pro 1 Kendari. Ulan menyampaikan salam karena memang kapal Cantika juga sering kita gunakan ya ketika bepergian, berangkat kalau ke Kabupaten Muna, Raha, itu dia. Kemudian kalau kita ke Bau-Bau juga, aduh pokoknya kita juga ya pengguna armada laut kapal Cantika. Salam juga untuk teman-teman krewnya kapal Cantika Lestari 8F ya, itu nomor kursi ya. Kok 8F, kan banyak nomor kursi. Aduh, okelah. Salam dari Konut TH. Oke, siap 2 September. Terima kasih telah menggunakan armada kami. Iya dong, pasti. Semua armada kita sudah coba, pendengar ya. Teman-teman juga yang tentunya sore hari ini bergabung melalui TikTok kita, selamat sore ya untuk Anda semua. Pokoknya yang sedang dalam perjalanan, pengguna mobil online juga sore hari, karena itu biasanya yang diputar adalah Pro 1 ya. Terima kasih untuk Anda semua. Pokoknya hati-hati di jalan. Mudah-mudahan semua tiba selamat sampai tujuan. Dan tentunya hati-hati Anda berkendara ya teman-teman. Ada Hadi Suprayetno juga sudah gabung. Ada AE Boy. AM ini inisial dari Bang Amas Maani, dosen Palele di Universitas Sulawesi Tenggara. Ini teman saya juga. Halo, selamat sore. Pokoknya untuk Anda semua deh teman-teman ya, yang sudah gabung, kita hadirkan lagunya dulu. Nanti setelah itu kita bisa request satu lagi, Kak, boleh. Mau request lagunya siapa lagi tuh satunya, nanti kita putarkan juga. Yang mau request boleh deh, jalur 008 terbuka. Kemudian Anda juga yang ingin di bergabung melalui TikTok sore hari ini, boleh juga pastinya. Lama deh. Ini lagunya. Oke dah, kita berangkat deh kalau gitu ya. Kita berangkat deh sore hari ini dengan beberapa lagu pilihan, karena sudah ditunggu tuh sama yang request tadi. Kita kasih lagunya deh kalau begitu ya. Jangan kemana-mana pendengar, terus bersama dengan kami.

Tuntas kebersamaan kita ya pendengar untuk di Musik Request 100% Indonesia edisi hari ini. Terima kasih yang sudah gabung. Terima kasih juga yang sudah tap-tap layar bersama untuk di TikTok RRI Kendari sore hari ini. Thank you juga yang sudah gabung di line telepon kami ya. Terima kasih pastinya. Sampai jumpa kembali untuk di Musik Request edisi selanjutnya besok dan juga setiap hari di jam yang sama, terkecuali di Selasa, karena kalau Selasa sore itu kita berjaringan nasional pendengar. Request Sahadat Alwi, Rindu Muhammad. Oke, nanti sebentar ya sebelum masuk-masuk pekan maghrib, masuk-masuk di jam-jam masuk menunggu waktu maghrib, nanti kita hadirkan lagu-lagu spesial religi untuk Anda semua. Halo Kak, ada juga Cantika. Thank you sudah request ya, makasih banyak untuk Anda semua. Sampai jumpa di Musik Request selanjutnya dan selamat menikmati lagu-lagu pilihan yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda di Sultra sore ini. Sultra sore masih akan hadir untuk Anda, kita update lagi musik dan informasi sampai nanti juga di maghrib, waktu maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Nanti kita akan hadirkan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya hari ini pendengar. Dan rangkaian mata acara pilihan lain akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda sepanjang waktu sampai nanti malam ya. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

100K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra sore ini, pendengar. Kembali kita update informasi layanan by no pay letter atau BNPL, atau mungkin Anda lebih kenalnya dengan sebutan pay letter atau cicilan online. Nah, kini semakin mendominasi landscape transaksi digital masyarakat Indonesia. Nah, pendengar, terintegrasi langsung dengan berbagai aplikasi e-commerce, layanan transportasi hingga agen perjalanan online, PayLater ini menawarkan kemudahan persetujuan instan yang sulit ditandingi oleh kartu kredit konvensional. Namun ternyata, pendengar ya, di balik iming-iming kemudahan belanja sekarang bayar nanti, ini instrumen utang digital ini menyimpan sejumlah resiko finansial yang bisa menjadi bom waktu jika tidak Anda kelola dengan bijak. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan para perencana keuangan terus mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang didanai oleh utang. Dan sebelum Anda memutuskan untuk menggunakan PayLater atau cicilan online dalam transaksi Anda, ada beberapa hal krusial yang wajib Anda perhitungkan, pendengar. Kita bahas lebih jauh untuk tren pay letter dan cicilan online ini yang makin marak. Apa saja sih yang memang perlu kita perhitungkan, pendengar? Kita bagi informasinya sesaat lagi ya. Masih di musik dan informasi bersama Pro 1 Kendari.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: biasa lihat berita ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kita masih membahas tren pay letter ya, dan juga cicilan online yang makin marak. Apa saja sih sebenarnya yang perlu kita perhitungkan, pendengar? Jadi memang sebelum kita memutuskan untuk menggunakan pay letter atau cicilan online dalam transaksi, itu ada baiknya ada beberapa hal krusial yang wajib Anda perhitungkan terlebih dahulu, pendengar. Nah, yang pertama itu adalah suku bunga dan biaya siluman. Berbeda dengan kartu kredit yang bunganya diatur ketat, layanan pay letter ini seringkali mengenakan bunga harian atau bulanan yang jika diakumulasikan itu bisa sangat tinggi. Selain bunga, perhatikan juga biaya tambahan seperti biaya layanan atau service fee. Kemudian juga ada biaya administrasi dan juga denda keterlambatan yang bisa membuat total tagihan Anda itu membengkak jauh dari harga asli barang. Itu yang pertama. Kemudian perlu juga Anda perhitungkan rasio utang terhadap pendapatan. Perencanaan keuangan menyarankan agar total cicilan utang bulanan itu termasuk pay letter, KPR dan juga kendaraan itu tidak melebihi 30% dari penghasilan bulanan. Menggunakan limit pay letter secara maksimal, pendengar, tanpa memperhitungkan arus kas bulanan itu adalah jalan tol menuju gagal bayar. Nah, itu juga perlu diperhitungkan. Kemudian, lihat juga nih dampak pada skor kredit atau SLIK OJK. Banyak konsumen usia muda yang belum menyadari bahwa mayoritas penyedia layanan pay letter legal yang terdaftar dan melaporkan riwayat transaksi ke sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Satu saja keterlambatan atau gagal bayar pada cicilan pay letter sebesar Rp100.000 mungkin ya, rekam jejak kredit Anda itu akan memburuk, pendengar. Ini yang akhirnya nanti berakibat fatal ketika Anda akan mengajukan kredit krusial di masa depan seperti mungkin kredit kepemilikan rumah atau KPR atau mungkin pinjaman modal usaha. Nah, itu juga perlu perhatian. Kemudian jebakan psikologis belanja impulsif. Ah, ini juga mesti diperhitungkan ya. Diperhitungkan secara matang karena desain antar muka aplikasi yang mulus dan proses persetujuan satu klik, ah itu seringkali mengaburkan rasa kehilangan uang secara fisik. Nah, hal ini pun juga akhirnya memicu perilaku belanja impulsif atau membeli barang yang sebenarnya kita itu tidak butuhkan sih sebenarnya, pendengar, hanya karena merasa kita mampu mencicil. Nah, akhirnya kita tergiur. Ini juga perlu pertimbangan. Kemudian tenor. Nah, ini juga perlu diperhatikan, tenor versus umur ekonomis barang. Jadi sangat tidak disarankan itu mengambil cicilan dengan tenor panjang, misal 12 bulan, nah itu dia. Atau barang-barang konsumtif yang lebih cepat habis atau turun nilainya, seperti mungkin makanan, tiket liburan, atau pakaian tren sesaat. Jadi pastikan dulu umur ekonomis barang lebih lama dari masa cicilannya, pendengar.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Dan pendengar, selamat sore kembali kita ucapkan untuk Anda yang masih terus setia bersama dengan RRI Program Satu Kendari untuk di perjalanan Sultra sore ini. Lepas di menit ke-51 ya, dari pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita juga akan bergabung untuk mengikuti lintas berita Skor Wheel 4 dalam sajian Gema Saripati Maju.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat. Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pendengar, kita akan ikuti paket rangkuman berita sepekan Gema Saripati Maju RRI Sekolil 4 yang telah dihimpun oleh tim liputan RRI Palu. Selamat sore pendengar, tetap bersama kami selama sepekan ini. Tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4 edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama dengan saya Dinda Kurnia Islami. Berita selengkapnya kami awali dari RRI Palu memperingati 8 tahun pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Masyarakat diharapkan dapat terus mematuhi aturan yang ada dalam penataan kota di tengah Palu yang memiliki potensi bencana tinggi. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Menjadi wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi dan bersifat periodik, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat terus dibangun guna mengantisipasi terjadinya bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, mengatakan tingginya potensi bencana di daerah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan, sehingga untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tidak mengalami kerusakan berat saat terjadi bencana. Penataan dan pengaturan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, menjadi hal penting, diantaranya dengan memastikan tidak ada bangunan di wilayah yang masuk ke zona merah pasca bencana. Menurutnya, penataan yang baik akan berdampak signifikan dalam menekan tingginya kerusakan dan dampak dari bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu.
2: Nah, inilah yang kita harus pahami, manakala kita mau membuat bangunan, manakala kita mau membuat rumah dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan bagaimana kontur tanahnya, bagaimana indeks tanahnya. Dan itulah yang akan menjadi ujian atau pemeriksaan awal dari tenaga bangunan, tenaga ahli bangunan kita yang mengeluarkan rekomendasi izin bangunan atau sertifikasi layak fungsi yang ada di Dinas Tata Ruang. Sudah menggunakan mikrozonasi yang diciptakan oleh BPBD. Nah, seperti itulah langkah-langkah kita. Bagaimana mau mengamankan daerah ini supaya bagus perumahan-perumahan penduduk, kemudian bangunan-bangunan kita di lokasi-lokasi yang sesuai dengan indeks-indeks kerentanannya.
1: Ditambahkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan penataan dan pengaturan bangunan di setiap wilayah di Kota Palu sangat diharapkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban bencana. Ditegaskan, ketangguhan bencana membutuhkan komitmen dan sinergitas semua pihak, di mana pemerintah melakukan pemetaan dan penataan, serta mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi resiko bencana, sementara masyarakat mematuhi dan tidak mendirikan bangunan di wilayah yang masuk zona merah agar tidak menambah semakin tingginya resiko bencana bagi masyarakat.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Palu menuju RRI Ampana, di mana penjualan beras di Kabupaten Tojo Una-Una mengaku tidak ada penjualan beras fortifikasi. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
3: Pemerintah secara tegas menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin dan larangan memasarkan atau menjual beras. Saat ditemui, Maruf, salah satu pedagang beras di Ampana Kota Tojo Una-Una, mengaku hingga saat ini semua beras yang ia jual sesuai dengan tipe. Beras dengan kualitas di bawah akan dijual dengan harga murah, sedangkan untuk beras berjenis premium atau kualitas tinggi akan dijual mahal.
4: Oh, kalau sama saya tidak ada. Ini malah saya ini mau jual yang murah buat bantu masyarakat di Ampana ini. Apa kalau harga medium ya sesuai harga, berarti harus medium yang jualnya. Kan dilihat kualitas beras kan pakai kasat mata kan bisa.
3: Fortifikasi adalah beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Proses tersebut umumnya dilakukan setelah padi digiling menjadi beras. Sejumlah vitamin dan mineral kemudian ditambahkan untuk meningkatkan kandungan gizi beras yang dikonsumsi masyarakat. Maruf mengaku selama berbisnis beras, semua beras yang dipasok untuk dijual kembali di lapaknya. Tidak ada beras oplosan, sehingga dapat dipastikan tidak ada proses atau praktek fortifikasi yang ia lakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar dari Toli-Toli diinformasikan, Forum Lintas Pemuda Toli-Toli berharap bantuan sosial atau bansos yang dikucurkan pemerintah tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga 4. Laporan selengkapnya bersama Ahmad Mukadas.
5: Saudara, bantuan sosial bansos bermanfaat untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, memenuhi kebutuhan dasar, serta menggerakkan roda perekonomian, di mana penerima manfaat bantuan sosial bansos adalah masyarakat prasejahtera atau rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan dikelompokkan dalam tingkat kesejahteraan desil 1 sampai 4. Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli Ardan saat diwawancara RRI terkait bantuan sosial tersebut mengungkapkan, bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli diharapkan tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga desil 4. Namun diakui, dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab masih adanya masyarakat yang kurang mampu, tapi tidak masuk dalam daftar penerima desil 1 hingga 4. Kehadiran pemerintah melalui instansi terkait sangat diharapkan dalam mengidentifikasi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat.
6: Jadi yang kami harapkan bahwa bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk mengidentifikasi kembali masyarakat yang kemudian di bawah tingkat kesejahteraannya tetapi terkendala dalam menerima bantuan, yaitu desil itu sendiri.
5: Ketika disinggung soal penyebab masih adanya masyarakat di daerah ini yang berhak menerima namun belum tersentuh bantuan sosial bansos, Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli ini mengatakan ada beberapa penyebab sehingga persoalan itu muncul, terutama pendataan di tingkat lapangan yang terkadang dinilai tidak akurat sehingga berdampak terhadap terjadinya kesimpang siuran penerima bansos di lapangan.
6: Karena memang kalau kita lihat bahwa kita tidak tahu rincian kriteria secara eksplisit dalam artian bahwa untuk menentukan desil, tetapi kalau kita lihat secara kasat mata bahwa memang sangat jauh dari tingkat kesejahteraan tetapi desilnya cukup tinggi dibandingkan dengan ada orang yang kemudian menerima bantuan dengan desil di bawah 5 dengan tingkat kesejahteraan yang kurang lebih sama.
5: Untuk itu mantan ketua HMI Kabupaten Toli-Toli ini berharap pendataan yang dilakukan di lapangan terkait penetapan kriteria penerima bansos dilakukan secara objektif dan transparan agar bantuan yang dikucurkan menjadi tepat sasaran.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Toli-Toli menuju ke RRI Kendari. Kita akan ikuti wawancara Ferry Musafir dari RRI Kendari bersama dengan Kasat Reskrim Polestra Kendari, Kompol Weliwanto Malau, terkait pengungkapan kasus kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di kota Kendari.
7: Baik, saat ini saya bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari.

0: Ya, Pak, ada senjatanya. Ya, terima kasih lah kepada masyarakat yang sudah saat ini pro ke kita ya. Sebelumnya susah, tapi saat ini masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati, kami Polresta Kendari khususnya Besar 77 mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya telah berhasil menginformasikan kepada kami. Jadi masyarakat sudah mulai pro dan mulai membijaki adanya kejahatan.
1: Jadi ada pengakuan masyarakat bahwa di kawasan Gunung Jati dan Kampung
0: ada. Ini pengungkapannya kita dapati hasilnya ada. Ternyata benar. Bukan katanya, ada.
2: Senjata rakitannya ini didapat dari mana?
0: Ini PCP yang dimodifikasi kepada rakitan. Tergantung dari pelurunya itu. Kayak ini laras dibuatnya sendiri, dimodifnya dengan 5,56 kaliber.
1: Jadi ini kurir besar ya Pak?
0: Saat ini narkoba kemarin sudah kita sampaikan, sudah diusut sama pihak narkoba juga. Alhamdulillah ada juga kurirnya sudah didapati.
1: Jadi memang di dua kawasan merah ini.
0: Iya, saya nggak nyampaikan kawasan merah, tapi saat ini saya sampaikan terima kasih apresiasi kepada masyarakat Gunung Jati dan Kampung Salo yang luar biasa telah membuka ruang menginformasikan kepada kami untuk mengungkap senjata rakitan sudah 3 ya. Kita mengungkap senjata berserta amunisi aktif.
1: Iya,
0: benar. Terima kasih. Kiranya sama-sama bagi masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati kita berantas semua kejahatan supaya regenerasi kita ke depan. Tanya anak-anak kita bisa dalam keadaan aman dan sukses semuanya.
2: Proses selanjutnya seperti apa ini?
0: Ini udah dari proses perkaranya. Kami pengembangan terus. Informasi dari masyarakat masih ada. Berikan informasi kami sekecil apapun. Ya, di sana informasi masih ada SNP ini.
1: Oh, masih ada yang
0: masih. Masih.
2: Tapi sudah SNP ini memang di kalangan apa ya? Mafia narkoba apa istilahnya begitu?
0: Kurir dan bandar. Katanya masyarakat.
1: Pengakuan masyarakat ini ya Pak.
0: Masyarakat, terima kasih masyarakat sekali lagi sampaikan sudah berani mengungkapkan semua apa yang ada di dalam Gunung Jati dan Kampung Salo atas perintah Pak Kapolres. Ada hotline-nya Pak Kapolres, silakan informasi terhadap kejahatan di sana ya.
3: Baik, terima kasih. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Kasus Reskrim Polresta Kendari Bapak Kompol Wiliwan Malau. Saya Karim Safir mengucapkan terima kasih.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
5: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau melakukan sidak pada 32 kamar hunian narapidana demi memastikan setiap hunian kamar sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani.
6: Lapas Bau-Bau melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak terhadap 32 kamar hunian warga binaan pada Selasa 29 September. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menertibkan barang pribadi dan fasilitas hunian sekaligus memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan lapas. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kondisi kamar, barang pribadi serta fasilitas yang digunakan warga binaan. Pemeriksaan juga mencakup penataan pakaian untuk memastikan jumlah dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakaian warga binaan yang melebihi batas jumlah yang diperbolehkan ditertibkan dan akan dikembalikan kepada keluarga. Penataan ini dilakukan agar barang pribadi tidak menumpuk di kamar hunian sehingga kondisi ruangan tetap rapi dan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan. Kepala Pas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, pemeriksaan kamar hunian merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan. Sejauh ini, kata Kalapas, seluruh penghuni di Lapas Bau-Bau menempati sel yang telah disediakan dengan kondisi yang sangat over kapasitas.
7: Geledahan kali ini itu dititik beratkan pada bangunan-bangunan yang tidak semestinya, ruangan-ruangan mewah yang tidak semestinya, instalasi-instalasi yang tidak semestinya, kemudian barang-barang yang tidak sesuai, kayak contoh mungkin ada kulkas, ada AC, ada kipas angin, ada TV di dalam kamar, kemudian penertiban-penertiban barang-barang terlarang lainnya. Jadi intinya itu, apa bangunan-bangunan mewah, kamar-kamar mewah, dan fasilitas-fasilitas tidak diperbolehkan begitu. Itu yang kami tertibkan.
6: Lanjut ke Lapas, melalui kegiatan tersebut, Lapas Bau-Bau berupaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat timbul akibat penumpukan atau keberadaan barang yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan kamar hunian juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap penggunaan fasilitas serta pemeliharaan lingkungan hunian yang tertib dan aman. Abdul

0: Haris mengatakan Lapas Bobo akan terus melaksanakan pengawasan dan penertiban kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pelaksanaan pembinaan para napi. Sementara itu dalam periode September, Lapas Bobo telah dua kali melaksanakan penggeledahan kamar blok hunian. Pada pertengahan September, Lapas Bobo bersama TNI Polri serta BNN juga melakukan penggeledahan blok hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam lingkungan Lapas Bobo. Wade Nurliani, reporter Wobau, melaporkan.
1: Pendengar dari Mamuju, tentunya kita akan berikan informasi, mohon maaf, dari RRI Bobo, kita akan berikan informasi dari RRI Bone, di mana Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai menempati gedung permanen dengan fasilitas lengkap. Laporan Ayunia Nindiati dari RRI Bone.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone kini mulai menempati gedung permanen di lahan seluas 8,9 hektar. Perpindahan ini menjadi babak baru bagi siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Rizky Juniarti, mengatakan siswa existing mulai menempati gedung permanen sejak 9 September 2026, sementara siswa baru mulai masuk pada 18 September. Dijelaskan, saat ini sekolah sudah mengoperasikan 3 asrama dan gedung SD dengan 18 ruang kelas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi UKS, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, guest house, lapangan upacara, dan lapangan basket. Sementara lapangan sepak bola berstandar FIFA belum dapat digunakan sebab masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan dalam sekitar 2 bulan ke depan. Reski menyebut perpindahan ke gedung permanen disambut antusias para guru dan siswa.
3: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial. Jadi untuk antusiasnya, kalau saya bisa kasih rating mungkin dari 1 sampai 10 mereka di angka 9,9.
2: Reski Januarti menambahkan, dari total 345 siswa yang tercatat, masih ada sejumlah siswa yang belum hadir karena masih berada di luar kota atau dalam kondisi kurang sehat. Pihak sekolah berharap fasilitas di gedung permanen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar, pembinaan, dan kehidupan siswa di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone.
1: Dari RRI Mamuju, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana melanda wilayah tersebut sepanjang tahun 2026. Selengkapnya bersama Marhadi Umar.
4: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan, dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21 ribu kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
4: Iya, di tahun 2026 ini, jadi ada ini sudah 513 kejadian. Itu karhutlanya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21 ribu KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya, sampai saat ini sudah ada sekitar 3.713 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terdampak. terbakar ya. Terus kita 578,26 hektar.
5: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
1: Peringat selanjutnya kita akan ikuti bersama news feature dari RRI Makassar terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya dalam memenuhi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman El Nino. Bersama Karnila Kandi.
6: Sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah beberapa bulan terakhir menjerit akan dampak kekeringan yang terjadi. Di Kabupaten Pinrang terdapat dua kecamatan yang terdampak parah kekeringan, yakni Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang dengan luas area 7.000 hektar lebih mengalami kritis karena tidak teraliri air. Kondisi ini kemudian menjadikan Pinrang sebagai salah satu daerah paling kritis dengan status siaga darurat kekeringan yang bahkan diperpanjang hingga Oktober 2026. Ancaman kemarau panjang ini sudah diperingatkan BMKG yang merilis peringatan dini terkait hadirnya fenomena El Nino di pertengahan 2026. Tidak main-main, fenomena ini diprediksi bertahan hingga kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang berada di atas kategori kuat. Berdasarkan data BMKG, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang tergabung dalam zona musim kemarau. Menanggapi kondisi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menyebut berbagai langkah mitigasi telah dilakukan dalam menjaga produksi pertanian, khususnya produksi beras di Sulawesi Selatan, seperti menyiapkan pompa, sumur bor, dan pembagian air di daerah-daerah irigasi.
7: Ada pompa, ada sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi secara objektif, ya, sehingga upaya-upaya itu kita bisa maksimalkan, sehingga kita berharap tidak terlalu berdampak. Rilis BMKG sebenarnya puncaknya itu di September ini, di September 2026.
6: Bahkan untuk pempanisasi, Pemprov Sulsel telah menerima bantuan sekitar 300 unit dari Kementerian Pertanian yang rencananya akan disalurkan ke sejumlah petani di berbagai daerah. Untuk itu seluruh kepala daerah diminta aktif dalam hal pendataan seperti diungkapkan pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TPH Bun Sulsel, Nur Alam.
8: Gubernur sudah mengimbau ke semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
6: Sementara itu, guna mengantisipasi El Nino sekaligus mendukung program pemerintah dalam program ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mempercepat penyerapan beras dari petani di tengah musim panen saat ini. Seperti diungkapkan pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar, Fahru Rozi.
9: Tetap kami optimalkan menjaga ketersediaan melalui apa pemupukan stok yang terus kami lakukan pembelian di tengah El Nino ini untuk memastikan ketersediaan stok di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kami tetap karena memang momentumnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan.
6: Dikatakan untuk serapan beras Bulog, Fahru Rozi menyebut pihaknya ditargetkan kuota beras sebanyak 697 ribu ton beras. Sementara saat ini telah mencapai sekitar 681 ribu ton. Di tengah bayang-bayang El Nino, salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menunjukkan dampak positif dari berbagai bantuan yang diupayakan pemerintah, yakni Kabupaten Sidrap. Belum lama ini, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif bersama para petani melakukan panen padi bersama.
10: Nah, dengan program swasembada pangan, Bapak Presiden Prabowo bersama Pak Menteri Pertanian, ya kami mendorong full Kabupaten Sidrap sebagai lumbung beras agar supaya produktivitas ini bisa bertambah. Satu, air. Kami cukupkan airnya karena ini bendung bila. Kedua, pupuk. Alhamdulillah pupuk tersedia dengan baik. Yang ketiga, benih berkualitas. Yang keempat, sarana produksi pertanian. Pestisida, fungisida, herbisida dan lain-lain itu kita kuatkan. Yang kelima, serapan harga gabah.
6: Dengan total luas wilayah persawahan yakni 52.227 hektar, Kabupaten Sidrap diharapkan mampu mengamankan pasokan gabah kering panen berkisar 434.000 hingga 663.000 ton per tahun. Di masa cuaca normal maupun kering, produktivitasnya relatif stabil, yakni rata-rata hasil panen 10 sampai 12 ton gabah per hektar. Daya tahan Sidrap dalam menghadapi fenomena iklim tak lepas dari langkah proaktif yang diambil pemerintah daerah setempat. Lewat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, pasokan air ke sawah warga tetap terjaga berkat kolaborasi strategis, diantaranya bantuan pompanisasi dan program listrik masuk desa.

0: Pendengar, feature yang baru saja kita dengarkan sekaligus menutup perjumpaan kita di rangkuman Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4 hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Siaran kembali kami ambil alih pendengar setelah kita bersama bergabung di Pro 1 RRI Makassar mengikuti lintas berita skor Wheel 4 berjaringan dalam sajian Gema Saripati Maju. Kita bersama kembali di studio Pro 1 Kendari yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari sore hari ini. Sultra sore hampir tuntas, kita menuju petang dan kita menantikan juga untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, yang dimana sebagai informasi untuk maghrib hari ini di 4 Oktober 2026 jatuh pukul 17 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya hari ini, pendengar, seperti biasa renungan menjelang maghrib akan kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda, yang dimana untuk renungan menjelang maghrib di hari ini akan dibawakan oleh Pak Wahid Nur Salim SAG dengan judul Mengutamakan Diri Sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan dilanjutkan dengan beberapa lintas lagu religi yang akan hadir menemani ruang dengar Anda di kebersamaan kita petang hari ini. Dan itu menjadi tanda bahwa Ulan harus akhiri edisi siar kita bersama untuk hari ini, pendengar. Ulan sudah temani dari Sultra siang hingga tuntas Sultra sore. Menuju Sultra malam nanti ada rekan saya Kak Yuda yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Dan kita berpisah untuk berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya besok. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM di 96,7 FM. Kemudian juga di 954 kHz dan melalui streaming di RRI Digital. Salam sehat untuk Anda semua dan selamat sore menjelang malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba. Pendengar muslimin muslimat renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul mengutamakan diri sendiri. Pendengar rahimakumullah. Ketahuilah kelak bahwa di akhir zaman akan terjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Dia tidak memperdulikan dan tidak mempunyai rasa kasihan terhadap orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan. Yang penting kebutuhannya sendiri sudah mencukupi. Biar orang lain menderita, sengsara, dia merasa enggan menolong. Padahal dia mampu untuk menolongnya. Kalau kita mau mengkaji kehidupan manusia di akhir zaman, ini merupakan bertentangan dengan kehidupan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "Satakununa ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Qalu, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Qala, "Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum." Akan ada sesudahku orang-orang yang akan membentingkan diri sendiri dan perkara yang kalian benci. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda, "Kalian hendaklah menunaikan kewajiban atas kalian dan kalian minta kepada Allah yang menjadi hak kalian." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri dalam hidupnya maka amat berbahaya dan yang bisa membinasakan banyak orang. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul qaimi fi qududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumistahamu ala safinah. Fasada ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idza saqaw minal ma'i marru ala mangkomuhum faqalu law anna kharaquna fi nasina kharaqa walahum tu diman kokona fa in tarakuhum wama araduhu halaku jami'a wa in ukhidhu ala aidihim najawa wan najawa jami'a." Yang artinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang merusaknya bagaikan kamu satu yang menarik undian untuk menaiki sebuah kapal, maka jadilah sebagian mereka ada yang mendapatkan tempat di atas dan ada yang di bawah. Bila akan mengambil air, harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Maka berkatalah mereka, "Alangkah baiknya kalau kami melubangi bagian kami tanpa menurut kehendaknya sendiri. Tentu mereka akan hancur bersama-sama. Dan mereka itu diambil tindakan akan selamat juga seluruhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Nu'man. Pendengar muslimin muslimat
yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak begitu jelas bahwa orang-orang yang hidupnya mementingkan diri sendiri, maka bisa membinasakan masyarakat banyak. Diumpamakan penumpang kapal yang berada di bawah dengan melubangi kapal agar dia mudah mengambil air, akan tetapi tidak mengingat bencana bahwa yang amat besar akan terjadi. Oleh karena itu, pendengar rahimakumullah, bila kita mengetahui orang-orang yang mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, maka segeralah kita rubahlah dengan tangan kalau mampu. Jika tidak mampu, rubah dengan tangan. Jika tidak mampu, merubah dengan lisan, maka rubahlah dengan hati. Yakni tidak menyukai terhadap orang-orang yang hidupnya mementingkan diri sendiri. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat 56.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain Allah.

0: disiarkan langsung dari Jalan Lautin nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Selamat malam pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda di Sultra Malam. Usai tadi Anda ditemani oleh rekan saya Wulan di Sultra Siang sampai dengan petang tadi. Saatnya kita akan bersama di Sultra Malam, dan kita akhiri sampai di sini ya rangkaian musik-musik religi. Kita akan masuk di segmen Sultra Malam. Kita awali dengan Kiprah Indonesia. Dan kali ini kita akan mengangkat sebuah judul tentang pohon untuk masa depan. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Kipra Desa, menanam pohon bisa menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga, termasuk anak-anak kita. Hasilnya mungkin tidak akan langsung terlihat. Namun, ketika kebiasaan baik ini dilakukan secara terus dan konsisten, maka kita sudah bisa menciptakan dunia lebih sehat untuk kehidupan anak dan cucu kelak. Tanaman keras seperti pohon pelindung, kalau dilihat dari segi aspek ekologis, pohon pelindung akan memberi dampak yang lebih besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Sebagai gambaran, sebuah pohon pelindung ukuran besar dapat menyediakan oksigen untuk 2 orang dewasa. Jenis tanaman keras adalah tanaman buah, tanaman bunga, dan tanaman kayu. Seperti Pak Nisran yang memanfaatkan pekarangannya dengan menanam pohon kayu jati. Saya sempat berbincang bersama dengan Pak Nisran di sela-sela aktivitasnya.
1: Baik, Pak Nisran, ini sudah berapa lama ya Bapak menanam jati, Pak?
2: Kalau untuk penanaman jati, kita sudah sekitar 20 tahunan.
1: Oh, 20 tahun. Berarti lumayan ya, Pak, ya? Sudah lama juga berarti. Iya. Tanamannya lumayan sekarang sudah seperti apa, Pak?
2: Dia sudah besar, kalau kita lingkar, itu sekitar di sekitar, kalau di lingkar itu sekitar 30 cm.
1: Ya, 30 cm ya, Pak. Berarti lumayan ya, besar ya, Pak, ya?
2: Iya, betul.
1: Ini kalau dari jatinya sendiri, ini ada macam-macamnya nggak, Pak? Jati apa mungkin begitu? Ada jenisnya seperti apa begitu, Pak?
2: Ada kayak jati lokal sama jati putih.
1: Oh, lokal sama putih. Ada bedanya nggak, Pak, sih, Pak, itu kalau jati lokal sama yang jati putih itu?
2: Kalau yang jati putih, dia hampir mirip. Tapi untuk yang biasa kan, kalau jati kan pasti di kayak dalaman kayunya itu, dia agak ada serat-seratnya gitu, Pak.
1: Oh.
2: Jadi agak bukan warna-warna hitam gitu, Mbak.
1: Itu bedanya ya, Pak, ya?
2: Oh,
1: kalau dari segi mungkin pertumbuhannya, misalnya jati lokal dibanding dengan jati putih ini, yang mana, Pak, yang lebih cepat? Mungkin perkembangannya lebih besar, lebih tinggi pertumbuhannya ini yang mana, Pak?
2: Sebenarnya sama untuk perkembangan sama pertumbuhannya. Karena di jati lokal itu mungkin sekitar 20 tahunan juga tanamnya, tapi besar dan ukurannya juga sama.
1: Oh,
2: ininya,
1: iya.
2: Jati putih, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau luas lahannya ini ada berapa banyak ya, Pak, ya, kalau ini yang jatinya
2: batang? Lahannya yang saya punya itu jati putih itu sekitar 1 hektar, sama jati lokal 1 hektar gitu.
1: Tapi kan ini sudah lebih 20 tahun ya, Pak, ya? Sudah ada yang sudah pernah diolah begitu, Pak?
2: Kalau untuk sementara belum pernah diolah, karena ada pun kemarin, tapi untuk pembangunan rumah pribadi sih, Mbak.
1: Oh, jadi, iya. Itu jadi dimanfaatkan untuk ini ya, bisa bangun rumah pribadi begitu, Pak.
2: Iya, betul, Mbak.
1: Berarti kalau dalam jumlah 1 hektar ini ada berapa ratusan pohon jati nih, Pak?
2: Ya, kebetulan kemarin seingat saya 20 tahun yang lalu itu yang kita tanam sekitar 1000 pohon, tapi yang tadi itu cuma sekitar 500 atau 600 pohon gitu, Mbak.
1: Oh. Tapi dengan adanya penanaman pohon itu mungkin juga ada manfaatnya juga ya, Pak, ya, Pak Nisran. Kira-kira apa yang Bapak rasakan ketika dari tanaman itu sekarang bahkan sudah bisa diambil sebagai mungkin kayunya bisa dimanfaatkan sebagai untuk di rumah begitu ya, untuk membuat rumah begitu, Pak?
2: Oh iya, salah satunya itu sih, yang pertama itu untuk membuat rumah atau untuk bingkai rumah, terus yang kedua itu untuk penghijauan juga. Untuk menanggulangi banjir juga, itu enggak. Kebetulan di kebun jati itu, kebetulan di belakang rumah. Terus belakang rumah itu ada kali, Mbak. Jadi itu serapan-serapan air yang hujan turun, kalau biasa hujan turun kan biasa sungainya membludak gitu lah, yeah, banjir. Hmm. Nah, tapi dengan adanya jati putih sama ini, jati lokal, itu alhamdulillah itu dua itu bisa teratasi gitu, Mbak.
1: Iya. Jadi memang manfaatnya juga cukup banyak dirasakan ya, Pak ya?
2: Iya, betul, Mbak.
1: Pak Nisran, kalau ini menanam jati ini sebagai hanya sampingan saja atau memang sebagai pencaharian atau mungkin yang utama begitu, Pak?
2: Cuma karena dulu itu hobi menanam, jadi ya, cuma menanam saja, Mbak. Kalau
1: oh,
2: untuk
1: iya.
2: Kebetulan saya ada kegiatan lain gitu,
1: Mbak. Oh, gitu ya. Oke lah, baik. Pak Nisran, terima kasih banyak waktunya, Pak Nisran.
2: Baik, Mbak. Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, bukan berarti kita tidak dapat berpartisipasi dalam upaya pengolahan lingkungan hidup. Dimulai dari pekarangan rumah, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengolah lingkungan sekitar kita. Jika lahan terbatas, maka kita dapat menanam tanaman secara vertikultur atau dalam pot atau barang-barang bekas yang dapat dimanfaatkan seperti kaleng, kemasan, kemasan plastik bekas, dan lain sebagainya. Syarat yang harus dipenuhi adalah pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan ketinggian tempat, pemupukan yang efektif, pemulihan bibit tanaman, media tanaman, dan pot, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
5: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
0: Pendengar, tidak bisa dipungkiri bahwa tumbuhan memiliki peran penting bagi setiap makhluk hidup. Salah satu manfaat pohon bagi manusia adalah untuk menghasilkan oksigen, sehingga tanaman selalu dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia ataupun hewan di planet ini. Namun ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah tanaman semakin menurun. Salah satunya yaitu faktor pertumbuhan penduduk dan kota yang semakin berkembang. Sebagai makhluk hidup yang paling sering menyalahgunakan fungsi pohon, ada baiknya kita mengetahui manfaat menanam pohon dan cara melestarikan yang benar. Lalu bagaimana langkah pelestarian hutan yang ada di Sultra? Kami sempat berbincang bersama Bapak Beni Raharjo, selaku Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Bagaimana sih kondisi kehutanan kita, Pak Beni?
6: Baik, terima kasih. Terkait dengan kondisi hutan di provinsi kita, saat ini kan total penutupan untuk kawasan hutan maksud saya itu 61% dari tingkat kecukupan yang dipersyaratkan 30%. Posisi tutup kawasan hutan kita masih sangat-sangat bagus, sangat baik. Memang kita ada tren terkait pembangunan, kegiatan non-kehutanan, pertambangan, perkebunan, luas kawasan hutan semakin berkurang.
1: Kalau dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini, Pak Pak Beni, tapi untuk beberapa tahun sebelumnya kan memang ada kebakaran hutan gitu ya. Tapi untuk dua tahun terakhir ini, kebakaran hutan ini angkanya kalau dilihat dari informasi yang kami himpun ini menurun begitu jumlahnya. Nah ini bagaimana sih sebenarnya bentuk pelestarian hutan juga yang ada di Sulawesi Tenggara yang dilakukan dari Dinas Kehutanan sendiri, Pak Beni?
6: Baik, terima kasih. Betul sekali bahwa terkait dengan kebakaran menurun. Ya, alhamdulillah karena cuaca juga sangat mendukung. Terus koordinasi penanganan kebakaran dari Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan serta UPT kita di KPA juga sangat-sangat baik.
1: Lalu ini kan
7: misalnya tanaman-tanaman hutan yang dilindungi begitu ya. Lalu banyak juga masyarakat yang memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah mereka ini untuk bisa ditanami tanaman-tanaman keras begitu ya, tanaman tanaman pelindung mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Pak Benny. Ini kalau upaya ke masyarakat sendiri untuk bisa melestarikan lingkungan sekitar ini dari Dinas Kehutanan mungkin ada hal-hal yang mungkin dilakukan begitu Pak Benny?
6: Baik, terkait yang di awal memang benar sekali bahwa untuk menjaga lingkungan itu tidak saja kita menjaga kawasan hutan yang mungkin relatif jauh dari tempat kita tinggal ya. Tadi yang disampaikan misalkan kita menanam tanaman berkayu, tanaman keras, di sela-sela tanaman jangka pendek lainnya di pekarangan atau kebun itu sangat-sangat bagus sekali, sangat menunjang sekali untuk penyemprotan oksigen dan menjaga lingkungan. Dari kita di Dinas Kehutanan, mungkin untuk diketahui bahwa pengelolaan hutan di provinsi kita tercinta ini, kita ada kementerian dan ada Dinas Kehutanan. Nah, kita kolaborasi di situ. Ada yang namanya kewenangan dan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab UPT kementerian. Ada juga yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Dinas Kehutanan. Nah, untuk memasyarakatkan terkait dengan penjagaan lingkungan lah gitu, dari tanah-tanah di pekarangan, itu karena di luar kawasan itu menjadi kewenangan dari Dinas Kehutanan.
7: Karena sekarang ini melihat banyaknya kondisi pembukaan lahan untuk perumahan begitu ya, itu di luar dari apa kehutanan ya Pak Benny ya?
6: Iya, untuk di luar kawasan hutan terkait dengan rehabilitasinya adalah bagian dari kewenangan Dinas Kehutanan.
7: Nah, ini kalau melihat di beberapa wilayah kita ini kan ada hutan bakau juga ya Pak Benny. Ini kalau kondisinya sekarang gimana Pak Benny?
6: Hutan bakau kita sekitar 94.000 hektar ya. Itu terdiri dari yang habitatnya masih bagus sekitar 27.000 hektar dan yang tutupannya agak kurang itu sekitar 66. Jadi katakanlah 2/3 memang perlu kita jaga bersama. Jadi perlu kita jaga dari kebakaran, maaf dari illegal logging ataupun perambahan hutan gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Relatif luas itu. Kita hutan bakau kita luas.
7: Luas. Tapi memang pasti perlu terus untuk didorong masyarakat juga untuk terus menanam begitu ya, ya Pak Benny ya.
6: Betul sekali, karena kalau Dinas Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja tanpa melibatkan masyarakat, tidak akan berhasil, Mbak.
7: Baik, Pak Benny tadi sempat disinggung soal illegal logging, ini juga masih banyakkah terjadi juga untuk wilayah Sulawesi Tenggara, Pak Benny?
6: Ya, illegal logging sudah relatif jauh berkurang, tapi case by case masih ada. Misalkan ada perizinan untuk melakukan logging, melakukan pemanfaatan kayu gitu. Tapi bloknya di luar yang diperuntukkan, itu juga masih bagian dari illegal. Tapi secara jumlah kasus yang ditangani oleh Dinas Kehutanan atau penegakan hukum KLHK, jumlahnya jauh berkurang dibandingkan beberapa waktu
7: yang lalu. Yang pastinya upaya-upaya pelestarian ini juga terus dilakukan ya Pak Benny. Apalagi hutan ini menjadi salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita manusia untuk selain oksigen. Pokoknya banyak sekali ya ini hal-hal yang bermanfaat begitu bagi kehidupan kita ya Pak Benny.
0: Pendengar, selain melestarikan, setidaknya perlu untuk investasi masa depan anak cucu kita. Dimulai dari sekarang adalah melakukan investasi untuk menjaga pelestarian pohon agar dapat menghasilkan devisa di masa mendatang. Saya Sunarti Mayesi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan salam membangun desa.

Dari kanal informasi dan inspirasi Pro

0: Tuan, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Kembali, selamat malam untuk Anda yang terus bersama dengan kami di 96,7 MHz. Yuda tidak sendiri ya, untuk di Sultra Malam saya ditemani oleh rekan-rekan di tim teknik, ada Bung Iksan dan juga teman-teman teknik yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Kita lanjut untuk Sultra Malam di rangkaian musik dan info di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

satu kendari, kanal informasi dan inspirasi. 183 hotspot ini terdeteksi di 15 wilayah di Sulawesi Tenggara, pendengar. Dan 183 titik panas atau hotspot ini di mana data dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 4 Sulawesi Tenggara, tepatnya hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Dari jumlah ini, pendengar, ada 5 titik memiliki tingkat kepercayaan yang rendah dan 173 tingkat kepercayaan menengah dan juga 5 titik tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. Kabupaten Konawe menjadi wilayah dengan sebaran hotspot terbanyak, yakni 43 titik, dan jumlah ini terdiri dari 42 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 1 titik tingkat kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya, Kolaka Timur terdeteksi 24 titik, dan Bomana 23 titik, dan Kolaka ada 19, dan juga Konawe Utara ada 16. Sementara itu, hotspot juga terdeteksi di Buton ada sebanyak 14, Muna dan Buton Utara masing-masing 8 titik, serta Buton Tengah ada 7. Wilayah lainnya yakni Konawe Selatan ada 6 titik, Buton Selatan ada 5 titik, Bau-Bau ada 4, Muna Barat 3 titik, Kendari 2 titik, dan Wakatobi 1 titik. Dan terdapat hotspot yang terdeteksi di Kolaka Utara dan juga Konawe Kepulauan. Itu dia update informasi kita yang boleh nanti kembali Anda melansirnya di KBRN atau juga di rri.co.id. Nampaknya hari ini ada yang ulang tahun, ada Iqbal. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun dulu Iqbal, panjang umur, usia yang ke-23 ya. Selamat ulang tahun, atau yang pastinya sukses, sehat selalu.

yang di sekitar Masjid Al-Hafiz atau perempatan kampus UHO. Di mana founder Abu Langit Official Harun Andi dia mengatakan bahwa kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap himbauan pemerintah Kota Kendari agar masyarakat menggunakan masker dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kabut asap yang tengah terjadi. Bahkan menurutnya kondisi kualitas udara yang memburuk ini akan menjadi perhatian dari komunitas setelah informasi terkait kondisi udara dan kabar adanya asap ramai diperbincangkan masyarakat ya melalui media sosial. Aksi pembagian masker dan air minum ini merupakan juga bagian kegiatan perdana Abu Langit Official dan ini akan kembali dilaksanakan hari Senin besok ya 5 Oktober 2026 sekitar 10 relawan yang terlibat langsung dalam kegiatan ini. Oke, itu dia update informasi kita Sultra Malam dan untuk itu kita juga menghimbau buat masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya yang mungkin juga merasakan terdampaknya ada asap ya atau kabut asap, lebih jaga kesehatan dengan menggunakan masker kalau kemana-mana. Kalaupun juga mungkin tidak terlalu penting harus keluar, ya mending di rumah saja sambil terus mendengarkan informasi dan juga musik pilihan terbaik di RRI Kendari.

0: Teruskan.
1: Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Sebaiknya, jangan membakar atau membuang puntung rokok pada rumput dan semak kering di lokasi yang rawan terbakar. Jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Jika melakukan aktivitas pembakaran, usahakan lakukan dengan minimal jarak 50 kaki dari bangunan dan 500 kaki dari hutan.
2: Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana.

Ultra Malam masih Yuda yang kawal Anda di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital ya, suasana malam hari ini. Kita update informasi selanjutnya, ada 3 remaja yang ditangkap oleh polisi terkait dengan penyerangan markas alumni SMK 2 Kendari atau alumni STM di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Bende, Kecamatan Gadia, Kota Kendari. Penyerangan ini terjadi pada Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 1 lebihnya 45 menit. Aksi ini diduga melibatkan sejumlah orang yang berasal dari kelompok geng motor. Dan keterangan dari Kapolres Kendari Kombespol Safi'i Nafsikin juga melalui Kasat Reskrim Kompol Weli Wanto Malau, dia mengatakan bahwa 3 remaja yang telah diamankan itu masing-masing berinisial A 17 tahun, pelajar SMA Negeri 2 Kendari, Rasya 19 warga Lorong Jambu Mete, serta R inisial R 16 tahun pelajar SMK 6 Kendari, yang di mana sebagai anggota geng motor Homestar ini ditangkap di Jalan Lepo-Lepo Indah di Kelurahan Awan Dudopi, Kecamatan Baruga pada hari Rabu 30 September malam. Polisi juga menyebutkan diduga terlibat dalam aksi penyerangan dan juga menendang sepeda motor hingga terjatuh. Bahkan selanjutnya, dan dari ketua geng yang juga ditangkap di Jalan Kijang di Kelurahan Rahandonua, tepatnya di malam hari, polisi juga menyebutkan diduga membawa ketapel dan pisau serta akan melakukan pengancaman dan juga pengerusakan. Ya, polisi juga masih melakukan pengembangan untuk mengidentifikasi pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam penyerangan ini. Dan Pusat 77 Satreskrim Polres Kendari juga masih akan mendalami peran masing-masing dari pihak dalam kasus ini. Oke, itu dia update informasi kita di Sultra Malam di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke band lokal Kendari, semestinya terlarang, ada Sepband.

masih di Sultra Malam pendengar 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok Yuda untuk malam hari ini. Selamat malam untuk semuanya yang masih terus juga menikmati siaran kita di live TikTok juga untuk malam hari ini ya. Ada Ashar Cantika dan juga Ibu Haja Nurmi Bintang di Makassar. Oke, ada Fun, thank you juga sudah bergabung. Dan kita coba kembali lagi update ya informasi kita malam hari ini. Ada sebanyak 200 perahu hias ini meramaikan Wakatobi Wonderful Festival Expo atau WWF 2026 di Kabupaten Wakatobi, dan di mana atraksi ini menjadi bagian dari sinergi Bank Indonesia Sulawesi Tenggara bersama dengan pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam mendorong pariwisata yang inovatif dan juga inklusif. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara Edwin Permadi mengatakan bahwa parade ini dikemas dalam kompetensi perahu hias yang melibatkan 20 kelompok dari desa dan kelurahan di seluruh wilayah Wakatobi, mulai dari Pulau Wangi-Wangi hingga Binongko. Bahkan menurut Edwin ini pendengar, keterlibatan dari Bank Indonesia Sulawesi Tenggara dalam WWF 2026 ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendorong sektor pariwisata yang juga semakin inovatif dan berorientasi digital dan juga adaptif ya, di mana WWF 2026 ini berlangsung pada 2 sampai dengan 4 Oktober di Pulau Wangi-Wangi dan juga masuk dalam 125 event terpilih Karisma Event Nusantara 2026. Selain dari parade perahu hias, Bank Indonesia Sulawesi Tenggara juga memperkuat ekosistem transaksi digital melalui pemanfaatan kris dan juga edukasi keamanan transaksi. Dan kegiatan ini diintegrasikan dengan Wakatobi Fun Run 5K dan senam bersama ya. Itu dia juga update informasi kita di Sultra Malam di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspiratif.

Satu nomor lagu yang cukup lawas di Belantika Musik Indonesia. Ada Mayang Sari, Harus Malam Ini. Aduh, nyesek banget juga ya. Oke, yang pastinya lagu ini sempat populer lah di kala itu ya. Sudah hampir di pukul 20, itu artinya kita nanti juga kembali akan bersiap-siap. Nanti kita akan kembali update dan kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Baiklah pendengar, pukul 20 itu artinya segera kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 27 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Dan hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Bang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir, begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah

0: Harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 hingga 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
0: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
2: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
0: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Jadi polisi sama mau minta teman-teman Rp2.000 atau Rp3.000. Sampai Rp20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempati di sana. Dan karena nggak ada, nikmati, Pak. Dan atas saya ini dodolnya, dia pun mencap sama mulai, sama jadi orang pelayu. Kepala apa deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok kuyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya, itu saja.
10: Iurannya ya, nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti, Pak, ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah. Bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain, yaitu Oliver Romney, ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Hartman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Hartman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini, sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara Nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA Asian Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pakai masker, Pak. Pakai masker, cepat pakai masker.
1: Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Sebaiknya, jangan membakar atau membuang puntung rokok pada rumput dan semak kering di lokasi yang rawan terbakar. Jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Jika melakukan aktivitas pembakaran, usahakan lakukan dengan minimal jarak 50 kaki dari bangunan dan 500 kaki dari hutan.
2: Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam, Yuda kembali temani Anda bersama dengan Bung Iksan ada di tim teknik. Usai tadi ya pendengar, kita update informasi terbaru dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta. Kembali saya temani Anda di 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikTok Kopi Hybrid. Selamat bergabung, ada Vilong juga. Thank you untuk semuanya yang ada di live TikToknya Yuda, udah mulai tap-tap layarnya. Dan sembari nanti kita juga kembali akan update informasi-informasi yang akan Yuda hadirkan ke ruang dengar Anda. Wis, Vilong katanya pengen dengar lagunya Mana Mungkin Mendua Hati, Pancepondang ya. Tapi saya kasih yang lebih kekinian, ini dia. Masih yang sama lagunya.

sebuah lagu yang cukup lama ya juga di Belantika Musik Indonesia. Pance Pondang, Mana Mungkin Mendua Hati. Aduh, mantap ya lagunya. Thank you ya untuk Vilong, thank you untuk semuanya yang sudah hadir di live TikTok Yuda 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Oh ya, pendengar, kita ada di kisah sukses di mana kontingen Indonesia meraih sukses besar di SEA Games. Ada beberapa emas yang dibawa pulang oleh atlet-atlet terbaik Indonesia dari ajang yang digelar ya. Dan salah satunya adalah menjadi pusat perhatian dunia atlet-atlet panjat tebing ya. Baik itu putra dan putri ini sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah, mereka menebusnya semua. Sehingga boleh dikata Indonesia juga sukses di SEA Games yang berlangsung di Nagoya, Jepang ya, baru-baru ini. Dan yang pastinya ini menjadi sebuah torehan yang luar biasa juga. Kita juga masih akan terus bersama di kebersamaan Yuda tengah tugas. Ada tadi yang request katanya pengen dengar lagu Ambon, boleh lah. Lagu dari si Toton Kribo. Saya kasih yang gandong ya. Kayaknya lagu ini keren juga deh untuk kita nikmati bersama.

0: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
1: Bahaya. Ini om mengganggu ada pe.
0: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

lagu lama tapi enak lah didengarkan kalau malam-malam kayak begini. Relate lah suasananya. Selamat menikmati saja. Mudah-mudahan juga malam yang kita jumpai untuk Anda yang terus mempercayakan selera musik dan informasinya di RRI Kendari itu sudah semakin terhibur. Apalagi dengan platform media sosial seperti TikTok juga yang sekarang bisa Anda lihat langsung kita siaran, terus kemudian bisa berinteraksi dan boleh kasih kabar, kasih informasi, atau barangkali juga salah satunya adalah memilih lagu yang ingin kalian dengarkan di suasana malam hari ini. Tadi ada yang pengin dengar lagunya Vicky Salamor katanya ya, Cerita Indah. Saya langsung kasih deh untuk kalian semuanya.

Baiklah, pendengar Sultra Malam, Yuda masih terus kawal Anda di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital. Ya, kita coba update lagi informasi kita malam hari ini. Ada 5 personil dari Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara ini terpilih dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Republik Afrika Tengah. Komandan Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sultra Kompol Asri Dini, dia mengatakan bahwa kelima personil berhasil melewati rangkaian seleksi mulai dari tingkat Polda hingga markas besar Polri. Kelima personil ini yakni Bribka Ahmad Akbar asal Konawe, kemudian ada Bribtu Reski Awal asal Kolaka Timur, Bribda Ahdiat Muru dari Konawe Selatan, dan juga Bribtu Yusuf Habib asal Bombana, dan juga Baraka Fajar Andreas asal Muna. Proses seleksi diawali dengan pendaftaran dan juga verifikasi administrasi peserta dan kemudian mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris serta ujian psikologis berbasis komputer atau CAT di Polda Sultra, dan tahapan selanjutnya dengan seleksi akhir di Jakarta bersama dengan peserta dari berbagai polda dan juga satuan kerja lain di seluruh Indonesia. Kelima personil ini juga telah menyelesaikan latihan praoperasi sebagai bagian dari persiapan sebelum menjalankan tugasnya. Oke, itu dia update informasi kita di suasana malam hari ini, dan nanti kita akan bersiap-siap lagi, akan ada di special request, nanti akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi bisa Anda request melalui live TikTok studio dan juga di jalur telepon di 0401 312 4008.

Kita masih ada di Sultra Malam ya, pendengar 96,7 dan juga di live TikTok. Selamat bergabung yang baru bergabung di live TikToknya Yuda juga untuk malam hari ini. Oh ya, bersiap-siap ya untuk yang sudah bergabung, tap-tap layarnya, kemudian nanti kita coba seleksi yang udah duluan request, itu nanti yang kita dahulukan juga untuk kita putarkan lagu-lagunya untuk malam hari ini. Saya tidak sendiri ya, nanti saya ditemani juga oleh Bung Iksan Setiawan, dan pastinya nanti kita akan buka juga jalur telepon di 0401-312-4008. Ya, hari Minggu yang menyenangkan. Istirahatnya dipakai dengan semaksimal mungkin sambil dengerin musik-musik kesukaan Anda, dan yang pastinya berharap besok pagi bangun lebih awal ya. Jadi lebih segar lagi lah ya, karena hari Senin besok yang dinanti juga akan menjadi bagian aktivitas yang sama-sama kita akan kerjakan lagi ya. Oke, okay. Sultra Malam kita di rangkaian musik dan info sambil kita lebih relax. Barangkali yang udah menikmati makan malamnya memang udah saatnya lebih santai, relax di rumah, scroll-scroll TikTok. Kalau udah ketemu live TikTok studio atau ketemu TikTok Yuda, udah stop di situ, kita bisa bareng seru-seruan untuk dengarkan musik pilihan terbaik Anda.

Putra Malam, Yuda temani Anda bersama dengan Bung Iksan di tim teknik dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Sudah mulai rame, udah mulai masuk di live TikTok Yuda. Yang mau request-request, udah dari sekarang bisa tapping ya. Sambil juga Bung Iksan menyiapkan live TikTok Studio RR Kendari. Oke, okay. Ada Arif BS sudah bergabung, pingin dengar lagunya Sahara. Kebetulan saya udah siapin dari tadi itu kayaknya ya. Oke, kita akan bersiap-siap di special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ya, suasana malam yang menyenangkan. Kita review sedikit band-band slang. Band slang ini luar biasa ya, masih terus eksis juga di Belantika Musik Indonesia, yang juga sudah kembali hadir di ruang dengar kita untuk di Sultra Malam, untuk menuju bersiap-siap di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Tata, thank you Tata. Ada Ira, selamat bergabung juga untuk Ira. Dan untuk Anda yang ada di 96,7 MHz, boleh stay, siap-siap untuk nanti boleh deringkan telepon kita di 0401-3124-008. Untuk sesaat lagi kita akan gelar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada sahabat saya, ada Bang Tegar, tuh baru lewat aja. Mampir Bang. Terima kasih sudah bersama juga untuk di spesial tugas Yuda di malam hari ini. Kita ke lagu yang cukup lama juga, ada band legendaris Indonesia, ada Bumerang, Peluk Jiwaku.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Michael Ansurok juga sudah hadir mewarnai kebersamaan kita dan membuka pertemuan kita di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, terima kasih yang sudah mulai hadir, tap-tap layar, ada Nur Aisyah, katanya pingin, apa tadi ya? Pingin request lagu, Ingin Memeluk Dirimu, dispesialkan buat suami tercinta yang lagi ada di Buton Utara. Aduh, mantep banget. Seis, romantis, keren. Tadi juga ada, siapa tadi yang pingin dengar lagunya? Oh, Sahara tadi udah ya. Tata, thank you Tata Miar. Ada Haja Nur Bintang di Makassar Mall juga sudah hadir untuk suasana malam hari ini. Saatnya kita juga akan membuka jalur telepon di 0401312408 untuk Anda pendengar yang mau juga berinteraksi. Di sana nanti ada Bung Iksan yang akan terima telepon Anda. Halo, malam juga Kak Swiadi. Malam bro, malam juga. Terima kasih sudah hadir ya di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Itu artinya saya udah kasih caption, pilih lagu kamu. Ya jadi sekarang yang ada di live TikTok Yuda atau nanti di live TikTok Studio yang saat ini lagi tengah dipersiapkan oleh Bung Iksan, Anda bisa request lagu yang ingin kalian dengarkan ya. Tadi Ingin Memeluk Dirimu itu lagu siapa ya? Kalau nggak salah, Ingin Memeluk Dirimu itu lagu lama. Ingin Memeluk Dirimu. Oh, Dedi Dores. Dedi Dores ya kalau nggak salah ya. Benar ya? Oh, Dorman Manik. Kayaknya itu ya, Dorman Manik deh. Iya kan? Dorman Manik. Ya, ya, ya. Nanti kita coba hadirkan lagu ini. Kayaknya memang udah ada, udah seri ya. Saya udah pernah putar kok lagu ini. Ingin Memeluk Dirimu. Siapa lagi yang udah siap-siap request lagu? Oh, lagunya Gang, Gang Pegangsaan bro. Lagu apa itu? Lagu yang mana itu? Ada tadi requestan Java Jive juga ya, Gadis Malam. Terima kasih yang juga sudah request-request lagu ini. Dan kita akan bersiap-siap kembali untuk di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Gimana Bung Iksan, belum ada telepon yang masuk? Belum ya? Oh ada? Oke, kita coba deringan telepon berikutnya. Siapakah yang... Sudah ada telepon? Oh, oke, belum ada. Kalau gitu kita hadirkan dulu lagunya. Dari tadi sudah ada yang request Java Jive, Gerangan Cinta, dan kemudian Ingin Memeluk Dirimu. Kita akan kembali sesaat lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Oke, kita ada di spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam ini kita coba buka jalur telepon ya, Bung Iksan. Di 0401 3124008. Konawe Update sudah bergabung, Diana sudah bergabung juga. Siapa lagi tadi, ada Tata, thank you. Dan di sana tadi Dai Anto, terima kasih. Putra 234, Bang Lasarepa, thank you juga ya, bantu-bantu share-sharenya, makasih. Silakan yang mau bergabung di jalur telepon tadi yang sempat terputus di 0401 3124008. Requestan tadi sudah ada ya, dari Putra 234 katanya pengen dengar lagunya Lola Drakel, Anggur Merah 2. Wih, ini lagu lama juga tapi enak lah ya didengarkan untuk malam-malam kayak gini. Hai Win, selamat bergabung Win. Ade Mario, selamat bergabung. Terima kasih Nur Aiza, sudah putar request lagu yang Rindu. Oh, wih, mantap. Lagi ada yang lagi rindu-rindu banget sama niswanya. Semoga ini ya, sehat-sehat saja. Didoakan tuh suaminya kalau lagi nyari duit di perantauan gitu ya, Nur Aisyah. Thank you ya. Oke, 0401 3124008. Ada Alif Pratama, selamat bergabung. Alfaris Ukilele, selamat bergabung. Oke, kita coba ke jalur telepon dulu. Ada Heri di Konawe Utara. Selamat malam, Heri.

0: Spesial lagu ini kasih buat siapa?
1: Yang pertama-tama kami tidak lupa menyapa buat Bang Yuda ya.
0: Ya.
1: Selamat menjalankan tugasnya, semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Berikan rezeki yang murah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Mungkin kiranya cukup begitu saja ya.
0: Ya.
1: Bagi-bagi durasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ruang rindu.
0: Salam ruang rindu. Memori lewat lagu. Asik sekali. Ada Heri di Konawe Utara. Juga sudah bersama untuk di spesial kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk suasana malam hari ini. Oke, yang mau coba bergabung lagi di Ruang Rindu, suasana malam ini kita lanjutkan lagi untuk Anda ya pendengar yang sekiranya juga pingin bergabung lagi. Nur Aisyah pasti suamiku, apa tuh? Lagi panen nilam katanya. Oh iya. Lagi panen nilam ya. Oke. Siapa lagi yang coba bergabung di spesial request kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk malam hari ini kita kasih kesempatan juga. Hai, ada Vilong. Thank you. Welcome back juga. Kemudian sepupumu. Wih, request Raja. Benci bilang cinta. Salam buat Bang Yuda. Oke, terima kasih. Ada Adelwais juga sudah bergabung untuk malam hari ini, dan coba siapa lagi yang mau menikmati malam ini sambil request lagu. Oke. Kalau sudah tidak ada Bung teleponnya, kita coba hadirkan dulu yang udah tapping-tapping dari tadi ya, yang masuk bergabung di live TikTok studio RRI Kendari. Udah cukup banyak itu. Ada Luis, ada Sepupu, ada Andri 13, ada Putu, ada Ronald, terima kasih. Halo Kare, thank you Kare. Thank you untuk semuanya sudah bergabung. Hasnawati, waalaikumsalam juga. Kita hadirkan dulu requestannya yang sedari tadi juga udah terpending ini. Anggur Merah ya, kita hadirkan dulu. Dan setelah itu ada beberapa nomor lagu lainnya lagi.

0: Ruang Rindu.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih yang sudah bergabung lagi tadi ya. Yang sudah pada request-request tadi Bang Heri di Konawe Utara di jalur telepon kita ya. Oke, ada requestan Kirei Terlaru dari Noi. Selamat bergabung Noi. Hai Pini, selamat bergabung Pini. Selamat menikmati juga suasana malamnya di live TikTok Yuda yang ada di live TikTok Studio. Wih, saat ini udah siapa tadi ada? Oh, ada Inai, ada Anang Wijaya, ada Ruslan Ayub tadi. Terima kasih ABCD dan seterusnya. Bahkan ada Bang Upik ya. Yudi Dita Prima, selamat menikmati suasana malamnya Yudi. Oke, teleponnya kembali kita buka di sesi malam hari ini. Waktu yang kurang lebih tersisa normalnya 20 menit lagi. Itu artinya ada beberapa lagu lah yang bisa kalian request lagi. Malam-malam begini enaknya denger lagu apa? Kak Yuda request lagunya Tanya versi Obet K. Oke, nanti aku putarkan. Siapa ini? Pini. Thank you ya Pini. Itu lagu andalan banget sih. Asik juga. Entahlah ya. Lagu-lagu timur memang lagi kekinian sekarang itu. Lagi banyak yang suka. Ya kan? Bener. Terus kemudian, oke ya. Kita hadirkan dulu lagunya ya, Bung Iksan ya. Ada telepon? Oh nggak ada. Kalau gitu kita hadirkan dulu Kirei, nanti kemudian disusul lagunya Obet K dengan Tanya. Tetap bersama dengan kami di sini di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tidak terasa kita ada di penghujung acara kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya mengucapkan terima kasih dulu buat rekan kerja saya ada Bung Iksan, terima kasih, dan juga teman-teman yang ada di pemancar Lepo-Lepo ya, dan juga Anda yang menggunakan jalur telepon tadi, Bang Heri di Konawe Utara, untuk Anda di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital serta di live TikTok Studio RRI Kendari. Luar biasa, kita gak bisa sebutin satu-satu karena ada cukup banyak juga, bahkan di live TikTok Yuda, ada Iron Steel, ada Noi baru bergabung lagi kembali, thank you, Ruang Rindu katanya. Oh, lagunya Leto, ya, terima kasih. Tadi ada requestan Nabila, Bila Nanti. Oke, nanti kita hadirkan ya. Baik, Bung Iksan, karena waktu sudah tidak bisa kita berpanjang-panjang lebar. Karena masih ada satu segmen lagi yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Spesial program, nanti akan ada himbauan malam yang akan dibawakan oleh rekan saya, Bung Reza. Ya. Untuk itu, terima kasih atas kebersamaannya saya ucapkan yang sudah hadir di 96,7 MHz. RRI Digital serta di live TikTok Studio dan juga di live TikToknya Yuda. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Salam Ruang Rindu.

Rangkaian perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

Di keheningan malam yang semakin mendekat tubuh, terasa menusuk dalam hati untuk berteman akrab dengan semilir angin malam. Malam ini, semoga hati kita tetap menjadi rumah yang teduh, meskipun kehidupan di luar sedang mengguncang pintu-pintu kesabaran. Kembali, kita berjumpa dalam acara Himbauan Malam, sebuah ruang kecil untuk membicarakan perkara-perkara besar yang terkadang luput dari perhatian kita. Ya, di saat sebagian manusia terlelap dalam mimpi, sebagian lainnya masih terjaga, menghitung utang, memikirkan masa depan anak, meratapi kehilangan, atau diam-diam menangisi kehidupan yang belum berpihak kepadanya. Sejenak, mari kita nyalakan pelita di sudut hati yang paling dalam untuk menyelami kebiasaan yang kelihatan sederhana, tetapi dapat meninggalkan luka panjang dalam kehidupan orang lain. Sebuah kebiasaan bernama suka pamer. Ada orang yang memamerkan kekayaannya seperti matahari yang merasa dirinya satu-satunya sumber cahaya. Ada yang pamer kendaraan, rumah, perhiasan, jabatan, bahkan keberhasilan anak-anaknya sebagai panggung untuk meninggikan diri. Padahal, tidak semua mata yang menyaksikan kemewahan itu sedang menikmati kebahagiaan. Sebahagian justru sedang menahan perih karena hidupnya penuh keterbatasan. Manusia yang tidak pernah memeriksa hatinya bisa saja sibuk memperindah penampilan, tetapi membiarkan kesombongan tumbuh seperti akar liar di dalam jiwanya. Maka, mari bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sedang menikmati hasil perjuangan atau sedang menggunakan keberhasilan untuk membuat orang lain merasa tidak berharga? Bersama saya, Reza Adibrata, di acara Himbauan Malam.

Saudaraku, kehidupan manusia ibarat sebuah perjalanan panjang melewati jalan yang tidak selalu rata. Setiap orang membawa peta keinginannya sendiri-sendiri. Ada yang bermimpi memiliki rumah yang nyaman, kendaraan untuk mencari nafkah, pendidikan terbaik bagi anak-anak, serta kehidupan yang terbebas dari lilitan utang. Keinginan itu sangat manusiawi. Tidak ada yang salah dengan bekerja keras untuk memperbaiki nasib. Namun persoalan mulai tumbuh ketika keinginan tidak lagi menjadi bahan bakar perjuangan, melainkan berubah menjadi api yang membakar rasa syukur kita. Di satu rumah, seorang ibu mungkin sedang membagi uang belanja agar cukup sampai akhir pekan. Di rumah lainnya, seorang bapak sedang memikirkan biaya sekolah anak yang belum terbayar. Ada pegawai yang tersenyum di kantor, padahal cicilan menumpuk di kepalanya. Ada pula tetangga yang setiap malam berdoa agar esok hari masih memiliki pekerjaan. Namun, di tengah kehidupan yang penuh perjuangan, muncul seseorang yang gemar memamerkan barang-barang mahal, liburan mewah, perhiasan, atau apa saja untuk dipamerkan. Kita mungkin tidak pernah bertanya bagaimana keadaan orang-orang yang menyaksikan pertunjukan kita. Yang penting, kita mendapat pujian, kekaguman, dan kepuasan karena kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Disinilah kita perlu membedakan kebahagiaan dan kesombongan. Kebahagiaan membuat seseorang mampu menikmati hasil perjuangannya tanpa merendahkan orang lain. Sebaliknya, kesombongan membutuhkan penonton agar merasa dirinya istimewa. Khalil Gibran dikenal melalui pemikiran puitisnya tentang kehidupan, kebebasan, dan hubungan antar manusia. Kita diajak memahami bahwa nilai manusia tidak seharusnya dikurung dalam ukuran benda-benda yang dimilikinya. Sebab, tidak semua yang berkilau adalah emas, dan tidak semua yang terlihat sederhana berarti tidak berharga. Akhirnya, kenapa diriku dipenuhi kesombongan? Apa yang aku cari dengan semua ini? Maafkan aku.

Saudaraku, mendengar ratapan pilu di tengah kesunyian sudah sering kita dengar, dan bisa saja penyesalan seperti itu justru keluar dari mulut kita. Pernahkah kita membayangkan bahwa satu tindakan pamer bisa menjadi batu kecil yang dilemparkan ke danau kehidupan orang lain? Riaknya mungkin kelihatan biasa saja, tetapi gelombangnya dapat menjalar hingga ke ruang keluarga, tempat kerja, bahkan merusak hubungan bertetangga yang telah dibangun bertahun-tahun. Bayangkan seorang bapak yang pulang dengan tubuh lelah setelah bekerja seharian. Lalu di hadapannya, anaknya bercerita tentang teman sekolahnya yang baru membeli telepon genggam mahal. Anak kita lalu membandingkan keadaan keluarganya dengan keluarga temannya yang setiap hari pamer barang baru. Tanpa disadari, kebiasaan pamer telah menanam benih ketidakpuasan di hati seorang anak, ya, anak kita. Bayangkan pula seorang ibu yang harus mendengarkan keluhan anaknya karena merasa malu tinggal di rumah sederhana. Padahal rumah itu dibangun dari keringat orang tuanya, dari malam-malam tanpa tidur, dan dari pengorbanan yang tidak pernah dipertontonkan kepada siapapun. Di lingkungan kerja, kebiasaan memamerkan kekayaan dapat memicu kecemburuan, persaingan tidak sehat, dan prasangka. Di lingkungan bertetangga, pamer kendaraan atau barang mewah yang disertai ucapan merendahkan dapat merusak persaudaraan. Bahkan, seseorang bisa terdorong berhutang di luar kemampuannya hanya agar tidak merasa tertinggal dan ingin seperti orang lain. Yang lebih menyedihkan, orang tua terpaksa mengorbankan kebutuhan pokok demi memenuhi tuntutan gaya hidup anaknya. Pasangan suami istri bisa bertengkar karena tekanan membandingkan penghasilan. Teman yang dulu saling mendukung perlahan menjauh karena hubungan berubah menjadi arena perlombaan. Coba kita renungkan sebuah prinsip yang sejalan dengan pemikiran Aristoteles. Karakter manusia terbentuk melalui kebiasaan yang terus diulang. Jika yang terus kita ulang, yang terus kita pelihara adalah kesombongan, jangan heran apabila hubungan yang kita miliki perlahan kehilangan kehangatan. Jangan jadikan keberhasilan pribadi sebagai alasan untuk meruntuhkan harga diri orang lain. Sebab sebuah rumah bisa dibangun dengan uang, tetapi rasa aman di dalamnya dibangun dengan kasih sayang dan penghormatan.

Saudaraku, masyarakat adalah sebuah taman yang ditumbuhi manusia dengan warna kehidupan berbeda-beda. Ada bunga yang sedang mekar, ada pohon yang tumbuh tinggi, dan ada benih kecil yang masih berjuang menembus tanah. Taman itu akan menjadi indah apabila setiap tumbuhan diberi kesempatan hidup tanpa saling meracuni. Namun, kebiasaan pamer yang disertai penghinaan dapat mengubah taman tersebut menjadi arena persaingan. Orang tidak lagi merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Mereka mulai mengukur harga diri berdasarkan merek pakaian, tipe kendaraan, ukuran rumah, jumlah pengikut di media sosial, dan kemewahan yang dapat diperlihatkan kepada orang lain. Akibatnya, rasa syukur dapat terkikis oleh kecemburuan. Persahabatan berubah menjadi perlombaan. Pertemuan keluarga menjadi ajang membandingkan penghasilan. Bahkan, media sosial yang semestinya menjadi jendela silaturahmi terkadang berubah menjadi panggung untuk mempertontonkan keunggulan sambil menyindir kehidupan orang lain. Dari sudut pandang moral, persoalannya bukan sekedar memiliki barang mahal, tapi ketika seseorang sengaja mempermalukan orang lain, membangkitkan rasa rendah diri, atau mengukur martabat manusia berdasarkan kekayaannya, itulah kesalahan yang kita lakukan. Kita perlu bertanya, apa gunanya sepatu mahal kalau langkah kita menuju orang lain dipenuhi penghinaan? Apa gunanya rumah yang megah jika tetangga merasa terasing di hadapan kita? Apa gunanya pujian ribuan orang jika keluarga sendiri merasa tidak dihargai? Pemikiran Immanuel Kant mengingatkan kita untuk memperlakukan manusia sebagai pribadi yang memiliki martabat, bukan sekedar alat untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Orang lain bukanlah penonton yang wajib mengagumi kekayaan kita, apalagi sasaran yang boleh kita rendahkan demi kepuasan pribadi. Kalau kita memiliki kelebihan, jadikanlah kelebihan itu sebagai kesempatan untuk membantu, bukan sebagai senjata untuk melukai. Sebab, ukuran kemuliaan tidak terletak pada seberapa banyak mata yang memandang kita, melainkan pada seberapa banyak hati yang merasa aman ketika berada di dekat kita. Mulailah dari hal sederhana. Berhenti membandingkan, berhenti menyindir, berhenti merendahkan, dan belajarlah menghormati perjuangan orang lain.

Kita masih di acara Himbauan Malam bersama saya Reza Adibrata, bahwa ada satu hal yang perlu kita pahami. Tidak semua tindakan pamer merupakan pelanggaran. Seseorang berhak menikmati hasil kerja kerasnya, membeli barang yang disukainya, dan membagikan kebahagiaannya selama dilakukan secara wajar serta tidak merugikan orang lain. Namun, persoalan berubah ketika pamer disertai tindakan yang merugikan. Misalnya, seseorang sengaja menyebarkan informasi pribadi tetangganya untuk mempermalukannya, membuat tuduhan palsu demi merendahkan orang lain, atau menggunakan ancaman agar orang lain merasa takut dan rendah diri. Jangan menganggap kekayaan, jabatan, atau banyaknya pengikut sebagai tameng untuk bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Kekayaan pada dasarnya dapat menjadi amanah. Harta bisa menjadi jalan untuk menolong sesama, membiayai pendidikan anak orang lain, membantu orang tua, dan meringankan beban orang yang membutuhkan. Namun, ketika harta menjadi alat untuk membesarkan kesombongan, manusia berisiko melupakan siapa yang sesungguhnya membutuhkan pertolongan. Kesombongan dan perilaku merendahkan sesama merupakan hal yang patut dijauhi dengan tidak memalingkan wajah dari orang lain. Karena orang sombong dan tidak sombong sama-sama berjalan di bumi yang sama. Sebelum sibuk memperlihatkan kelebihan kepada dunia, periksalah terlebih dahulu kekurangan yang masih tersembunyi di dalam hati. Jangan sampai tangan kita sibuk menghitung harta, sementara hati lupa menghitung rasa syukur. Jangan sampai lisan kita ringan menyebut harga barang, tetapi berat mengucapkan kata maaf. Pada akhirnya, kemewahan akan kehilangan daya tariknya, jabatan akan berganti, dan tepuk tangan akan berhenti. Yang tersisa adalah jejak perilaku kita di dalam ingatan orang-orang yang pernah kita singgung, orang-orang yang pernah kita lukai hatinya dalam perjalanan kehidupan kita.

0: waktu terus bergulir, dan kiranya ada pesan yang bisa kita tangkap di ujung perbincangan malam ini, terutama bagi kita yang selama ini gemar memamerkan kekayaan sambil merendahkan orang lain. Malam ini mungkin saat yang tepat untuk berhenti sejenak. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Kita tidak perlu menunggu kehilangan sahabat, dijauhi tetangga, atau menyaksikan keluarga sendiri terluka, baru menyadari bahwa kesombongan dapat menjadi racun yang diminum perlahan-lahan oleh pemiliknya. Kalau selama ini kita pernah membuat seseorang merasa miskin, kecil, atau tidak berharga, belajarlah meminta maaf. Kalau keberhasilan kita pernah menjadi alat untuk mempermalukan orang lain, gunakanlah keberhasilan itu untuk memperbaiki hubungan. Sebab, meminta maaf tidak mengurangi martabat, justru menunjukkan keberanian untuk mengakui kesalahan. Dan kepada saudaraku yang pernah menjadi korban perilaku pamer yang menyakitkan, ketahuilah bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh kendaraan yang tidak Anda miliki, rumah yang belum mampu Anda bangun, atau barang mahal yang tidak sanggup Anda beli. Jangan biarkan kesombongan orang lain mencuri kedamaian yang sedang Anda perjuangkan. Anda boleh kecewa, Anda boleh bersedih, Anda berhak menetapkan batas agar tidak terus-menerus diperlakukan dengan buruk. Namun, jangan biarkan dendam menjadi penghuni tetap di dalam hati kita. Memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatan yang salah. Berserah kepada Tuhan bukan berarti menyerah terhadap ketidakadilan. Malam tidak pernah meminta kita menjadi bintang yang paling terang. Malam hanya mengajarkan bahwa setiap cahaya memiliki tempatnya sendiri. Jalani kehidupan dengan rendah hati. Biarkan harta menjadi alat untuk berbuat baik, bukan panggung untuk menyakiti. Biarkan keberhasilan menjadi alasan untuk bersyukur, bukan kesempatan untuk merendahkan. Sebagaimana renungan yang sejalan dengan pemikiran Khalil Gibran, kehidupan manusia akan lebih bermakna ketika apa yang dimilikinya tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi orang lain. Sebelum mata kita terlelap malam ini, jangan habiskan umur untuk membuktikan bahwa kita lebih hebat daripada orang lain. Habiskanlah waktu untuk menjadi manusia yang kehadirannya membawa ketenteraman. Kiranya malam ini bukan sekedar menjadi waktu untuk mendengar, melainkan awal bagi kita untuk bercermin, memperbaiki diri, dan kembali menata hati sambil terus berharap Tuhan menjaga langkah kita, menenangkan hati yang terluka, dan membimbing kita agar tidak menjadi sumber penderitaan bagi orang lain. Semoga.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu suara dengan saya, Wulandasari, yang hadir untuk mengawal Sultra pagi ini. Pendengar, di awal kebersamaan kita untuk di Sultra pagi ini, edisi penanggalan siar hari ini 5 Oktober 2026, tepatnya di awal pekan Senin, pendengar. Seperti biasa, rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra pagi ini akan hadir menyapa ruang dengar Anda dan Ulan temani sampai nanti di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, dengan rangkaian mata acara pilihan yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda, pendengar, untuk di kebersamaan kita di perjalanan Sultra pagi ini. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk pengajian murotal, mengawali segala rangkaian mata acara yang akan kami hadirkan. Kami persembahkan ke ruang dengar Anda pengajian murotal yang dibawakan oleh Ahmad Misbahi di pagi hari ini.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang, atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

0: Ada lagu dari Opik pendengar, Di Bawah Langit Mau Hadir, menyapa ruang dengar Anda di kebersamaan kita perjalanan Sultra pagi ini. Seperti biasa, sesaat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk program acara Mutiara Pagi, yang dimana seperti sesuai yang telah dijadwalkan untuk program acara Mutiara Pagi hari ini, edisi 5 Oktober 2026, kita akan bersama membahas topik tentang bersyukur bersama dengan narasumber Pak Amin S.Pd.I. M.M. yang dimana beliau adalah dosen psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Kita hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Megahertz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita bersama untuk di program acara Mutiara Pagi. Dan seperti yang kita sudah sounding di awal, kita untuk hari ini akan mengangkat topik tentang bersyukur. Sudah bersama di ujung telepon Pak Amin SPDI MM, yang di mana beliau adalah dosen psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Pak Amin. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana penangkapan suaranya ini, kita cek dulu. Sudah aman ya? Baik, silakan mungkin sebagai pengantar di awal untuk topik kita di hari ini untuk program acara Mutiara Pagi. Topik yang kita angkat ini relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur. Nah, mungkin sebagai pengantar dulu, Pak Amin, silakan.
1: Alhamdulillah, pada pagi yang hari ini kita program Mutiara Pagi. Pagi hari ini membahas masalah sangat penting dalam kehidupan kita. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaksudkan syukurnya, jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya asapku sangat sedikit. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Pak pemirsa RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kan jaminan yang

dihilangkan. Nah, tanpa investasi. Nah, itu nanti dijawab pribadi-pribadi kita masing-masing. Dan sudah bersyukur terhadap nikmat yang telah kita peroleh selama ini. Lalu apakah syukur itu? Ya, jadi kata syukur hampir dengan kata sembuh. Artinya memuji. Artinya kata syukur lebih cenderung pada kita selamat dengan ucapan. Lalu para ulama mendefinisikan syukur sebagai ungkapan aplikatif dengan menggunakan segala apa yang dianugerahkan Allah sesuai dengan tujuan penciptaan anugerah. Karena itu, seseorang belum bisa dikatakan bersyukur kecuali setelah melakukan tiga hal. Pertama, mengakui nikmat. Nikmat Allah ini wilayah hati. Dua, nikmat dengan ucapan lisan. Tiga, menggunakan nikmat untuk berinta. Ini dengan kebanyakan dari kita sering kali hanya mensyukuri kenikmatan yang sifatnya materi saja. Kenikmatan yang jauh lebih berharga dari kenikmatan materi. Kenikmatan tertinggi yang harus kita syukuri dan kita jaga adalah memberikan kepada seluruh umat. Minimal ada tiga hal besar dari bersyukur. Ketiga makan sangat bermanfaat dalam hidup kita jika telah melakukannya. Pertama, mendapatkan pahala dan ridha Allah. Selain merupakan perintah, syukur juga merupakan bentuk peribadahan kepada Allah. Kedua, syukur akan menciptakan perasaan positif. Artinya, hidup akan lebih bahagia. Karena

0: dengan ukur sebagai musibah dan malah petaka akan dihindarkan oleh Allah dan hambanya. Berfirman, artinya mengapa Allah akan menyiksa jika kamu bersyukur dan beriman? Allah atau Taha mensyukuri lagi Maha mengetahui Quran Surat An-Nisa ayat 147. Maka dari itu kita harus lebih jeli dan fokus terhadap berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kurangnya kepekaan terhadap nikmat Allah akan mengurangi rasa syukur kita. Sehingga syukur itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur, ya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa akan produktif. Sebaliknya, dengan tidak bersyukur terhadap nikmat yang kita miliki saat ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat yang kita telah terima selama ini. Baik, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi ini sebagai pemantik, sebagai pengantar. Saya kembali.
1: Baik, itu tadi sudah ada pengantar dari narasumber kita Pak Amin yang sudah memaparkan sedikit mengenai bersyukur, pendengar. Jadi memang dalam kehidupan manusia tentu memiliki keinginan dan juga harapan, dan ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang mereka inginkan, kita itu mudah mengucapkan alhamdulillah. Nah, bagaimana ketika keinginan kita belum tercapai, bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan, kekurangan, ujian. Nah, disinilah peran pentingnya memahami makna syukur. Syukur itu bukan hanya mengucap alhamdulillah ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Dan syukur juga ini berarti menyadari bahwa segala nikmat itu berasal dari Allah, kemudian menggunakan nikmat tersebut untuk sesuatu yang baik dan sesuai dengan kehendaknya, seperti yang disampaikan tadi oleh narasumber kita Pak Amin. Dan Allah pun juga berfirman dalam surahnya, surah Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, tapi jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku itu sangat berat. Nah, kutipan ayat ini saja itu sudah menjadi tamparan ya buat kita bahwa memang makna bersyukur itu sangatlah penting. Nah, pendengar, kita buka interaktif untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Boleh, silakan 0401-3124-008. Boleh kita sharing bersama seputar topik kita yang kita angkat untuk di segmen Mutiara Pagi kali ini. Topiknya kita bersyukur pagi hari ini, pendengar. Jadi silakan yang ingin bergabung di TikTok juga boleh. Sematkan komentar Anda di TikTok. Dan juga kalau yang ingin bergabung bersama kami di jalur lain telepon kami boleh di 0401-3124-008. Di sana bisa Anda gunakan untuk di pagi hari ini. Kita menantikan Anda sampai nanti di jam 6 ya, pendengar. Jadi kita akan membahas topik kita untuk di pagi hari ini, bersyukur. Mungkin ada yang ingin sharing bersama kami ataupun mungkin ingin mengajukan pertanyaan, boleh nanti langsung dijawab oleh narasumber kita, ada Pak Amin di sana. Kita langsung menyapa dulu ini di jalur 008 ya, pendengar. Sudah ada yang isi di jalur 008. Halo, assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam, Mbak Bulan.
1: Iya, silakan. Ini dengan siapa, di mana ini?
2: Saya di Andono, Mbak Bulan.
1: Oke, Pak Saidi di Andonohu. Silakan langsung pertanyaannya, boleh.
2: Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama tanya ini sesuai dengan topik kita pada sebar ini tentang syukur. Ada seseorang, dia punya penghasilan lebih dari yang diharapkan, tapi dia selalu mengungkapkan usahanya itu katanya selalu rugi. Mengapa seperti ini? Syukur-syukur apa yang begini, Pak Kiai? Mohon pencerahannya. Mbak Ulan, Pak Kiai, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saide di Andonohu. Mungkin langsung dijawab deh ya, boleh. Halo?
0: Ya.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, itulah tadi mengapa syukur itu sangat penting dalam diri setiap orang. Mm. Ya, karena seseorang itu dikatakan bersyukur kecuali dia telah melakukan tiga hal. Yang pertama, mengakui nikmat-nikmat Allah. Mm. Pada prinsipnya, nikmat itu bukan hanya dalam bentuk laba usaha, ya, perkembangan usaha, tetapi juga bisa dalam bentuk kesehatan. Dan inilah yang selalu terlupakan oleh setiap orang, bahwa nanti dia bersyukur kalau dia mendapatkan tuntas dari usaha yang dia lakukan. Tetapi dia melupakan ada ya kenikmatan yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu diberikan nikmat sehat. Dengan nikmat sehat, dia tetap mampu menjalankan usaha pada ekonomian, dia mampu ya menyekolahkan putra putrinya, dia mampu melakukan berbagai kegiatan rutinitas. Ya, yang kedua, mengungkapkan nikmat dengan ucapan lisan itu tadi, ya, dengan nikmat yang kita sudah terima, maka sudah sewajar dan selayaknya kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Itu adalah ungkapan verbal yang menggambarkan ya kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengakui nikmat yang diberikan kepada kita. Sebab kalau kita analogikan, kalau ada seseorang yang memberikan kita bantuan, maka ketika itu kita mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada orang yang telah membantu kita. Tetapi bagaimana dengan Allah yang tidak hanya membantu kita, tetapi Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mencukupkan rezeki kita, dan Allah yang maha kuasa atas kehidupan kita. Sudahkah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu nanti dijawab dengan kita sendiri-sendiri. Yang ketiga, menggunakan nikmat untuk beribadah. Jadi nikmat yang kita sudah dapatkan ya, baik itu dalam usaha maupun dalam nikmat-nikmat yang lain, itu harus kita gunakan untuk beribadah. Ya, kita gunakan untuk haji dan umroh. Kita gunakan untuk zakat. Nah, terkait dengan zakat itu banyak yang dilupakan, bahwa zakat itu dalam rangka menyucikan jiwa, menyucikan harta. Karena harta yang tidak disucikan lalu kita gunakan itu menjadi sesuatu yang salah. Sehingga dengan menggunakan nikmat untuk beribadah, maka harta yang kita miliki itu ya menjadi harta yang akan ya ditambahkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Demikian Mbak, yang dapat kami respon dari pertanyaan Ustaz yang dari Endonum tadi.
1: Baik, jadi ketika kita sudah diberikan rezeki, bahkan sudah melebihi dengan apa yang mungkin orang lain tidak memperolehnya, lantas kita masih selalu kurang bersyukur. Nah, ini juga tentunya menjadi aware untuk harus segera mungkin sadar diri kali ya Pak Amin ya. Baik, sedikit ini ada pertanyaan juga, titipan pertanyaan dari narasumber, dari pendengar untuk narasumber Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Izin saya ingin bertanya, apa sebenarnya sih hubungan antara bersyukur dengan ketenangan hati? Mengapa orang yang belajar bersyukur cenderung lebih mampu menerima keadaan dalam hidupnya? Mohon pencerahannya.
0: Tadi kami sudah sampaikan bahwa minimal ada 3 manfaat besar dari bersyukur. Salah satunya bahwa bersyukur akan menciptakan perasaan positif. Ya, bersyukur ini sebenarnya mengakui ya, apa-apa saja yang kita sudah terima dengan tidak membandingkan apa yang diterima oleh orang lain. Kalau standar dan ukuran kita adalah capaian orang lain, maka perasaan akan galau, akan mendatangkan perasaan-perasaan cemas yang lain. Karena itu erat kaitannya dengan tidak bersyukur. Kalau kita membandingkan capaian kita dengan capaian orang lain, tetapi dengan bersyukur kita akan menciptakan suasana perasaan yang positif bahwa hari ini usaha yang salah sudah ini hasilnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam kacamata kita hasil itu sangat kecil, tapi boleh jadi yang Allah izinkan untuk kita peroleh hari ini sudah seperti itu. Mungkin itu lebih ada manfaatnya walaupun terbatas dibandingkan Allah memberikan dalam jumlah yang banyak, mungkin itu tidak akan bermanfaat ya kepada kita. Perasaan-perasaan positif seperti itu yang jika kita hadirkan dalam perasaan dan pikiran kita, justru akan memberikan pikiran yang produktif, sehingga dengan pikiran yang produktif kita akan berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja kita. Ya, dengan kualitas kinerja yang baik di masa yang akan datang, maka kan mendapatkan hasil yang menunjukkan tren yang lebih baik, lebih naik ya. Nah, itu ya kinerja yang kita lakukan harus ya senantiasa diperbaiki. Ya, harus senantiasa ditingkatkan dengan pengetahuan dan keterampilan. Karena saat ini kalau orang bekerja itu ya sudah tidak bekerja dengan modal semangat, tetapi sudah bekerja dengan ilmu pengetahuan, sudah bekerja dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan lain sebagainya. Sehingga dengan perasaan positif dari hasil yang kita terima saat ini, itu akan membuat kita semakin kompetitif di yang akan datang dengan membekali kita keterampilan-keterampilan yang yang bisa saya sampaikan pada pertanyaan yang kedua, intinya bersyukur itu salah satu manfaatnya akan memberikan perasaan positif. Dengan perasaan positif maka kita akan lebih siap untuk memberikan kinerja baik. Dengan kinerja yang baik kita akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa. Iya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya dari pendengar yang bertanya pagi hari ini. Kemudian ada titipan pertanyaan lagi ini dari pendengar kita Pak Firman di Lepo-Lepo yang ingin bertanya, bagaimana Pak Ustaz cara kita tetap bersyukur ketika sedang menghadapi kesulitan, sementara kondisi yang kita hadapi justru membuat kita merasa berat dan kecewa. Mohon pencerahannya.
0: Ya, memang tidak bisa dipungkiri ada waktu-waktu tertentu kita merasa berat dengan kehidupan ini. Tetapi masalahnya pada saat seperti itu kita dituntut untuk tetap cukup. Karena ya, bersyukur itu kami ya, itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu merupakan bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita mampu bersyukur maka kita pada prinsipnya sudah mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyelesaikan semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Hanya saja kesulitan yang kita hadapi itu sering datang pada waktu yang tidak tepat. Tetapi kalau kita mampu bersyukur dengan kondisi yang ada, maka insya Allah Allah dan ya, kesabaran kita dengan hal-hal yang tidak terduga yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Ya, Allah tidak pernah mentelantarkan hambanya yang bersyukur. Allah tidak pernah mentelantarkan hambanya yang bertakwa. Ya, oleh karena itu memang sering kita diingati perasaan-perasaan kecewa karena kebutuhan kita tidak langsung pada saat itu.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya untuk di pagi hari ini. Halo? Halo? Halo, Pak Amin? Halo? Halo? Pak Amin? Baik, pendengar, kita terputus untuk jalur komunikasi kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Karena kita sudah lepas di menit ke-58 juga untuk saat ini. Dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah sudah hampir tuntas kebersamaan kita untuk di segmen Mutiara Pagi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mohon maaf untuk kesempatan kali ini mungkin kita sudah tidak bisa menjawab pertanyaan lagi ya, ini yang masuk pertanyaan ataupun mungkin mengangkat telepon yang ingin bertanya lagi karena kita sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih tentunya kita ucapkan kepada narasumber kita sudah membersamai kita untuk di pagi hari ini mengangkat topik yang relevan juga dengan kehidupan sehari-hari yaitu yang dekat juga dengan kita pendengar, yaitu bersyukur, yang baru saja disampaikan oleh Pak Amin, SPDI MM, yang dimana beliau adalah dosen psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini. Dan kita akhiri untuk segmen Mutiara Pagi edisi 5 Oktober 2026. Jelang tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, kita bersama untuk Warta Daerah Pagi.
3: 96,7 MHz, Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Pergerakan dari kebakaran besar di Papua Selatan terbawa angin, dampaknya bisa beberapa hari ke depan. Apa?
2: Untuk distribusinya melalui langsung rekening Bank Sultra.
0: Berikut pendengar, kami hadirkan sari berita. Efek karhutla semakin terasa di wilayah Sulawesi Tenggara. Masyarakat dihimbau tingkatkan kewaspadaan. Pemkot Kendari salurkan beasiswa bagi pelajar. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya. Edisi hari ini 5 Oktober 2026. Bersama saya, Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana mencatat sejauh ini telah terjadi 20 titik kebakaran hutan dan lahan. Dari total 288 hektar lahan yang terbakar, 192 hektar diantaranya terjadi di kawasan Taman Nasional Rawa Aupa Watu Muhai. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
3: Bombana sebenarnya sudah masuk pada musim kekeringan. Oleh karena itu, Bapak Bupati mengambil sebuah kebijakan penetapan status siaga darurat menghadapi kekeringan.
4: Mencegah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bombana, BPBD setempat mencatat hingga saat ini terdapat 20 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bombana. Dari kejadian tersebut, total areal yang terbakar mencapai 288 hektar dengan luasan terbesar terjadi di kawasan Taman Nasional Rawa Aupa Watu Muhai dengan luas 192 hektar. Karhutla yang terjadi di kawasan Taman Nasional tersebut berhasil ditangani. Meski demikian, BPBD Kabupaten Bombana tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca kering dapat memicu munculnya titik api baru. Kalaksap BPBD Bombana Hasdin Rata mengatakan, pemerintah Kabupaten Bombana akan terus mendorong kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurut Hasdin, untuk mempercepat penanganan, BPBD Bombana menyiapkan 38 personil yang di mana 5 personil ditempatkan dalam sistem piket di posko siaga kebakaran hutan dan lahan selama 24 jam sehingga setiap aduan masyarakat terkait kebakaran dapat segera ditindaklanjuti.
3: Data analisis berbasis IT dari Stasiun Klimatologi BMKG menunjukkan bahwa Bombana sebenarnya sudah masuk pada musim kekeringan. Oleh karena itu, Bapak Bupati mengambil sebuah kebijakan penetapan status siaga darurat menghadapi kekeringan, kebakaran hutan atau lahan. Jadi kami sudah siap, semua pemangku kepentingan, kami siagakan, kami punya tim reaksi cepat 24 jam atas perintah Bapak Bupati, termasuk teman-teman Damkar, teman-teman TNI Polri, kami bersiaga. Jadi kami dari aspek kolaborasi sudah sangat siap dengan durasi siaga itu 24 jam.
4: Lebih lanjut, Hasdin Hatta mengatakan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, pihaknya juga bekerjasama dengan pihak terkait seperti Balai Taman Nasional Rawa Aupa Watu Muhai, Manggala Agni, TNI Polri, dan relawan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asap putih yang menyelimuti wilayah kota bau-bau sejak 2 hari terakhir menyebabkan jarak pandang turun hingga 8 km. Masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan WOD Nurliani.
5: Sejak Senin siang 28 September hingga Selasa 29 September pagi, langit kota bau-bau dan sejumlah wilayah di Kepulauan Buton terpantau berkabut putih. Kondisi tersebut sempat viral di media sosial dan memicu perdebatan warga lantaran banyak masyarakat menduga akan turun hujan dan sebagian masyarakat juga menduga terjadi kebakaran hutan di sekitar wilayah kota bau-bau. Menanggapi itu, Kepala BMKG Bau-Bau Adi Sutiono mengatakan hasil pengamatan pihaknya sejak pukul 13 waktu Indonesia Tengah 28 September menunjukkan jarak pandang turun hingga 8 km, sementara kelembapan udara berada di kisaran 51 hingga 61%. Berdasarkan kondisi tersebut, BMKG Bau-Bau memastikan fenomena langit keruh yang terjadi merupakan asap dan bukan kabut akibat uap air. Kondisi ini juga diperkuat dengan hasil pemantauan titik panas di wilayah kerja BMKG Bau-Bau. Pada 28 September, hanya terdeteksi 5 hingga 12 titik panas di 4 wilayah kerjanya, sehingga dugaan sumber asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kepulauan Buton maupun Sulawesi Tenggara menjadi kecil. BMKG Bau-Bau menduga asap merupakan kiriman dari kebakaran hutan dan lahan berskala besar yang terjadi di Papua Selatan yang bercampur dengan asap dari wilayah Maluku. Asap tersebut diduga terbawa angin regional dari arah Tenggara melintas Laut Banda hingga mencapai Kepulauan Buton dengan jarak Merauke Bau-Bau hingga 1.800 km.
6: Hampir kayak kabut putih, tapi sebetulnya itu bukan kabut karena kelembabannya kemarin itu sangat rendah, Bu. Nah, kami duga itu asap dari pergerakan dari kebakaran besar di Papua Selatan terbawa angin Tenggara begitu, Bu. Ini kalau misalnya konsisten masih angin Tenggara sampai selatan, dampaknya bisa beberapa hari ke depan, apalagi misalnya tidak ada hujan, Bu ya.
5: Adi mengatakan kondisi langit keruh akibat asap berpotensi masih terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut bergantung pada pola angin dan perkembangan kebakaran di wilayah sumber asap. Untuk itu masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari. Anak-anak, lansia dan ibu hamil serta masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan serta memperbanyak minum air putih. Masyarakat juga diimbau menutup jendela ketika asap semakin pekat dan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah. Pengguna jalan, transportasi laut, dan penerbangan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan penurunan jarak pandang akibat asap. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Meningkatnya paparan debu dan polutan udara selama musim kemarau memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Kendari. Informasi selengkapnya disampaikan Laras Ayuning Tias.
7: Kondisi cuaca ekstrim selama musim kemarau di Kota Kendari mulai memicu berbagai masalah kesehatan pada masyarakat. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Kendari pun terus menunjukkan tren peningkatan selama musim kemarau. Kepala Puskesmas Perumnas Anwar SKM MKes mengatakan pihaknya mencatat adanya kenaikan frekuensi kunjungan pasien dengan keluhan ISPA jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Menurutnya, meningkatnya debu dan polutan udara menjadi salah satu faktor utama yang memicu gangguan pernapasan bagi masyarakat.
8: Data dari tahun lalu saya sandingkan dengan tahun ini, jadi peningkatan. Bulan Agustus ini sudah 3.600 lebih. Artinya frekuensi peningkatan walaupun memang secara umum untuk tingkat Kota Kendari tidak signifikan peningkatan, tapi kami berdasarkan data itu ada peningkatan. Salah satu penyebab ya polutan tadi, karena hubungan kemarau dengan banyaknya polutan-polutan yang ada dalam kategori konteks kesehatan masyarakat. Untuk penanganan di Puskesmas itu berbagai hal yang kami lakukan terkait penanganan ISPA, potensi peningkatan mulai terlihat.
7: Sementara itu Kabid P2P Dinkes Kota Kendari, Elvi, menegaskan pentingnya penanganan dan pencegahan penyakit di musim kemarau melalui edukasi. Pihaknya terus melakukan koordinasi dan tindak edukasi masif secara aktif dengan turun langsung ke posyandu, masyarakat, hingga sekolah, serta melibatkan kader dan lintas sektor.
9: Melihat bahwa ISPA ini selalu ada kasusnya, jadi terus mengedukasi warga masyarakat itu tidak boleh putus ya, apapun kondisinya, karena di setiap bulan, di setiap momen selalu ada penyakit-penyakit yang kira-kira akan potensial terjadi, tambah lagi dengan perilaku hidup yang kita anggap masih belum bisa meningkatkan resiko dia untuk tidak tertular penyakit, itu kemudian yang menambah kewaspadaan kita untuk terus mengedukasi ke masyarakat. Jadi edukasinya ini masif itu kita memberikan edukasi ini secara aktif, turun ke posyandu, turun ke masyarakat, termasuk sekolah, termasuk dengan melibatkan lintas sektor terkait, melibatkan kader, melibatkan PKK, yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa urusan kesehatan ini adalah urusan kita bersama.
7: Melalui kegiatan edukasi yang gencar, Dinas Kesehatan Kota Kendari berharap angka kasus ISPA dapat ditekan menghadapi cuaca ekstrim di musim kemarau. Masyarakat juga diimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan agar mendapatkan penanganan medis secara cepat dan juga tepat.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara menggelar Forkestra 2026 untuk menjaring gagasan mahasiswa dan masyarakat sebagai masukan pengendalian inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir menurunkan laporannya.
10: Ini sebetulnya kegiatan yang sudah sering kita lakukan, ini ya kelima kali ya? Kenam.
11: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara kembali menggelar Forum Ekonomi Sulawesi Tenggara Forkestra 2026 sebagai wadah menjaring gagasan dan rekomendasi untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi daerah. Kepala BI Sultra Edwin Permadi mengatakan, Forkestra tahun ini mengusung tema mewujudkan ekosistem ekonomi Sulawesi Tenggara yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Edwin mengatakan, gagasan mahasiswa dan masyarakat yang dihimpun diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.
10: Nah, dalam waktu dekat ini kita juga ada terkait dengan namanya Forkestra ya, Pak Mas Eji ya, Forum Ekonomi Sulawesi Tenggara. Ini sebetulnya kegiatan yang sudah sering kita lakukan, ini ya kelima kali ya? Kenam. Sudah enam kali ada Forkestra. Kalau Bapak Ibu sekalian yang pernah tahun lalu di Klaro. Nah ini kita juga rencananya nanti di Klaro. Nah di sini kenapa kita mengadakan kegiatan ini? Sebagaimana kita lihat di sini mungkin secara gambaran umum dulu ya. Kalau kita lihat dari perkembangan perekonomian untuk di Sultra. Sebagaimana kita ketahui, kondisi perekonomian kita selama dua triwulan ini kan di atas 6 semua ya, bahkan lebih tinggi dibanding nasional yang rata-rata masih mencapai 5.
11: Edwin menambahkan, partisipasi publik dalam Forkestra 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat 964 pendaftar dengan 405 opini yang masuk atau naik 33%. Bank Indonesia berharap gagasan tersebut dapat menjadikan pertimbangan dalam menyusun program pembangunan daerah sekaligus mendorong kolaborasi riset dan inovasi. Rangkaian kegiatan Forkestra telah berlangsung sejak Juni, dilanjutkan pengumpulan opini dan penjurian, pengumuman finalis, serta presentasi pada September lalu. Puncak Forkestra 2026 dijadwalkan melalui seminar nasional pada 5 Oktober 2026 dengan menghadirkan Safira Putri dan ekonom nasional Irman Faiz. Reporter RRI Kendari Ferim Safir melaporkan.
0: Beralih informasi lain, pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tingkatkan status pelayanan kesehatan ibu dan anak dari tingkat madya menjadi tingkat utama. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir melaporkan.
12: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tengah berupaya menaikkan status pelayanan kesehatan ibu dan anak dari tingkat madya menjadi tingkat utama, bahkan diarahkan menuju kategori paripurna. Kegiatan penilaian didampingi tim pengampu dari Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Sutomo Jawa Timur bersama Rumah Sakit Umum Provinsi Bhatra Mas Sutra sebagai bagian penugasan Kementerian Kesehatan untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Dr. Putu Agustin Kusumawati menjelaskan, visitasi bukan sekedar pengecekan rutin, melainkan momen penting untuk memetakan kesiapan sekaligus kekurangan yang harus segera dibenahi.
13: Kami sekarang berada di level madya, sehingga dengan adanya visitasi ini dari pengampuan, bisa dilihat apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kekurangan, sehingga rekomendasi dari pengampuan itu akan menjadi dasar kita untuk melakukan perbaikan dan pengembangan layanan, sehingga layanan kesehatan ibu dan anak ini akan naik dari level madya ke level utama.
12: Dalam kesempatan tersebut, tim juga meninjau sejumlah ruang strategis, antara lain ruang bersalin, perinatologi, poliklinik kandungan, hingga unit transfusi darah yang dinilai menjadi penopang penting penanganan kegawat daruratan ibu bersalin. Rekomendasi yang dikeluarkan tim akan menjadi peta pembenahan bertahap. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari berkomitmen merealisasikan seluruh saran tersebut agar peningkatan kelas layanan kesehatan ibu dan anak dapat tercapai tepat waktu, sehingga masyarakat Kota Kendari tak perlu jauh mencari pelayanan kesehatan ibu dan anak yang setara standar rumah sakit rujukan nasional.
0: Maskapai Super Air Jet kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Oktober 2026. Penerbangan tersebut beroperasi setiap hari melalui Bandara Beto Ambari, Bau-Bau. Mengenai hal tersebut, Ofriansyah menurunkan laporannya.
14: Pada tanggal 1 Oktober nanti, Flight Super Airjet akan kembali beroperasi.
15: Maskapai Super Airjet SAJ dengan armada Airbus 320 kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Oktober 2026. Penerbangan tersebut beroperasi setiap hari melalui Bandara Betuambari Bau-Bau. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Betuambari Bau-Bau, Anas Labakara, mengatakan pengoperasian kembali SAJ merupakan bagian dari peningkatan pelayanan dan konektivitas udara di Kepulauan Buton.
14: Pada tanggal 1 Oktober nanti, Flight Super Airjet akan

0: dan dari kepastian operasional SAJ setelah sebelumnya sempat terhenti.
1: Ini sudah diyakinkan oleh pemerintah kota yang saya sebutkan tadi dan sudah dilakukan yang namanya kerjasama. Kemudian sudah tertuang dalam bentuk deposit garansi untuk penerbangannya di tanggal 1 Oktober. Insya Allah semua persiapan sudah kita lakukan.
0: Selain memastikan konektivitas udara, UPBU Betu Ambari berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada pengguna jasa dan mengutamakan keselamatan penerbangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui prinsip pelayanan berorientasi kepada pengguna jasa dengan keselamatan sebagai prioritas utama. Selain SAJ, Wings Air tetap melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar. UPBU Betu Ambari berharap kembali beroperasinya SAJ dapat memberikan pilihan penerbangan dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat Kepulauan Buton dari sebelumnya sekitar Rp1.700.000 menjadi di bawah Rp1.000.000. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perpani Kota Bau-Bau menyeleksi 31 atlet untuk menghadapi Perprov Sulawesi Tenggara. Seleksi dilakukan melalui scoring untuk menentukan atlet yang berpeluang menyumbangkan medali. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
3: Kita dari Bau-Bau memang mencoba mempersiapkan semua, ya, semua divisi yang ada. Mulai dari divisi standar nasional, kemudian ada komponnya, ada rekur, dan ada berbow, semua kita siapkan.
4: Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Bau-Bau mulai menyaring 31 atlet untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tenggara. Seleksi dilakukan dengan mengukur konsistensi dan peluang atlet meraih medali pada nomor yang akan dipertandingkan. Ketua Perpani Kota Bau-Bau Muhammad Ahdiat Zamani mengatakan, seluruh atlet dari berbagai divisi saat ini mengikuti proses scoring sembari menunggu kepastian nomor pertandingan dari KONI Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Ahadiat, jumlah atlet yang nantinya dibawa ke Porprov akan disesuaikan dengan nomor yang dipertandingkan serta ketersediaan anggaran. Atlet yang dipilih merupakan mereka yang berdasarkan hasil pemeringkingan memiliki peluang paling besar untuk menyumbangkan medali.
3: Kita dari Bau-Bau memang mencoba mempersiapkan semua, ya, semua divisi yang ada. Mulai dari divisi standar nasional, kemudian ada komponnya, ada rekur, dan ada berbow, semua kita siapkan. Nah, tinggal nanti kita nunggu dari sekian itu berapa yang diakomodir untuk diikutkan di dalam Porprov nanti, karena kita nunggu nanti. Nah, siapa yang akan ikut? Tentu yang ikut nanti adalah mereka-mereka yang kita nilai itu punya kans atau peluang untuk mendapatkan medali. Iya.
4: Proses scoring masih berlangsung dan diperkirakan berjalan hingga Oktober. Setelah atlet terpilih, Perpani Kota Bau-Bau akan menyiapkan training center atau TC sekitar satu pekan sebelum keberangkatan ke Kendari. Ahadiat mengatakan Bau-Bau memiliki modal prestasi dari Porprov sebelumnya. Anggota DPRD Kota Bau-Bau ini mengakui persaingan panahan di Sulawesi Tenggara cukup merata karena sejumlah daerah juga memiliki atlet potensial. Namun, Perpani Bau-Bau tetap mempertahankan nomor-nomor yang selama ini menjadi kekuatan daerah, khususnya standar nasional dan kompon.
3: Merujuk pada sebelumnya, kita bisa juga mendapatkan medali emas. Ya, nah itu yang kita pertahankan sambil kita coba tingkatkan nanti. Ada nomor-nomor divisi yang memang menjadi keunggulan kita. Kita di standar nasional dengan kompon itu kita cukup bagus, ya. Artinya di situ ada potensi untuk kita bisa meraih emas nanti, ya, baik di nomor perorangan maupun nanti di posisi beregunya nanti.
4: Selain atlet senior, Perpani Kota Bau-Bau juga terus menyiapkan regenerasi melalui pembinaan atlet usia muda, termasuk kategori U21 dan U15. Atlet muda tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari kesinambungan prestasi panahan Bau-Bau di masa mendatang. Ahadiat mengatakan jumlah atlet panahan Bau-Bau memang masih terbatas, namun pihaknya berupaya memenuhi kebutuhan pada seluruh nomor yang berpotensi dipertandingkan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk warta pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Efek karhutlah semakin terasa.

Di wilayah Sulawesi Tenggara, masyarakat dihimbau tingkatkan kewaspadaan. Pemkot Kendari salurkan beasiswa bagi pelajar. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan Facebook kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ulan Dasari. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Rosatu Kendari, Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Dan pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini, kita masih bersama di perjalanan Sultra pagi ini. Sesaat lagi, traffic update akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Traffic update.
3: Traffic update. Traffic update.
0: Kita kembali bersama untuk di traffic update kerjasama RRI bersama Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara yang akan menghadirkan informasi lalu lintas terkini sebagai bekal untuk masyarakat pastinya. Sebelum Anda mungkin memulai aktivitas ataupun mungkin Anda yang sudah tengah beraktivitas di pagi hari ini, yang dimana untuk pagi hari ini akan diupdate laporan kondisi lalu lintas terkini untuk wilayah Sulawesi Tenggara, ada Bribtu Unso yang sedang bertugas di RTMC pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Bribtu Unso.
4: Selamat pagi Rekan Ulan.
0: Baik, informasi untuk pagi hari ini, pantauan kondisi arus lalu lintas di daerah mana lagi nih yang akan kita update untuk para pendengar dan pemirsa yang menyaksikan kita di traffic update pagi hari ini. Silakan Bribtu Unso.
4: Baik, terima kasih Rekan Ulan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Unso Sibuan akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Baik, untuk titik yang pertama yaitu pada Bundaran Adi Bahasa. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan melaksanakan giat perkantoran dan juga sekolah. Untuk itu, kami menghimbau kepada para pengendara yang akan melintasi Bundaran Adi Bahasa sekiranya menurunkan laju kecepatan kendaraannya serta mematuhi petunjuk petugas kami di lapangan. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu situasi arus lalu lintas pada Simpang 4 MT Haryono. Terpantau arus lalu lintas ramai namun tetap lancar dan terkendali. Untuk traffic light berfungsi dengan baik. Kondisi cuaca pada daerah tersebut terpantau cerah. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan tidak menerobos traffic light. Mari kita ciptakan berkendara yang aman agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Demikian info traffic update pada pagi hari ini. Saya kembali kepada Rekan Ulan di studio.
0: Nah baik, jadi tadi ada dua wilayah yang sudah dipantau ya dari teman-teman yang sedang bertugas di RTMC. Nah kalau dari hasil pemantauan RTMC pagi hari ini, apakah mungkin ada titik kepadatan juga yang mengalami peningkatan volume kendaraan, kepadatan atau mungkin hambatan arus lalu lintas nih yang perlu menjadi perhatian bagi para pengguna jalan untuk di pagi hari ini, Bribtu Unso?
4: Baik, betul sekali Rekan Ulan. Menurut pantauan CCTV kami, ada beberapa titik atau wilayah yang mengalami kepadatan seperti pada depan Rumah Sakit Bhtera Mas, pada pesawat, dan juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada Simpang 4 MT Haryono dan juga pada Bundaran Adi Bahasa. Seperti itu Rekan Ulan.
0: Baik, nah mungkin ada himbauan juga untuk para pengguna jalan di hari ini dan juga yang mendengarkan kita untuk di pagi hari ini untuk traffic update. Mungkin karena beberapa hari terakhir, kemarin 3 sampai mungkin 2 hari ke depan itu pantauan dari teman-teman di BMKG juga menyampaikan bahwa untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya itu memang dilanda asap tipis yang memang mungkin intensitasnya sedang, namun mungkin menjadi perhatian juga nih untuk para pengguna jalan, apalagi mungkin yang berkendara dengan roda 2 ya maupun roda 4 juga memang harus menjadi perhatian juga. Mungkin apa himbauan nih dari teman-teman Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara untuk para pengguna jalan menghadapi situasi yang mungkin sudah diupdate juga dari teman-teman BMKG untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya?
4: Baik, betul sekali Rekan Ulan, dengan adanya asap tipis yang menyelimuti Kota Kendari pada beberapa hari terakhir ini, kami menghimbau kepada para pengendara khususnya roda 2 agar tidak lupa menggunakan masker saat berpergian dan juga menghimbau kepada pengendara roda 4 agar lebih berhati-hati dan memperhatikan jarak pandang. Seperti itu Rekan Ulan.
0: Baik, ini ada juga yang titip pertanyaan di TikTok, katanya info sweeping di mana katanya Ibu Poluan. Mungkin ada himbauan lah mungkin bukan info sweeping, tapi mungkin himbauan kepada masyarakat dari Bripto Unso dan juga rekan-rekan dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara untuk tertib berlalu lintas, kemudian juga mungkin utamakan keselamatan dan melengkapi surat-surat kendaraan ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti apa deh himbauan dari Bripto Unso deh mewakili teman-teman Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, biar mungkin para pendengar tidak bertanya lagi nih info sweeping di mana. Jadi kalau ada sweeping ya no problem, tidak ada masalah. Seperti apa Bripto Unso?
4: Baik rekan Ulan, sebelum saya menyampaikan himbauan, saya akan memberikan informasi mengenai info sweeping atau operasi kepatuhan pajak. Terhitung mulai dari tanggal 8 Oktober, maksud kami terhitung mulai tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober 2026 dilaksanakan operasi kepatuhan pajak. Kegiatan ini merupakan sinergi antara Bapeda Sultra, Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra, Satlantas Polresta Kendari, PT Jasara Harja, Dinas Perhubungan, dan juga Samsat Kota Kendari. Operasi ini dilaksanakan di 8 titik strategis seperti pada kawasan Kendari Beach, depan Lapas Kota Kendari, depan Citraland, THR, depan Hotel Claro, depan Rumah Sakit Avicenna, depan Toyota Kala Andonohu, serta pada kawasan Poasia.
0: Baik,
4: dan gitu kami ya, juga dan kami juga dari Direktorat Lalu Lintas menerima aduan bila terjadi gangguan kamtipcar lantas seperti balap liar, knalpot brong, ataupun adanya laka lantas dengan menghubungi nomor via WhatsApp 0822-9936-6239. Dan tentu saja kami memberikan himbauan kepada para pengendara agar selalu melengkapi kelengkapan diri dan kendaraan Anda seperti kelengkapan administrasi untuk tidak lupa membayar pajak serta selalu waspada dalam berkendara. Taati rambu lalu lintas, gunakan helm dan sabuk pengaman Anda, perhatikan batas kecepatan, serta jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bripto Unso Sibuan, kembali kepada rekan Ulan di studio.
0: Baik, rekan Unso di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Mungkin tadi bisa diulang dulu nomor aduannya ya,
4: 0822-9936-6239.
0: Jadi ini bisa kanal WhatsApp yang bisa digunakan ketika mungkin ada hambatan atau gangguan ketika berkendara, mungkin ada kejadian yang mungkin harus langsung dilaporkan, bisa langsung menghubungi kontak center yang disebutkan tadi ya.
4: Betul sekali rekan Ulan.
0: Baiklah, ini sangat memudahkan masyarakat pastinya, dan juga seperti yang disampaikan tadi oleh teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, Bripto Unso, yang menyampaikan juga kepada kita semua bahwa memang ada operasi kepatuhan pajak mulai dari tanggal 5 sampai 8 Oktober 2026. Jadi ya pastikan kelengkapan surat berkendara Anda itu lengkap, kemudian juga dan patuhi tentunya peraturan lalu lintas yang berlaku demi keselamatan dan juga kelancaran arus lalu lintas kita bersama ya, begitu ya.
4: Betul sekali rekan Ulan.
0: Baik, terima kasih updatean pagi hari ini Bripto Unso, selamat melanjutkan aktivitas pastinya di hari Senin ini. Salam sehat untuk semua teman-teman di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Sampai jumpa di updatean sore nanti lagi untuk di Traffic Update sore.
4: Terima kasih rekan Ulan.
0: Baik, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, kita sudah bersama dengan Bripto Unso langsung dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara yang melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini di wilayah Sulawesi Tenggara. Kemudian juga ada himbauan dan kita sampaikan juga kepada Anda lagi untuk tertib berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan terutama di jam-jam sibuk pendengar. Sampai jumpa untuk di Traffic Update bersama Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara sore nanti.
2: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra pagi ini, pendengar. Kita bersama untuk di Sultra pagi ini, kalau di saat ini lepas di menit ke-35 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda untuk updatean updatean arus lalu lintas terkini untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya, langsung dari teman-teman di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara yang dimana pantauannya langsung dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar Pro 1 Kendari, kita juga akan kembali hadir dalam segmen info cuaca untuk kita mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi cuaca dan juga perkembangan atmosfer di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan beberapa waktu terakhir juga, pendengar, kita dapat melihat dan merasakan kondisi langit di sejumlah wilayah, termasuk di Kota Kendari, yang tampak diselimuti asap atau seperti kabut tipis, yang dimana kondisi ini juga tentunya menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi mereka yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Kemudian juga nanti kita akan mengetahui pantauan dan perkiraan cuaca dari teman-teman BMKG untuk wilayah Sulawesi Tenggara hari ini. Apakah kondisi cerah berawan masih mendominasi atau bagaimana potensi perubahan cuaca di pagi, sore hingga malam hari nanti untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Dan untuk mendapatkan penjelasan sekaligus informasi terbaru mengenai kondisi cuaca atau perkiraan cuaca di hari ini, kita hadirkan info cuaca.
1: Info cuaca.
2: Info cuaca.
0: Dan kita sudah terhubung dengan rekan dari BMKG, ada Bung Rino di ujung sambungan telepon. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Ulan.
0: Baik, Bung Rino, ini kita mau update lagi perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya, karena beberapa waktu terakhir juga yang sempat lagi happeningnya ini, Bung Rino, kita dapat melihat dan juga merasakan kondisi langit di sejumlah wilayah termasuk di Kota Kendari ya, itu tampak diselimuti asap atau kabut tipis ini. Tentunya kondisi ini menjadi perhatian masyarakat, terutama mungkin bagi para pendengar dan juga mereka dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Nah, seperti apa nih pantauan untuk pagi hari ini dan juga mungkin kondisi apa nih yang terjadi di wilayah Kota Kendari mengenai kabut asap yang seperti disampaikan tadi di awal. Silakan.
3: Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari ini tanggal 5 Oktober 2026 kami sampaikan, untuk pagi hari hingga dini hari masih terpantau umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Sulawesi Tenggara berada pada kategori tenang hingga rendah. Dan untuk informasi tanda waktu, hari ini tanggal 5 Oktober 2026 matahari terbenam pukul 17.44 waktu Indonesia Tengah, dan esok hari tanggal 6 Oktober matahari terbit pukul 5.34 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi kabut asap, sampai hari ini kami pantau masih terdapat kabut asap dalam kategori sedang. Baik. Di yang umumnya konsentrasinya itu meningkat pada malam hingga pagi hari. Menjelang siang hingga sore hari itu menipis, tapi karena aktivitas masyarakat umumnya itu ada di pagi hingga sore hari, kami himbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak perlu. Kemudian ketika kabut asap terlihat menebal, untuk diharapkan menutup pintu dan jendela kalau bisa. Untuk masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dilakukan dengan baik. Untuk informasi cuaca lebih lengkap, untuk terkait cuaca dapat mengakses laman cuaca.bmkg.id. Serta untuk lebih lanjutnya dapat menghubungi kami di nomor 0811 4005 929. atau Facebook kami di Info BMKG Sultra. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bung Rino untuk updatean informasi cuaca, kemudian juga himbauan untuk masyarakat di pagi hari ini yang mendengarkan kita. Jadi memang mungkin ketika diharuskan untuk beraktivitas di luar ruangan, mungkin ada baiknya di beberapa hari terakhir ini mungkin menggunakan masker ya, Bung Rino, seperti itu.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih untuk updatean informasi cuacanya dan juga himbauan untuk pagi hari ini. Salam sehat untuk teman-teman di BMKG. Sampai jumpa di info cuaca selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Wulan.
1: Info cuaca.
0: Itulah tadi pendengar, kita sudah mendengarkan juga himbauan kemudian pantauan dari teman-teman di BMKG yang disampaikan oleh Bung Rino, yang dimana juga dihimbau untuk masyarakat. Kita sudah mengetahui dan juga melihat gambaran mengenai kondisi cuaca dan juga atmosfer untuk wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk juga tadi disampaikan kondisi langit yang memang tampak diselimuti asap atau kabut tipis di sejumlah wilayah yang memang ketika malam hari itu perlu kewaspadaan untuk Anda. Masyarakat diminta atau dihimbau untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari portal terpercaya, kemudian dari BMKG juga, khususnya ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Nah, seperti yang disampaikan tadi juga pendengar, jika kondisi udara terasa kurang nyaman, masyarakat tentunya dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan perlindungan yang sesuai, seperti mungkin menggunakan masker ketika beraktivitas, kemudian untuk kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan ibu hamil, atau penderita gangguan pernafasan, itu disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sedangkan untuk pengguna jalan, kemudian transportasi laut, penerbangan, agar selalu update informasi untuk di kanal-kanal terpercaya. Apalagi mungkin berapa hari belakangan kita lihat juga di beberapa wilayah terpantau diselimuti kabut asap. Kita doakan bersama, mudah-mudahan segera tuntas dan hal-hal yang kita takutkan tidak terjadi untuk di wilayah manapun itu. Amin ya rabbal alamin. Sekian info BMKG, info cuaca kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sampai jumpa di info cuaca selanjutnya. Kita bersama untuk di musik dan informasi pendengar, jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau misalnya yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
3: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai